0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah.

0: Haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
1: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
2: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah, dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
1: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
3: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
4: Ini kita coba dia jenis ini sama Indonesia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, suara rumah madu, rata-rata yang laku itu semuanya sambil terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
3: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat, kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Maratika Smuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih sudah terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis pertama resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Oh, Pak, di sebelah sana, Pak. Sebelah apa?
11: Itu, Pak. Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol,
12: Pak? Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
9: Tanya ke Pak Balai, mesti ada
13: mekanisme gimana? Tapi kalau dari kementerian keuangan gimana, Pak? Kalau
9: masa tanya Pak Balai lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana?
9: Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah akan...
9: Angkutan barang juga nggak pakai...
13: Ada stimulus lagi, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
14: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar 70 US dollar per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
15: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah, sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
16: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
17: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
0: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, Pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Segera kita akan ikuti informasi perkiraan cuaca hari ini dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perkiraan cuaca hari ini.
0: Dan untuk informasi perkiraan cuaca hari ini, kita sudah terhubung bersama Ranti yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Selamat pagi, Ranti.
2: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis pada sore atau malam dan dini hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera yang terupdate pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ada 17 titik, di mana untuk di Riau sendiri ada 1 titik, yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Semoga bermanfaat dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama Pro 1 RRI, Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, saat ini pemerintah tengah menggulirkan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah. Dan namun di balik tujuan utama tersebut, program ini juga menghadirkan berbagai peluang ekonomi yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM, di mana kehadiran program MBG membuka ruang bagi UMKM lokal untuk terlibat dalam penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga distribusi produk yang mendukung pelaksanaan program. Dan di sisi lain, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi agar UMKM mampu memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan yang dibutuhkan. Lalu sejauh mana program MBG memberikan dampak terhadap pertumbuhan UMKM? Peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, dan bagaimana strategi agar UMKM lokal dapat menjadi bagian penting dalam rantai pasok program ini? Dan untuk mengupasnya lebih mendalam, kita akan menghadirkan nantinya dialog dengan tema dampak program MBG terhadap UMKM. Melalui perbincangan itu nanti diharapkan masyarakat dan juga para pelaku usaha mendapatkan informasi, wawasan, serta inspirasi dalam memanfaatkan peluang yang hadir melalui program strategis nasional tersebut. Tetap bersama kami pendengar, karena ragam program dan program Riau Menyapa, dialog interaktif yang akan membahas tentang MBG nantinya akan kita hadirkan khusus untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
5: Sumpah, kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: selanjutnya. Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada, dan senang sekali saya Pranoto dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa yang disiarkan secara langsung dari program 1 RRI Pro 1 Pekanbaru. Dan pendengar, pemerintah saat ini terus mendorong ya berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dan selain berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan juga kelompok penerima manfaat lainnya, program ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat yang luas. Dan salah satu sektor yang berpotensi merasakan manfaat langsung dari program ini adalah sektor usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM yang kita kenal selama ini. Dan mulai dari penyedia bahan pangan, petani, peternak, dan juga pelaku usaha sayur-sayuran hingga usaha pengolahan makanan, semuanya memiliki peluang untuk terlibat dalam rantai pasok program MBG. Dan pagi hari ini kita akan hadirkan, kita telah hadir bersama kami Ibu Frina Diani S.I.Kom, Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Pekanbaru, dan juga ada Bapak Simar Mata, pelaku UMKM sayur. Selamat pagi Ibu dan juga Bapak.
2: Oh iya, selamat pagi Mas.
1: Apa kabar Ibu, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, cuman agak batuk aja ya.
1: Agak batuk ya. Tapi masih bisa memberikan informasi untuk pendengar semuanya ya Bu ya.
2: Insyaallah masih
1: baik.
2: Bisa.
1: Ya, selamat pagi Bapak.
3: Ya, selamat pagi Bang.
1: Apa kabar Bapak, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Dan juga pendengar, sebelum kita memulai perbincangan kita di pagi hari ini, kami juga mengundang untuk Anda yang mungkin ingin berpartisipasi di pagi hari ini untuk bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini ya, tentang dampak program MBG terhadap UMKM. Anda bisa bertanya nanti melalui line telepon di 0761245 atau bisa meninggalkan pertanyaan Anda di laman kanal YouTube RRI Pekanbaru, atau bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda atau meninggalkan pesan dan juga pertanyaan Anda melalui akun TikTok RRI Pekanbaru. Dan juga untuk memulai perbincangan kita di pagi hari ini, saya mau ke Ibu Frina Diani dulu ya Ibu ya. Baik, terkait dengan tema kita di pagi hari ini Ibu, ini sejauh mana sih Bu, MBG ini bisa membuka peluang besar atau peluang baru untuk UMKM? Bagaimana Ibu?
2: Oh ya, baik. Terima kasih ya Mas. Jadi mungkin sudah sering ya disampaikan oleh pihak kami, pihak BGN, di mana bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini memang dirancang tidak hanya untuk memberikan atau meningkatkan kualitas gizi saja, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, ekonomi kerakyatan, terutama di mana ekonomi lokal. Dan dalam petunjuk teknis tata kelola MBG sendiri itu, Juknis nomor 401.1, di sana itu sudah ada disampaikan bahwa kebijakan yang dijalankan adalah setiap SPPG atau dapur-dapur MBG ini bahan-bahan bakunya merupakan dari sekitar SPPG tersebut, atau adanya kewajiban atau penyerapan produk dari UMKM itu sendiri, baik maupun lewat koperasi maupun BUMDes. Nah, jadi UMKM ini diharapkan bisa menjadi rantai pasok sendiri bagi program MBG ini. Nah, karena juga melalui program ini kita berharap tentunya kita bisa memastikan perputaran ekonomi di masyarakat kita, terkhususnya di wilayah yang ada SPPG-nya itu.
1: Yang ada SPPG-nya.
2: Iya, benar sekali.
1: Tapi jadi sejauh ini maksimal ya Ibu ya?
2: Sejauh ini alhamdulillah kalau yang disampaikan ke kami ya,

0: Saat ini sendiri Riau itu sudah operasional sekitar 740-an dapur, di mana kita sudah memberikan atau mendistribusikan MBG kepada 1,55 juta penerima manfaat, yang kalau Riau sendiri itu potensinya ada di 2 juta. Jadi dari laporan yang kita terima itu 54%-nya merupakan UMKM untuk bahan bakunya sendiri. Tentu saja nantinya dari yang tadi disampaikan akan adanya multiplier effect, nanti akan kita bahas lebih lanjut mungkin ya Mas ya. Jadi sangat besar sekali ini Mas. Memang UMKM ini memang kita harapkan sebagai, bahkan nanti bukan hanya membuka peluang pasar baru ya, tapi memang ujung tombaknya ini ya di UMKM gitu. Karena memang intinya dari program ini, tujuannya, salah satu tujuannya adalah menggerakkan perekonomian.
1: Tapi sejauh ini apakah pelaku usaha UMKM mereka menawarkan diri atau memang dari KPPG atau dari pihak MBG-nya sendiri yang mencari pengusaha UMKM? Gimana?
0: Jadi begini, kalau dalam kita kan untuk pembelanjaan bahan baku sendiri itu di dalam tata kelolanya itu dilaksanakan oleh yayasan. Jadi yayasan kan bermitra, kita kan memberikan bantuan pemerintah ya Mas. Jadi karena kepala SPPG kita itu kan ASN ya, jadi yang berhubungan langsung kepada supplier ataupun UMKM ini PIC yayasannya. Nah, jadi mereka yang berbelanja, mereka yang menentukan pihak-pihak mana yang akan bekerja sama dengan SPPG atau bermitra dengan SPPG tersebut. Jadi itu memang kita bebaskan, apakah mereka yang mencari ataukah memang mereka membuka untuk UMKM lainnya. Tapi yang kita harapkan harusnya terbuka ya. Karena bagaimanapun kita ingin semua lapisan masyarakat bisa merasakan dampak dari program ini begitu.
1: Tapi seberapa besar ibu permintaan dari ke UMKM-nya sendiri?
0: Hampir 60% ya yang memenuhi.
1: Sudah berjalan berapa tahun? Satu tahun ini untuk wilayah Riau ya.
0: Wilayah Riau. Sudah hampir setahun.
1: Jadi sejauh mana ininya?
0: Mungkin kalau yang saya dengar ya dari beberapa supplier yang pernah misalnya bertemu dengan kami ya, beliau mereka merasa lumayan gitu. Kenapa? Karena kan pasarnya sudah ada. Jadi MBG ini menjadi market demand kan, buka pasar baru juga bagi mereka gitu. Jadi nggak perlu yang mungkin sebelumnya punya cukup volume dalam usahanya, mungkin selama ini bingung mau dijual ke siapa, sekarang malahan mereka yang dicari nih, mereka yang bisa nggak pak, mampu nggak pak, karena kan dalam satu SPPG itu bisa 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat. Contohnya misalnya saja peternak telur. Jadi kan peternak telur ini setidaknya dia punya 3.000 lah satu hari untuk diberikan ke satu SPPG saja.
1: Satu SPPG saja.
0: Jadi beras misalnya dalam satu bulan itu penggunaan beras di SPPG itu bisa mencapai 5 ton. Di Pekanbaru itu sudah 134 atau 135 SPPG. Berarti dalam satu minggunya 135 dikali 5 ton. Berarti kan secara tidak langsung ini juga memicu agar petani-petani, kalau memang kita punya petani dan kita punya lahan, ya ini bisa menjadi stimulus lah ya. Karena satu SPPG itu bisa 5 ton, berarti kita bisa saling berbagi atau bagaimana, atau bisa dibikinkan kelompok tani begitu.
1: Tapi jadi, kan tentunya punya standar
0: ada,
1: sendiri.
0: Pasti.
1: Kan, ya selama ini mungkin pelaku UMKM ya kan untuk standar biasa saja gitu.
0: Betul.
1: Setelah bergabung di MBG, nah mereka punya ada standar sendiri yang mungkin ditentukan oleh
0: ya, ada ya, standar.
1: Bagaimana Ibu?
0: Yang pastinya tentu saja yang sesuai dengan ketahanan pangan ya Mas ya. Ketahanan pangan dan ininya sendiri higienis, tingkat higienis, dan tentu saja legalitas daripada UMKM itu harus ada NIB setidaknya, terus ada halal. Nah, dan kita mungkin akan lebih mengutamakan yang tingkat higienis gitu. Misal sayur itu wajib tanpa pestisida. Nah, ada memang ada aturan-aturannya. Jadi secara tidak langsung juga program ini juga mendorong juga nih untuk agar UMKM-nya juga semakin melakukan peningkatan ya terhadap administrasinya begitu. Jadi balik lagi akan banyak sekali ini kebaikan-kebaikan daripada program ini yang bisa diterima dan bisa kita jalankan bersama gitu.
1: Artinya untuk pelaku usaha yang punya izin usaha ya Ibu ya?
0: Iya benar.
1: Bagaimana kalau untuk pelaku UMKM
0: skala menengah? Iya. Nah itu kan kita bisa melalui BUMDES ataupun koperasi. Nah nantinya kan mungkin ada KOPDES ya. Jadi bisa mungkin masing-masing UMKM kecil ini bisa saling konsolidasi nih mas atas hasil-hasil dari pertanian. Misalnya satu ada peternak telur yang hanya mampu menghasilkan 300 butir telur. Nah itu kan 300 masih sangat kurang ya, karena di SPPG sendiri 2000 hingga 2500. Tapi kan kalau seandainya ada 10 kelompok peternak kecil, mereka bersama-sama nanti mungkin bisa diarahkan dari Pemda terkait atau pelaku-pelaku UMKM besar yang bisa menampung, koperasi yang bisa menampung. Seharusnya itu bisa menjadi wadah mereka gitu. Jadi BUMDES sendiri bisa menjadi agregatornya mereka begitu.
1: Baik, mungkin saya ke Pak Simar Mata ya Pak ya. Ya. Ini Bapak selaku pelaku UMKM ya Pak ya, pelaku UMKM. Pak, sejauh ini kan sudah ada program, Bapak sudah berapa lama ini bergabung di
2: hampir setahun ini Pak.
1: Satu tahun ini ya. dengan MBG ya, ya Pak ya. SPPG. Ini sejauh ini apa yang Bapak rasakan efek positifnya dulu deh?
2: Kalau positifnya banyak sih Pak, terutama harga di pasaran ya.
1: Harga di pasaran.
2: Ya semenjak ada SPPG, MBG ini program Pak Prabowo ini, harga di pasaran itu jadi bisalah dikatakan petani itu jadi sejahtera gitu Bang. Yang dulunya itu harga contoh ini ya, labu siam contohnya itu dulunya itu 1.000-2.000 itu Bang, sebelum ada program
1: satu kilonya 2.000. Itu dari petani,
2: bukan dari petani,
1: dari ya, petani 1.000 ya.
2: Sampai di Pekanbaru ini lebih mahal ongkos daripada barangnya. Cuma semenjak ada program ini bisa jadi terangkat Bang, petani pun jadi senang gitu. Sekarang udah sampai 7.000-8.000 Bang. Itulah EP yang utamanya.
1: 7.000-8.000 itu dari petaninya Pak.
2: Dari
1: ya?
2: Petani.
1: Sampai ke SPPG-nya.
2: Iya.
1: Ada efek apa ininya enggak? Mungkin Pak barangkali yang tadinya seperti yang saya tanyakan juga ke Ibu Frina Diani ya. Ada perbedaan nggak Pak? Ya selain dari pemasukan mungkin, atau mungkin selain dari harga, mungkin cara untuk mengolah lahan pertanian dan juga mengolah sayurnya sendiri.
2: Kalau lahan pertanian kita kan nggak tahu di sini kan, karena kita datangkan dari bukit langsung Bang. Kita kan cuma terima bersih di sini. Kita pesankan contoh. Labu siam 200 kilo, buncis sekian 100 kilo, satu mobil lah nyampe ke Pekanbaru. Jadi kalau di sana itu kita nggak tahu, cuma kedengarannya kalau pestisidanya memang dijaga di sana.
1: Pestisidanya dijaga ya.
2: Biar jangan banyak kali.
1: Artinya bukan Pak Simar Mata langsung yang turun ke
2: Bukit Tinggi gitu ya? Tinggi. Bukan Bang,
1: bukan,
2: kita
1: ya
2: langsung pemesannya. Nah, karena di sana pun orang Pang berebut. Berebut juga karena di Sumatera Barat itu kan dari provinsi Jambi berau Riau daratan sama kepulauan, berebut ke sana dia Bang.
1: Tapi yang informasi yang Bapak dapatkan mungkin di lapangan ya, karena Bapak langsung turun ya, ke petani-petaninya. Nah tadi kan Ibu Frina kan menyampaikan ada standar-standar ya, yang dikhususkan gitu. Apakah mereka merasa terbebani atau bagaimana Pak? Otomatis kan mereka harus mengupgrade diri atau mungkin skill bertani para petani itu sendiri gitu.
2: Kalau mengupgrade enggak Bang, karena gini kan kalau kualitas barang ini kan ada nomor satu, ada nomor dua, ada ampera kalau orang sini bilangnya. Jadi kalau untuk ampera-ampera ini untuk diecer-ecer murah-murah lah gitu. Kalau yang nomor satu, nomor dua ini itulah kita tampung sama proyek-proyek hotel, sama supermarket gitu. Itu biasanya Bang kita tahu yang nomor satunya.
1: Yang nomor satu.
2: Iya.
1: Yang ke MBG?
2: Iya, ke MBG ini nomor satunya.
1: Yang ke nomor satunya. Ya,
2: kalau yang paling ada nomor 2, nomor 3 itulah kita ecer. Sisanya kita ecer. Kita kan pedagang juga.
1: Mungkin bisa digambarkan ya nomor 1, nomor 2 itu seperti apa kondisinya?
2: Itu memang super halus bagus, Bang. Super betul. Enggak ada cacatnya sedikit pun itu.
1: Sudah nah, dipastikan ya, Pak?
2: Udah,
1: ya?
2: Bang. Udah dipastikan. Karena kita pengantaran pun nanti ke dapur, ini jelas disortir, Bang. Pasti disortir. Dicek sama orang bagian bagian gudang. Pasti dicek.
1: Artinya sebelum Bapak menyalurkan ke dapur MBG,
2: kita sortir balik.
1: Sortir balik lagi. Ya.
2: Dalam sekarung biasanya itu kan 50 kilo ini kan. 10 kilo keluar ini, Bang. Pasti keluar, mungkin karena cacat di mobil, tante cecek gini-gini, pasti keluar, Bang. Itulah yang kita encer nanti minimal balik modal.
1: Atau mungkin gimana Pak Simarmata kalau informasi yang mungkin Bapak dapatkan di lapangan ya untuk mungkin pendapatan dari petaninya sendiri atau branding mereka sendiri itu seperti apa, Pak? Ada beban sendiri nggak untuk lebih meningkatkan kualitas dibanding biasanya gitu?
2: Sebenarnya sih orang itu udah komitmen untuk meningkatkan kualitas, cuma kita kan orang itu kan tergantung situasi awal alam, Bang,
1: alam
2: kalang cuaca kan, karena hujan sekarang ini lagi musim kemarau memang agak parah, makanya sekarang sayur agak susah, Bang.
1: Itu pengaruh ke kualitas ya,
2: pengaruh kali. Sampai sekarang tembus 10.000, Bang, labu siam.
1: Labu siam
2: tadi pagi ini ya, tadi pagi ini.
1: 10.000 ya, Pak ya. Biasanya hanya 8
2: 7.000 paling mahal kali 8.000.
1: 8.000 ya. Iya. Pengaruh sekali ternyata ya.
2: Iya, tapi juga, Bang, banyakkan dari sayur lokal kayak gini. Dari Pekanbaru ini kan ada dari Palas, dari Garuda Sakti kayak gambas, pare, jagung, kan itu kan sayur lokal. Enggak tiap hari dari Bukit, Bang, sayurnya.
1: Oh, gitu. Berarti ada juga yang sayur lokal ya, yang diambil. Baik, mungkin ke Ibu Frina lagi ya, Ibu ya. Kalau seandainya gini, Bu, sejauh ini nih ada kendala yang mungkin dihadapi mungkin sejauh ini dari KPPG atau MBBG sendiri untuk mencari UMKM di luar sana yang mungkin ini kualitasnya sudah tidak baik lagi, lantas cari UMKM, pengusaha UMKM yang lainnya gitu.
0: Kalau dari kita kan, kalau kita kan hanya mendengarkan laporan ya dari SPPG ya, jadi mungkin kalau kita sih tidak menyebut ini kendala ya, tapi tantangan buat kita. Karena apa? Karena kita sadar betul saat ini wilayah kita bukan wilayah penghasil. Nah, jadi mungkin kalau dari KPPG sendiri kita ingin nih berkolaborasi lagi bersama Pemda, sekiranya bagaimana nih kita memikirkan rantai pasok untuk di wilayah Riau, karena saat ini kebetulan nih KPPG Pekanbaru itu membawahi 3 wilayah kan, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Kalau untuk Sumatera Barat sendiri itu sekarang dapurnya masih di angka 50-60%. Nah, seandainya nanti dapur di Sumatera Barat berdiri semua hingga 100%, mereka pasti akan lebih mengutamakan rantai pasok di wilayah mereka. Nah, kita kan juga harus menjaga nih, jangan sampai rantai pasok untuk MBG di wilayah kita juga terganggu, dan lebih terganggu lagi untuk masyarakat gitu kan, itu yang kita takutkan. Jadi mungkin ini menjadi isu yang selalu akan kita cari solusinya bersama, seperti apa dan bagaimana, karena tidak ya, karena kita kan sama-sama tahu ya, Mas, kita lebih banyakkan sawit ya ketimbang buah. Kita ngambil dari Sumatera Utara, sayur kita ambil dari Sumatera Barat. Nah, jadi yang mungkin yang kita bisa jadikan dari kita mungkin protein ya, kayak kita juga penghasil apa namanya tuh, ikan patin,
1: ikan air tawar
0: ikan patin mungkin.
1: Oh, kita itu dari lokal?
0: Lokal, kebanyakan dari Kampar.
1: Oh, dari Kampar.
0: Setahu kami ya, yang kalau misalnya saya tanya ini dari mana, dari Kampar gitu kan. Nah, jadi ya mungkin ini nih tantangan terbesar kita ini, Mas. Lebih kepada apa bahan baku ini ketersediaannya. Jadi kalau SPPG tanpa adanya rantai pasok, tanpanya adanya bahan baku, ya kita nggak bisa jalan begitu.
1: Mungkin ditahan dulu ya Ibu ya, ada yang ingin bertanya mungkin di belakang kita, ada di 24595. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini sama Bapak apa nih, Pak?
1: Ya, Pak siapa, Pak? Pak Suhaimi.
3: Ini Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Pak Suhaimi, apa yang ingin ditanyakan, Pak Suhaimi?
3: Masalah PG, apa kan PG makan bergizi kan? Ya, masalah bergizi, Bu. Ibu dari mana, Bu? Dari kesehatan, Bu.
1: Bu,
3: masalah MPG ni, Bu, bukan asal terus terang. Sebab masyarakat nak mengadu takut, Bu. Makan itu bukan bergizi, Bu. Mak cakap tempe, telur ayam. Itu makan ayam kampung tak pernah, daging tak pernah, Bu. Tempe je, Bu. Apalagi desa-desa yang sulit terjangkau, Bu. Buah-buah pula buah, Bu. Tak ada buah jeruk, Bu. Tak ada buah apel, Bu. Apa-apa nama, Bu. Tak ada, Bu. Bukan orang takut, masyarakat takut mengadu, Bu.
1: Baik, baik.
3: Ini saya terus terang ni, Bu. Tolong awasin, apalagi dari kesihatan. Itu dapur tu tak pernah dicek, Bu.
1: Baik, baik, Pak Suhaimi. Ya, tak
3: boleh apa yang lemarinya, tempat nyimpannya. Itu, Bu. Tolong, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Suhaimi, beliau ini, Ibu Frina ini adalah kepala sub bagian tata usaha ya. Tapi mungkin bisa dijawab juga Ibu ya, terkait mungkin ini ada pengaruhnya juga dari pemasok.
0: Betul.
1: Terutama di pulau-pulau daerah gitu, terpencil. Nah, itu seperti apa Ibu gambarannya?
0: Ya, itu juga salah satu tantangan kita, Mas. Jadi tantangan kita itu adalah juga karena wilayah kita cukup luas, wilayah kita juga ada kepulauannya, dan memang dirasakan yang laporan-laporan dari kepala SPPG juga kan, Ibu, kita di sini cukup kesulitan. Misalkan harganya terlalu tinggi, gitu kan. Harga bahan-bahan di sini terlalu tinggi, Ibu, seperti itu. Cuman dari BGN sendiri itu sudah memberlakukan, kita kan berbeda ya, karena anggaran kita kan itu 18.000. Maaf 15.000 untuk yang biasa, yang seperti biasanya. Jadi dari 15.000 itu 10.000 bahan baku untuk menu besar, 8.000 untuk menu kecil. Nah, selebihnya itu untuk operasional dan sewa daripada SPPG itu sendiri. Jadi ketika itu adalah di daerah terpencil, itu berlaku kemahalan sebenarnya, Mas. Nah, jadi ketika ini berlaku kemahalan, kita tuh selalu, kita mencoba nih bekerja sama bersama Dinas Perindustriannya, maksudnya mengeluarkan HET-nya gitu loh, Mas, harga eceran tertinggi. Dari, jadi itu bisa dipertanggungjawabkan dalam membeli bahan baku itu sendiri, karena memang ini wilayahnya sulit. Nah, kita juga selalu nih menyampaikan kepada kepala SPG dan ahli gizi tentunya, tolong dibuatkan menu yang sesuai, harus sesuai bagaimanapun. Dan kita juga terbuka nih, Mas, sama pelaporan-pelaporan. Jadi masyarakat jangan takut untuk melaporkan. Masyarakat ini adalah kita sama-sama mengawasi program ini. Kita juga sudah punya Instagram sendiri ya, KPPG Pekanbaru. Mungkin di sana ada pelaporan kami. Silahkan melakukan pengaduan atau bisa melalui email KPPG, disampaikan dengan bukti, dan mungkin akan lebih mudah kalau bisa disebutkan itu SPPG di mana. SPPG apa namanya, di wilayah mana.
1: Artinya dari KPPG akan melakukan survei?
0: Kita akan turun, kalau memang ada laporan kita akan turun, karena di kabupaten-kabupaten kita sudah ada perpanjangan tangan kita ya, ada koordinator wilayah di sana, dan di setiap kecamatan juga ada namanya koordinator kecamatan.
1: Tapi sejauh ini Bu Frina, apakah ada permainan di balik itu?
0: Permainan yang gimana ini, Mas?
1: Maksudnya ya mungkin dari KPPG-nya udah punya standar, alatnya sampai ke daerah yang terpencil itu lebih dikecilkan lagi gitu.
0: Nah, itu, Mas, karena kan tadi kan yang berbelanja adalah pihaknya kan yayasan dan mitra. Jadi kita selalu menghimbau ini yayasan mitra bahwa memang ini ada hak-hak yang harus dipenuhi. Jadi kita selalu mengingatkan, berikan sesuai porsinya, berikan sesuai AKG-nya. Jadi kalau kita kembalikan lagi, kalau memang masyarakat bisa mengawasi bersama-sama, laporkan ke kami gitu. Ada foto dikirimkan ke kami. Dan biasanya begini mas, SPPG itu punya timnya juga, ada adminnya juga. Jadi kalau kan penerima manfaat kita ada dua, ada peserta didik dan non peserta didik. Peserta didik itu dari tingkat PAUD hingga SMA, non peserta didiknya yang B3 atau busui, bumil dan balita. Nah, jadi ketika omprengan, kita bilangnya omprengan itu sudah terdistribusi di sekolah, sudah dicek. Nah, misalnya nih dirasa ada yang kurang sesuai, nah pihak PIC sekolah segera melaporkan ke kepala SPG-nya. Nah, itu juga beberapa kali sering terjadi ya, misalnya karena pemorsian itu juga dilakukan oleh manusia ya mas. Jadi kadang ada yang hilaf, kadang yang dikasih cuman sepotong kecil mungkin seperti itu. Nah, itu kalau disampaikan ke pihak sekolah, sekolah langsung menyampaikan ke SPPG, biasanya diganti itu mas. Kadang ada yang kurang nih jeruknya dalam omprengan itu gitu kan, terlupa misalnya, miss gitu kan, disampaikan ke SPPG dari pihak sekolah. Disampaikan saja, Pak, ini satu omprengan lauknya gak ada atau buahnya gak ada. Itu biasanya diantar di hari yang sama, akan diantarkan oleh pihak SPPG-nya.
1: Tapi ada gitu. Kemungkinan nggak, Ibu, ya seperti yang mungkin dikeluhkan oleh Pak Suhaimi tadi, dari pihak SPPG-nya sendiri ini menutupi komplainan dari mungkin sekolah-sekolah yang disalurkan?
0: Seharusnya tidak sih. Seharusnya biasanya tidak. Iya, biasanya.
1: Karena terkadang kan ada yang mengirimkan surat.
0: Iya benar. Ya kan?
1: Atau
0: benar.
1: Mungkin dari kepala sekolahnya langsung menghubungi pihak SPPG-nya.
0: Benar.
1: Nah, seperti itu.
0: Biasanya kalau memang ada pelaporan pasti biasanya sampai ke kita sih.
1: Sampai ya.
0: Sampai biasanya karena memang kan kita di BGN kan kepala SPPG itu kan udah organiknya kita ya mas, organiknya orang BGN, mereka sudah ASN, mereka punya, seharusnya tidak ada kepentingan di sana, tidak ada karena memang kerjaan kita ini memberikan makan ini yang sesuai ya, maksudnya kadang orang berpikiran bahwa makan bergizi itu harus porsi besar, porsi banyak. Sebenarnya kan sudah ada hitungan AKG-nya sendiri begitu. Jadi kita pun menerima laporan ya, kita harus melihat apakah ada evidennya. Jadi kita ketika kita turun ya ada hal yang bisa kita pegang, yang kita pertanyakan gitu. Nah, biasanya di daerah ini tuh mereka kan biasa melaporkan itu menunya apa, seperti apa menunya, apa saja menunya, dan itu sudah kita wajibkan di setiap sosial media mereka harus menampilkan.
1: Tapi dari KPPG sendiri, Bu, apa yang menjadi tolak ukur mungkin salah satu SPPG itu ditutup atau mungkin diputus kerjasamanya gitu?
0: Oh, yang pasti sih ini ya,
1: apakah standar layak makanannya atau dari hal lain?
0: Kelayakan sarana prasarana, higienisnya yang pasti, karena harus ada SLHS. Terus instalasi limbahnya, pembuangan limbahnya, nah itu udah paling wajib kan. Dan juga bisa jadi ketika kita menunya, kan kita kan juga selalu BPKP selalu turun mas. Jadi jangan bermain-main gitu. Kalau kita bilang sekarang mereka bermain dan menutup-nutupi, ditunggu saja begitu. Ditunggu saja.
1: Ya,
0: ditunggu saja ya. Waktu dan tempatnya.
1: Artinya menu juga bisa jadi
0: salah. Bisa jadi.
1: Tolak ukur ya untuk.
0: Iya, kalau memang ada laporan-laporan yang selalu masuk dan nantinya itu bisa sampai gitu kan ke kami, terus kita cek juga menunya gimana. Jadi kita tuh sampai menu sih yang paling sering ya, apalagi nah itu tuh kita selalu konfirmasi. Ini ahli gizinya mungkin yang pertama kali kita tanya ya. Maksudnya gimana perhitungan kamu gitu kan? Seperti apa perhitungannya? Tuh nanti kadang kita itu di jam pemorsian itu kan pagi ya, sekitar jam 5, jam setengah 6. Itu kadang kita sidak tuh dapur yang memang ada laporan. Kemarin ada laporan masuk jam 6 saya ke sana. Saya tanya, saya lihat menunya gimana, kenapa ada komplain begitu. Nah seperti itu. Jadi kita sesekali ketika ada laporan kita sidak itu dapur.
1: Tapi untuk menunya sendiri diserahkan ke masing-masing SPPG atau ya, dari KPPG?
0: Di masing-masing SPPG.
1: Tapi ada beberapa SPPG mungkin yang menunya sama. Oh hari ini ayam, di tempat lain juga ayam gitu. Cuman cara pengolahannya yang beda, itu gimana, Bu?
0: Ya mungkin begitu, cara pengolahannya mungkin beda.
1: Itu masih dalam pengontrolan dari...
0: Ya kan mereka kan biasanya punya grup itu kan, mm-hmm, di kecamatan itu kan, yeah. Nah kita kan juga jangan sampai misalnya satu hari ini menunya sama semua. Misalnya sayurnya kentang, kentang misalnya pakai sayurnya selada-selada, kan nanti inflasi, mm-hmm, ya. Nah biasanya mereka ini, mereka sendiri kadang saya bilang coba sesekali kalian sharing menu tuh, mm-hmm, sharing menu antar SPPG di wilayahnya. Tapi sejauh ini sih gak ada yang laporan ke kami ya, maksudnya sampai gara-gara SPPG benar-benar hilang gitu bahan bakunya di pasaran, sejauh ini sih belum, karena memang sudah banyak sekali anjuran-anjuran dan ada edaran-edaran dari Badan Gizi Nasional tentang makan ini kan, dan juga keamanan pangannya juga udah diatur sendiri, ada peraturannya sendiri. Baik, gitu.
1: Mungkin bisa ditahan sebentar ya Bu ya, kita sapa dulu ada pendengar yang lainnya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Ya pagi Bapak, dengan Bapak siapa Pak?
4: Ini Maizul dari Kampar.
1: Dengan Pak Maizul. Pak Zul dari Kampar. Baik Pak Maizul, silakan. Apa yang ingin ditanyakan ya, Pak?
4: Halo.
1: Ya halo Bapak. Bapak Zul.
4: Ini masalah macam bergizi anak-anak kan?
1: Iya.
4: Jadi kalau saya lihat ini di mata kepala saya lah, di RT saya. Itu tajam berapa orang antar pergi ngambil makanan bergizi itu, buah-buahan itu, susu apa, ada limau, apel, semua ada. Cuman anak-anaknya orang tuh gak mau makan. Jadi bapaknya yang makan, kakak-kakaknya yang makan, saya lihat. Jadi makan itu senyap-senyap saja orang, karena anaknya gak makan, bapak, kakak yang orang tua yang makan. Jadi kalau saya pikir, membanjir. Karena anak-anak sekarang ini jajannya ke lain,
1: yeah.
4: Itu mungkin gak jauh perbedaan. Di mana-mana saja hobi anak-anak ini jajannya kan lain. Nah, kalau makan membobol gitu, anak-anak ini banyak yang gak suka. Kecuali di kampung-kampung betul gak pernah, di sungai-sungai gak ditempuh apa, itu mungkin dia habislah disapu. Kalau yang mewah-mewah lah di kota-kota bisa pasar sehari-hari itu, dia gak mau makan MBG gitu. Saya lihat sendiri itu. Nah, bapak, kita bukan iri ini. Tapi kalau untuk orang berbuat gitu banyak, kita kan cuma aja. Memang enggak di jama anak-anak dia tuh. Dibuka aja tuh dikasihnya, saya lihat.
1: Baik, Bapak.
4: Diam aja.
1: Baik.
4: Jadi harus teliti ini, soalnya banyak ini. Sebenarnya tujuannya bagus untuk makan bergizi ini dari pemerintah. Ya, aku 100%.
1: Baik, Pak Maizul.
4: Itulah. Sampai ke lokasinya itu anak-anak sekarang ini dia kok jajan.
1: Baik,
4: kalau
1: baik.
4: Duit itu 1.000, 2.000 bisa kali kalau lain 10 kali ke suari bisa diminta orang tuanya.
1: Ya,
4: tapi
1: baik.
4: Kalau makan-makan begitu dia nggak mau.
1: Baik Pak Maizul.
4: Nah, itu aja
1: ya, baik, terima kasih Pak Maizul. Nanti biar ditanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin nanti bisa ditanggapi ya Ibu ya. Kita break sejenak pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dalam Riau, dialog interaktif Riau Menyapa.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: belanja di online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa, dan kita masih membahas topik yang sama ya, mengenai dampak program MBG terhadap UMKM. Dan kita masih bersama narasumber kita, ada Ibu Frina Diani, SIKOM, Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Pekanbaru, dan juga ada Pak Simar Mata, selaku pelaku UMKM Sayur. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Maizul tadi yang ada di Kampar, Bu Frina ya, saya mau ke Pak Simar Mata terlebih dulu, Pak ya. Pak, ini kan untuk menjadi pemasok bahan pokok ya dalam MBG sendiri, tentunya tidak selalu mulus. Mungkin ada beberapa kendala yang sering dihadapi selain tadi yang sudah Bapak jelaskan, perubahan cuaca ya Pak ya. Apakah ada triknya Pak untuk dari petani sendiri untuk meminimalisir agar supaya pasokan untuk ke MBG sendiri itu tidak terputus gitu Pak?
1: Gimana ya, kalau sejauh ini kita jalani belum pernah Pak.
0: Belum pernah ada kendala. Pernah.
1: Paling kalau memang udah putus sekali, tak hujan memang berat di sana di kampung, ganti menu itu jalan keluarnya.
0: Menunya diganti.
1: Ya ganti menu.
0: Artinya bahan-bahan yang di.
1: Ya. Kemarin lah contoh nih kan selada sampai 100.000 sekilo Bang. Itu selada kan lokal. Kita tanya pun ke bukit, segitu juga mahal. Gak ada yang bagus karena cuaca hujan. Langsung kita telepon ahli gizinya di SPPG, langsung ganti menu Bang. Jadi sebelum hariannya itu kita laporkan Bang, kalau barang ini besok gak ada. Itu udah pasti gak ada karena cuaca di kampung, karena hujan segala macam. Nah, langsung cepat dilaporkan baru ganti menu. Ganti aja Pak.
0: Artinya Bapak selalu komunikasi ya, dari
1: harus komunikasi Bang, gak boleh apa misalnya ini tambahan atau ini kurang, cepat dilaporkan, gak boleh lama-lama. Sejauh itu gitu Bang kerjasamanya.
0: Jadi ada pergantian menu secara mendadak.
1: Ya bukan gitu. Secara mendadak ya, tapi di minus hari, ya satu hari minus gitu.
0: Tapi ada komplain gak Pak dari pihak MBG nya sendiri atau mungkin dari pihak ahli gizi, kok bisa gini, diusahakan dong Pak gitu?
1: Karena udah kita jalani setahun ini belum pernah Bang. Karena memang situasi itu tak ada barang. Selada kemarin itu sampai 100.000 itu pun gak bagus. Gimana nanti rugi kan, nutupi sayur aja sampai 5 juta kan gak masuk nanti itu. Makanya langsung ganti menu aja Pak. Karena udah kita usahakan. Tapi kita tunggu dulu sampai pagi. Kita langsung misalnya untuk besok nih Bang ya. Besok menunya ini selada contoh. Oh gak ada Bang, bukan langsung gitu. Kita pastikan dulu besok pagi subuh. Biasanya kan jam-jam 6 paling lama. Seladanya gak ada, ini mungkin kosong. Gimana Bu, kita ganti menu apa gimana?
0: Tapi mungkin sebelum memutuskan untuk mengganti menunya, apakah ada usaha lain yang mungkin Bapak lakukan untuk mungkin kita coba cari dari pengusaha UMKM kecil yang lain yang belum tergabung mungkin, walaupun ini belum belum punya izin usaha ini tadi seperti yang disampaikan Bu Frina tadi.
1: Ya gitu Bang, karena targetnya kan sampai jam 6 subuh itu. Karena kalau jam 6 itu udah mentok semua barang. Karena kita tahu lokasi penanaman ini ada di Kertama, ada di Garuda Sakti gitu. Agennya semua kita tahu, siapa kawan kita semua. Baru dari bukit gak ada ya pasti kosong. Baru kita pastikan itu gak ada. Gak mungkin kita langsung gak ada gitu Bang. Kita langsung pastikan dulu di lapangan itu memang tak ada, baru kita bilang kosong.
0: Tapi terkait dengan kendala yang seperti ini, Pak Simar Mata, apakah ada sesuatu yang mungkin yang paling dibutuhkan gitu untuk para petani gitu?
1: Ya, dibutuhkan seperti apa gitu ya?
0: Ya mungkin kita ada pupuk atau apa gitu, mungkin dalam hal lain gitu.
1: Sampai sekarang belum ada Bang.
0: Belum ada.
1: Karena kita sering ke lapangan, ke Kertama udah sering kita, ke Garuda Sakti juga sering. Paling alasannya memang karena cuaca. Kemarin udah nanam selada, tiba-tiba hujan, habis semua kata gitu.
0: Berarti sejauh ini hanya cuaca saja ya, yang menjadi kendala ya.
1: 80% itu kendalanya Bang.
0: 80%-nya. Ya. Baik Bu Frina, mungkin menindaklanjuti pertanyaan sebelum saya tadi, Ibu sempat menyinggung tadi masalah multiplier effect itu tadi di awal ya. Mungkin bisa ditanggapi dulu Bu, ini maksud dari pertanyaan dari Pak Maizul di Kampar tadi, bagaimana ini terkait dengan menu-menu yang diturunkan di masyarakat, terutama bagi anak-anak. Tapi yang makan ini anak-anaknya nggak suka, malah yang makan ini orang tua. Sebenarnya ini untuk orang tuanya atau untuk anaknya? Seperti apa, Bu?
2: Nah, jadi program MBG ini tuh tujuan kita tidak hanya selain dari UMKM, selain dari memberikan asupan gizi anak, salah satunya yang upaya yang kita lakukan saat ini adalah menjadi sarana edukasi yang efektif. Jadi di mana kita tuh ingin membentuk budaya makan dan pola hidup yang lebih sehat lagi sejak usia dini, ya, karena dari PAUD kan sudah dikasih. Jadi melalui penyediaan menu yang beragam tapi seimbang dan bergizi. Jadi kita tuh berharap anak-anak kita sudah diperkenalkan ini pada kebiasaan mengkonsumsi makanan sehat yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang kan. Kalau sekarang kan bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi isi piringku, di mana ketika mereka melihat nih setiap hari menunya ini, ternyata menu yang sehat tuh adanya karbohidrat ya, harus ada protein ya, harus ada sayur, harus ada buah gitu di dalam isi piringnya atau di dalam omprengnya itu, dan makanannya itu mungkin bisa dilihat tidak gula, harusnya kan sampai seperti itu kan kepada anak-anak, sehingga ini harapan kita pembiasaan ini secara ini bisa bertahap, yang namanya belajar, yang namanya bisa menerima, apalagi anak-anak kalau yang sudah di SMP SMA kan sudah punya pola makan sebenarnya, mereka sudah punya kebiasaan-kebiasaan mereka, dan memang cukup sulit itu merubah hal kebiasaan-kebiasaan, apalagi kalau sudah picky eater ya. Nah, tapi kita itu ingin ini juga menjadi apa ya, menjadi media pembelajaran karakter dan perilaku juga terhadap anak-anak itu, untuk ngelihat pola hidup sehat tuh begini, makannya begini, porsi nasi yang tepat sekali makan itu seperti ini. Dan juga di sekolah kan juga diajarkan nih, kalau misalnya mau makan MBG itu kita harus cuci tangan dulu. Nah, itu kan secara tidak langsung pendidikan-pendidikan seperti itu yang bisa membiasakan anak-anak kita hidup lebih sehat lagi. Jadi dalam jangka panjang sendiri program MBG ini kan kita kan ingin menciptakan generasi yang tidak hanya memiliki status gizi yang lebih baik, tapi mereka juga memiliki kesadaran tinggi begitu terhadap pola makan dan terhadap gaya hidupnya gitu. Jadi kita berharap MBG ini bisa menjadi investasi kita dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, ya, untuknya berdaya saing lah ya, menuju Indonesia Emas 2045. Baik,
0: artinya menu-menu yang diturunkan ke masyarakat, ke anak-anak, ke pihak-pihak yang berhak menerima, itu semua sudah diperhitungkan, angka gizi dan lain-lainnya ya, Ibu ya. Nah, baik, mungkin terkait dengan yang Ibu singgung tadi tentang multiplier effect, ini seperti apa tuh, Ibu?
2: Multiplier effect ya. Jadi multiplier effect-nya itu banyak, di mana kita sama-sama tadi sudah disampaikan ya, karena memang kita tuh ingin ini berjalan, program ini berjalan demi perekonomian lokal, terus dan mendorong lah ya, mendorong mengenai bentar Mas. Nah, jadi begini. Seberapa jauh, jadi potensi-potensi dari program MBG ini untuk UMKM-nya kan volume, volume daripada bahan baku yang harus dipersiapkan. Nah, selain daripada volume yang sudah disiapkan oleh UMKM ini, tentunya mereka sudah punya pasar sendiri, mereka sudah punya waktu distribusi sendiri, ya kan? Jadi mungkin kayak Bapak sekarang, Bapak dua ini Pak ya, dua SPPG ya, Pak ya, kan tidak menutup kemungkinan nih Bapak Bapak sendiri ingin memperluas jangkauannya lagi nih. Nah, multiplier effect yang dihadapkan nantinya tentu saja dengan UMKM-nya sudah mendapatkan pasar sendiri, sudah mendapatkan mau dijual kemana barangnya, berapa volume yang harus disiapkan. Nah, tentu saja dengan begitu tentu akan adanya kontrak ya, Mas. Mungkin kalau di SPPG bisa kontraknya mingguan, karena atau periode ya Pak ya, setiap pembayarannya berapa. Nah, hal ini kan juga nantinya ketika Bapak butuh misalnya untuk menambah lagi ke SPPG lain, tentu apa yang dibutuhkan, salah satunya mungkin kurir. kurir untuk mengantarkan, mm-hmm. butuh lagi membuka lagi lapangan pekerjaan. Mungkin Bapak bilang beliau sortir, berarti ada lagi tim untuk penyortirannya.
0: Artinya membuka peluang kerja.
2: Membuka peluang kerja lagi. Habis itu, selain itu, apa namanya, kendaraan untuk distribusi. Dan untuk Bapak sendiri mungkin yang bisa dirasakan adalah setelah adanya kontrak dengan SPPG misalnya Pak, ya ada kerjasama dengan SPPG, itu membuka peluang untuk ke perbankan, mungkin bisa menambah modal Bapaknya ya, karena mungkin dari pihak bank sendiri menilai, oh ini udah pasti nih, udah pasarnya sudah pasti dibayarkan sama SPPG kan, jadi mungkin untuk misalnya mengajukan peminjaman mungkin kan Pak lebih lebih mudah ya Pak ya. Nah jadi lebih bisa UMKM-nya mungkin lebih berkembang. Nah harapan kita kan juga UMKM ini bisa naik kelas kan, maksudnya mereka sendiri sudah punya izin usaha, jadi kan UMKM-nya udah tidak main-main gitu kan, jadi ketika mereka sudah secara legalitas mereka sudah baik, secara secara bahan baku mereka sudah memenuhi hygiene-nya, sudah memenuhi keamanan pangannya, itu pasti pintu-pintu lain udah pasti terbuka ya, kayak mungkin nanti pihak hotel, pihak restoran, ibaratnya ini untuk menjalankan program nasional saja sudah bisa dilakukan oleh UMKM ini. Kenapa tidak untuk melebarkan sayap lagi ke pihak-pihak lain gitu. Jadi harusnya lebih menguntungkan sih.
0: Artinya banyak pihak-pihak yang diuntungkan.
2: Benar.
0: Dengan program ini sebenarnya ya Bu ya. Baik, mungkin sebagai pertanyaan terakhir untuk Pak Sumar Mata nih Pak ya. Pak, kedepannya ini sebagai pelaku UMKM Bapak ya, apakah ada pesan mungkin dari Bapak kepada pemerintah atau mungkin harapan nih Pak ya untuk kedepannya, mungkin selaku pengusaha UMKM agar lebih banyak ini UMKM lokal yang khususnya petani ya, pemasok ya Pak ya, yang bisa berpartisipasi dalam merasakan program ini sendiri.
1: Baik,
0: misalnya gimana?
1: Terutama untuk petani di daerah, maksudnya Bang, yang di Sumatera Barat itu ya, kalau bisa ya di handle lah dari pemerintah daerahnya, untuk petaninya misalnya dibikin koperasi petani gitu biar tercukupi untuk kebutuhan-kebutuhan kedepannya, gitu. Jadi kalau ada pun di Pekanbaru ini contoh kayak sayur-sayur timun, gambas, sayur-sayur selada gitu juga maunya Pak, tapi gimana lah kan, karena kondisi di Pekanbaru ini beda-beda, ada yang di Palas, ada yang di sini, beda-beda orangnya. Itu harapan kita kalau untuk kedepannya, terutama untuk daerah Sumatera Barat.
0: Kalau untuk Riau sendiri bagaimana Pak?
1: Karena Riau sendiri Bang masih dikit-dikit, ada yang kelompok sedikit-sedikit sini, di Palas sedikit, di Garuda Sakti sedikit. Jadi untuk di handle itu agak susah memang Bang.
0: Mungkin ada satu pesan untuk mungkin petani lokal khususnya Pak, supaya kan tidak harus jauh-jauh loh ke Sumatera Barat atau mungkin ke Sumatera Utara untuk memenuhi pasokan untuk hal ini.
1: Gini Bang, kalau memang Sumatera Barat itu harus ya, karena daerah dingin.
0: Daerah dingin.
1: Ya nggak tumbuh, contoh di sini nggak tumbuh buncis.
0: Buncis nggak tumbuh ya?
1: Tumbuh juga apa, tomat pun nggak tumbuh di sini. Tumbuh cuma nggak berbuah, cabai paling berbuah dikit-dikit. Jadi memang harus fokus ke Sumatera Barat, daerah pegunungan itu sama ke Medan, Tanah Karo, Prestagi. Itu intinya Bang. Kalau di sini memang daerah panas, karena yang paling tumbuh sayur-sayuran, selada, gambas, timun, itu aja.
0: Bisa. Itu bisa dipasok dari lokal ya?
1: Iya, dari lokal Bang.
0: Baik, baik. Untuk Ibu Frina, terakhir Ibu mungkin pesan yang Ibu sampaikan ini kepada para pelaku UMKM ya Bu ya, di Pekanbaru khususnya di Riau yang mungkin ingin bergabung dan berkontribusi Bu dalam program ini sendiri, itu bagaimana?
2: Ya, kalau saya sih mungkin lebih berharap kepada Yayasan Mitra ya, untuk bisa membiarkan atau memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku usaha ini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada Yayasan Mitra yang selama ini sudah bersama BGN menjalankan program ini, dan mereka juga sudah memberdayakan UMKM-UMKM lokal, dan harapan kita untuk kedepannya ini terus berlanjut, terus meningkat, dan mungkin nanti kalau kita bisa bekerja sama dengan pemerintahan, mungkin kita bisa bikin kayak expo gitu kayaknya Mas ya. Mungkin expo mengenai semua-semua UMKM bisa berkumpul bersama memberitahukan gitu apa-apa saja hasil ininya ya, karena kita kan butuhnya bahan baku primer untuk makanan ya, karena ini adalah makanan bergizi gratis dan pemerintah sendiri sudah mendukung gitu. Jadi karena kita sudah ada Satgas MBG sendiri kan, jadi mungkin tinggal kita berkomunikasi bersama Satgas, kita akan nanti mungkin lebih intens lagi membicarakan mengenai rantai pasok di wilayah kita.
0: Artinya ada gambaran nggak Bu untuk expo ini tadi?
2: Belum ada sih Mas, cuman ini kan ide-ide yang harus kita kembangkan bersama ya. Karena ya, semoga terrealisasi karena peranan Pemda lebih kuat di sini kan, ini ranahnya bukan karena kalau kita kan ibaratnya kita yang membeli gitu rantai pasok dari pemerintahan. Kita berharap kita bisa saling bekerja sama, kita bisa saling konsolidasi terkait ini gitu. Dan kemarin juga sudah pernah disinggung sama Sekda Pekanbaru juga kan, karena mungkin nanti akan dijalankan, mungkin Pemda sendiri sudah menyiapkan ini Mas. Nah itu mungkin kita masih tunggu tuh seperti apa dan bagaimana.
0: Baik, terima kasih Bu Frina dan juga Bapak ya, Pak Samarmita, untuk informasi yang diberikan hari ini. Dan di sini mungkin kita bisa ambil kesimpulan pendengar bahwasannya kolaborasi antara pemerintah kemudian terhadap pelaku usaha atau UMKM ini sangat dibutuhkan demi kelangsungan MBG ini berjalan lancar untuk kedepannya ya Ibu ya. Baik, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bu Frina dan juga Pak Simarmata ya untuk berbagi informasinya di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar yang mungkin sudah menanyakan ya tentang topik kita di pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa selanjutnya. Tetap bersama kami RRI Pro Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekian, Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Dengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, di TikTok beredar unggahan adanya narasi bahwa program makan bergizi gratis atau MBG akan diberikan 2 kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026 untuk sarapan dan makan siang. Namun pendengar, faktanya berdasarkan penelusuran, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional yang menyatakan program makan bergizi gratis akan diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut diketahui adalah hasil dari AI. Foto yang beredar sebenarnya adalah ilustrasi artikel Tribun tentang komitmen Presiden Prabowo melanjutkan MBG. Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan pemerintah justru mengupayakan efisiensi pelaksanaan MBG, memanfaatkan kantin sekolah sebagai dapur di daerah dengan sedikit penerima, termasuk wilayah yang terdepan, terluar, dan tertinggal. Sehingga klaim tentang pemberian MBG 2 kali sehari per 1 Juni 2026 adalah hoax atau tidak benar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan bir, yang merupakan sebuah

mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

masih mendengar Anda, masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Pranoto, pagi hari ini ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan kali ini saya hadirkan informasi dari laman rri.co.id, di mana harga berbagai produk olahan kedelai seperti tahu, tempe, dan susu kedelai di Kota Pekanbaru hingga kini masih relatif stabil meskipun nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat produsen dan pedagang belum melakukan penyesuaian harga kepada konsumen. Dan salah satu produsen tahu di Pekanbaru, Alisa, mengatakan kenaikan harga bahan baku kedelai yang terjadi saat ini masih tergolong kecil sehingga belum berdampak pada harga jual produk. Menurutnya harga kedelai hanya mengalami kenaikan sekitar Rp5.000 per karung dibandingkan sebelumnya. Dan dijelaskan juga Alisa, pihaknya juga masih menggunakan stok kedelai yang dibeli pada awal bulan sehingga belum mengetahui apakah akan ada perubahan harga bahan baku dalam waktu dekat. Meski demikian, ia berharap harga kedelai tetap terkendali agar pelaku usaha olahan kedelai tidak terbebani dan harga produk tetap terjangkau bagi masyarakat. Sementara itu, pedagang tahu di Pasar Sukaramai, Pekanbaru, mengaku harga tahu yang dijualnya masih stabil, meskipun beredar informasi mengenai kenaikan harga kedelai. Namun demikian, ia mengeluhkan penurunan penjualan yang berdampak pada omset harian. Dan menurutnya daya beli masyarakat mulai terasa menjelang masa libur sekolah. Beberapa pelanggan yang biasanya membeli tahu goreng dalam jumlah besar kini mengurangi pembelian. Jika sebelumnya ada pelanggan yang mengambil satu keranjang berisi sekitar 80 hingga 100 potong tahu, kini jumlah pembeliannya hanya berkisar 30 potong. Dan selengkapnya informasi bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id.

Pendengar, kami juga hadirkan berita panggilan di mana jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Indra Hasibuan alias Endar sebagai terbanding 2 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa pada hari Senin 25 Mei 2026 telah diajukan permohonan banding secara elektronik nomor 7 garing akta /PDT.G/2026/PNRHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh Al-Mizan SH, advokat pada kantor Cutra Andika Siregar, dan rekan kuasa dari Arsyad Rozali Hasibuan sebagai pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 75/PDT.G/2024/PNRHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan dan kawan-kawan. Dan juga pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Abu Thalib sebagai turut terbanding 1 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa pada hari Senin 25 Mei 2026 telah diajukan permohonan banding secara elektronik nomor 7/akta/PDT.G/2026/PNRHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh Al-Mizan SH, advokat pada kantor Cutra Andika Siregar dan rekan kuasa dari Arsyad Rozali Hasibuan sebagai pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 75/PDT.G/2024/PNRHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan dan kawan-kawan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama Pro 1 RRI, Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya pendengar, jurusita pengadilan negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Muhammad Ridho Hasibuan sebagai turut terbanding 2. Maksud kami turut terbanding 3 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI, bahwa pada hari Jumat 29 Mei 2026 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang diajukan secara elektronik oleh Muhammad Salim SH, advokat pada kantor firma hukum Cakra Keadilan, Dr. Sartono SH, MH, dan partner. Kuasa dari Nurli Hasibuan sebagai pembanding sesuai permohonan nomor 75/PDT.G/2024/PNRHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan dan kawan-kawan. Dan juga jurusita pengadilan negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudari Sakdia alias Butet sebagai turut terbanding 4 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI, bahwa pada hari Jumat 29 Mei 2026 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang diajukan secara elektronik oleh Muhammad Salim SH, advokat pada kantor firma hukum Cakra Keadilan Dr. Sartono SHMH dan partner. Kuasa dari Nurli Hasibuan sebagai pembanding sesuai permohonan nomor 75/PDT.G/2024/PNRHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan dan kawan-kawan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan Dekar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
3: Gak tahu.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Masih berita panggilan sidang pendengar di mana jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memberitahukan Saudara Agung Ananda, kami ulangi Saudara Agung Ananda, sebagai turut terbanding 2 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI, bahwa pada hari Senin 25 Mei 2026 telah diajukan permohonan banding secara elektronik nomor 7 garing akta strip PDT.K garing 2026 garing PNRHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh Muhammad Salim SH, advokat pada kantor firma hukum Cakra Keadilan Dr. Sartono SH MH dan partners, kuasa dari Nurli Hasibuan sebagai pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2026 nomor 75 garing PDT.G garing 2024 garing PNRHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan dan kawan-kawan. Dan juga jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memberitahukan Saudara Muhammad Ridho Hasibuan sebagai turut terbanding 3 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI, bahwa pada hari Senin 25 Mei 2026 telah diajukan permohonan banding secara elektronik nomor 7 garing akta strip PDT.G garing 2026 garing PNRHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh Muhammad Salim SH, advokat pada kantor firma hukum Cakra Keadilan Dr. Sartono SH MH dan partner, kuasa dari Nurli Hasibuan sebagai pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2026 nomor 75 garing PDT.G garing 2024 garing PNRHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan dan kawan-kawan.

Dan pendengar tetap bersama kami, nanti kita akan ikuti program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa dengan topik batas aman curhat versus pelanggaran di media sosial. Dan tentu saja kita akan menghadirkan narasumber di studio di pagi hari ini. Tetap di Hari Repro Satu Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD

kemauan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Selamat siang saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, 11 Juni 2026. Nah pendengar, dalam kesempatan kali ini Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, yang pada siang hari ini nanti Anda dapat dengarkan karena kita mengangkat tema tentang batas aman curhat versus pelanggaran di media sosial. Nah pendengar, kita sering lupa dan bahkan tidak sadar bahwa kita bermain media sosial. Ternyata kita tidak mengetahui batasan-batasan yang ada di media sosial. Nah terkait dengan ada beberapa yang barangkali curhat atau juga melakukan kritik dan lain sebagainya, ini ternyata memang ada beberapa sanksi hukum yang kita tidak ketahui. Nah pada siang hari ini kita akan membahas bersama dengan Jaksa Menyapa, dan program ini akan memberikan edukasi kepada Anda pendengar bagaimana sebetulnya batas-batas aman ketika kita menggunakan media sosial. Baik pendengar, Anda bisa nanti berinteraksi bersama kami di line telepon 0761245 atau Anda bisa nanti di 0811767391 untuk menyampaikan pesan singkat Anda atau WhatsApp bersama kami. Nah, Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Pendengar, saya akan menyapa dua narasumber yang sudah hadir di studio RRI pada siang hari ini dari Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Yang pertama saya akan menyapa Bapak Genta Patri Putra Sarjana Hukum selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Selamat siang Pak Genta.
3: Selamat siang Bu. Waalaikumsalam.
2: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Ibu. Baik. Pak Genta tidak sendiri, bersama dengan Bapak Agung Dwi Wicaksono Sarjana Hukum selaku Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Selamat siang, assalamualaikum Pak Agung.
4: Selamat siang Ibu, waalaikumsalam.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Ini cukup lama kita tidak berjumpa nih ya, ya. Pak Genta dan juga Pak Agung ya. Mungkin kemarin dinas di Kejaksaan Negeri mana, hari ini bertugas di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir ya. Begitu ya Pak Agung ya, dulu kemarin di dinas di mana ya?
4: Dulu sempat 1,5 tahun di Kejaksaan Negeri Pelalawan.
2: Pelalawan ya.
4: Habis itu sekarang di Rokan Hilir.
2: Rokan Hilir. Ya. Pak Genta juga ya, Pak Genta ya?
3: Kalau saya mungkin udah tahun lalu udah di sini juga di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, udah
2: sama
3: dia
2: ya?
3: Di Jaksa Menyapa juga ikut tahun lalu gitu.
2: Baik, oke. Nah, kita akan bersama dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Pak Genta dan juga Pak Agung. Seperti pengantar di awal tadi, bahwa banyak sekali kita lupa bahwa memang kita senang bermain media sosial dan segala sesuatu berada di ujung jari kita, Pak. Nah, kata orang jempolmu harimaumu dan lain sebagainya begitu ya. Nah, untuk mengawali perbincangan kita, saya mengarah terlebih dahulu kepada Pak Genta begitu ya Pak Agung ya.
4: Baik,
2: nanti ke Pak Agung juga terkait bagaimana batas-batasan aman di curhat. Nah, Pak Genta, ini sebetulnya media sosial ini kalau dalam kategori aman atau tidak amannya secara hukum itu seperti apa, Pak?
3: Begini, kalau di zaman sekarang mungkin udah berubah paradoksnya ya Bu ya. Dari dulu mulutmu harimaumu, sekarang mungkin
2: jarimu
3: adalah harimaumu.
2: Iya.
3: Karena pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang, kalau mungkin sebutannya netizen-netizen, itu melakukan curhat atau kritik-kritikan yang udah berbeda dari niatnya. Mungkin jadi awalnya mau kritik pemerintah, tapi udah menjadi kritik kepada pribadi.
2: Ya.
3: Jadi ada hal-hal tersebut yang diatur di dalam undang-undang, karena ini berkaitan dengan media sosial, ada tuh diatur di dalam undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang undang-undang informasi teknologi elektronik kan. Jadi apa yang menjadi perbedaan atau menjadi kritik itu yang sah atau dengan menjadikan itu pelanggaran hukum, itu dapat kritik yang sah itu dalam berbentuk menyampaikan pendapat atau penilaian terhadap kebijakan, kinerja atau produk dengan tujuan evaluasi dan perbaikan demi kepentingan umum. Jadi untuk mengkritik pemerintah atau kinerja atau kebijakan-kebijakan itu diperbolehkan harusnya. Tapi jangan sampai melenceng ke hal-hal yang bukan poin dari kebijakan tersebut. Jadi contohnya kalau untuk pelanggaran hukumnya itu bisa menjadi serangan langsung yang menyerang kehormatan atau pembuat kebijakan. Jadi awalnya punya poin untuk menyerang kebijakan.

0: kan, tapi ternyata tidak ditemukan poin-poin kuatnya, malah menyerang kepada kelemahan-kelemahan dari pembuat kebijakan seperti itu tersebut.
1: Ya, baik. Oke, Pak Genta, kalau kita bicara soal media sosial tadi, sebetulnya usia berapakah dari data yang ada di Indonesia yang menggunakan media sosial ini, Pak?
0: Kalau dari media sosial pada zaman sekarang udah mulai dari anak-anak yang udah nginjak bangku SMP udah paling banyak itu dari sekarang, Ibu. Sampai dengan dewasa paling banyak mengerti itu ya 17-30 tahun.
1: 17-30 tahun ya.
0: Iya.
1: Baik. Nah, ini kan banyak juga yang di atas 30 ya, Pak.
0: Banyak
1: ya.
0: Iya.
1: Banyak juga ya. Nah, sebetulnya secara kecerdasan emosional kalau bicara soal media sosial ini, 17-30 ini kan agak rawan rentan emosional ya.
0: Iya.
1: Tapi ternyata di 30-50-60 bahkan usia 70 ada yang main medsos yang sekarang ya,
0: masih
1: Pak ya.
0: Masih banyak, Ibu.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu apakah juga menjamin seseorang untuk bisa menahan emosionalnya ketika berada di dunia maya begitu, Pak?
0: Kadang banyak orang belum tahu apa akibat hukum dari perbuatan-perbuatan yang harusnya tidak dilakukan. Jadi marilah kita sama-sama untuk sama saling mengedukasi apa yang menjadi hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang. Tidak ada batasan usia, kadang dari mulai dari anak-anak sampai yang tua pun masih bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum di media sosial seperti ini, Bu.
1: Iya, baik. Kita ke Pak Agung. Pak Agung, kalau bicara lagi soal media sosial tadi di wilayah hukum di Rokan Hilir, apakah ada kasus tentang pelanggaran media sosial yang sempat kita tangani, Pak?
2: Untuk sampai tahun 2025 ada perkara yang kita tangani terkait pencemaran nama baik di media sosial. Bahwa di sekarang ini, Bu, orang banyak menganggap bahwa media sosial ini bebas berpendapat di media sosial. Bahwa jangan sampai lupa bahwa di media sosial itu juga berlaku hukum. Hukum yang nyata. Karena media sosial merupakan ruang publik. Nah, media sosial sekarang ini bisa digunakan untuk keluh kesah, kekecewaan, hingga curhat masalah pribadi. Nah, karena media sosial ini merupakan ruang publik, tidak dipungkiri orang bebas untuk melihat apapun yang ada di situ. Nah, untuk kembali lagi di pertanyaan kemarin, sempat ada perkara di tahun 2025, kami juga sebagai penuntut umumnya, dan karena ketidaktahuan hukum, masyarakat akhirnya terjebak oleh media sosial. Karena bahwa pencemaran nama baik tidak hanya langsung cuma di media sosial, orang tersinggung itu bisa menjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum, Bu.
1: Ya. Nah, itu perlu berhati-hati untuk menggunakan media sosial. Nah, tadi kita dengan sesuai judul batasan aman curhat versus pelanggaran di media sosial. Apa sih yang membedakan, Pak, antara curhat dengan kritik yang ada di media sosial? Mungkin kalau curhat, ya Allah, anak saya sekarang segala macam seperti itu, Pak. Ustadz juga menyampaikan seperti itu. Nah, perbedaannya secara hukum biar kita paham gitu, Pak Agung.
2: Jadi, Bu, kalau curhat mungkin kegelisahan pribadi yang dituangkan di dalam media sosial.
1: Gak ganggu orang ya, Pak ya?
2: Gak ganggu orang, entah Instagram, keluh kesah di Instagram, di Facebook, dan TikTok, media sosial lainnya.
1: Banyak.
2: Mungkin sekarang banyak pengguna TikTok, Twitter, dan bahkan YouTube. Nah, di situ, Bu, memang dia curhat keluh kesah masalah pribadi. Tapi tidak banyak juga orang tidak sadar bahwa ada menyinggung orang di curhatan. Contoh, curhat, saya tidak dilayani di toko A. Di-upload entah screenshot chat atau apa. Nah, di situ yang tidak disadari oleh pengunggah bahwa itu bisa menjadi pelanggaran hukum atau tindakan pidana, Bu.
1: Curhat misalnya tidak dilayani toko itu, tapi toko itu merasa tidak senang, itu bisa melaporkan.
2: Ya, jadi untuk batas amannya, bahwa yang boleh dilakukan untuk di media sosial, yang pertama fokus pada perasaan pribadi, bukan menyerang orang lain. Yang kedua, gunakan fitur private, atau kalau di Instagram ada close friend, Bu. Mm-hmm. Yang hanya bisa dilihat beberapa orang-orang dekat saja. Yeah. Kemudian sensor informasi sensitif, yang sifatnya sensitif kalau bisa disensor. Mm-hmm. Supaya tidak menyinggung orang lain. Kemudian sampaikan kritik secara objektif,
1: baik,
2: secara sopan dan baik.
1: Oke, okay. Ya, Pak Genta, kalau di tahun 2025 kemarin yang sempat disebutkan Pak Agung, ada kasus hukum terkait dengan penyalahgunaan media sosial. Pak Genta yang sudah lama di sana, begitu ya. Sebenarnya kasus itu sudah tuntas ya, Pak ya? Sudah ada keadilan di situ, begitu ya, Pak?
0: Sudah. Kalau itu sudah ada, Bu. Kadang tidak hanya di media sosial sebentuk Instagram, melalui grup WhatsApp juga sering terjadi.
1: Iya, bisa dilaporkan juga ya.
0: Bisa dilaporkan.
1: Karena kan ada bulian di dalam dalam grup ya.
0: Niatnya hanya untuk memberitahukan, tapi ternyata unsur kata-kata, misalnya dikirim foto orang ini begini-begini, tapi tidak punya bukti yang khusus. Misalnya menyampaikan hanya opini yang dilempar ke dalam grup WhatsApp. Baik. Jadi orang ini ternyata dituduh untuk ini, tapi si pengunggah tidak mempunyai bukti konkret terhadap itu. Dan bahkan si korban malah mempunyai bantahan-bantahan terhadap yang dituduhkan. Jadi itu bisa menjadi salah satu pelanggaran hukum yang terjadi, Bu.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Genta, ini kan banyak seperti yang dilempar ke grup WhatsApp, ada info-info yang kita dapat di luar, terus kita share maksud hati ingin memberitahu. Nah, ini sebenarnya juga diperbolehkan atau enggak dari sisi benar atau tidaknya info itu, Pak?
0: Kalau itu udah termasuk kan kita bisa tahu itu berita hoax ya, Bu ya. Sebenarnya bagaimana cara untuk mencegah itu adalah sebelum melemparkan informasi-informasi yang kita belum yakini itu betul, harusnya melakukan verifikasi kepada sumber-sumber yang dapat dipercaya, Ibu. Jadi sekarang kan, kalau zaman sekarang, kalau bisa dilihat, mungkin mohon maaf kalau dibilang grup-grup orang tua kadang langsung share grup ini, share grup ini, padahal belum diketahui. Malah menjadi suatu yang viral malah keadaan, tapi ternyata infonya tidak akurat.
1: Salah ya.
0: Jadi bagaimana cara mencegahnya? Harusnya masing-masing orang bisa mengetahui sebelum melemparkan info, harus mencari sumber-sumber yang lebih akurat mengenai info-info tersebut.
1: Apa contoh salah satu yang mencemarkan nama baik itu yang ketika disampaikan oleh pengunggah di media sosial, Pak? Barangkali ini terlupakan juga nih, salah ketik, akhirnya nggak tahu ternyata ini adalah bisa berdampak sanksi hukumnya, Pak Genta.
0: Oh, kalau seperti itu kan, di dalam hal itu kita bisa lihat berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ruang digital tersebut. Seperti yang kita ada bahas tadi, itu penyebaran berita hoax yang pertama. Itu ujaran-ujaran kebencian. Jadi menyerang langsung pribadi orang, dan juga turut mengajak orang untuk melakukan hal tersebut kepada korbannya. Lain itu juga ada pencemaran nama baik. Sama seperti itu tadi, menyerang juga ke pribadi. Ada juga di dalam itu ada akses meretas, atau kalau biasanya hacker ya sekarang ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Data-data pribadi orang lain disampaikan ke ruang publik, itu juga menjadi salah satu pelanggaran-pelanggaran hukum.
1: Baik. Kita undang Anda pendengar di line telepon kami di 0761-24595, atau bisa sampaikan WhatsApp Anda di 0811-7673-991. Nah, selama ini bagaimana kita telah menggunakan media sosial? Apakah kita sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ataukah kita bablas karena memang ternyata ada sanksi hukumnya? Baik, sudah ada penelpon Pak Genta dan Pak Agung, kita terima. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum, ini Mbak Rani, Mbak Tuti.
1: Waalaikumsalam, dengan Tuti, Pak.
3: Assalamualaikum, Mbak Tuti.
1: Iya, Pak, baik, dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
3: Deddy Labersa.
1: Pak Deddy Labersa, silakan, Pak Deddy.
3: Gini, Mbak Tuti, saya hanya menyoroti dua masalah.
1: Iya.
3: Yang pertama, berita-berita hoax ini ya. Ini kan, apa namanya itu, susah pula kita ngomong jadi.
1: Iya.
3: Terus berita-berita hoax, terus masalah perjudian online nih. Kayaknya perjudian online ini udah banyak diminati oleh generasi-generasi muda yang baru-baru tamat sekolah ya. Seperti permainan judi game online.
1: Ya.
3: Kalau yang cerdiknya, Mbak Tuti, itu dia kalau menang sedikit dia berhenti tuh. Kalau yang gobloknya dia main terus tuh. Ya bonyok lah. Nah, jadi saya minta ke Menko Digi itu seharusnya situs-situs yang kayak gitu itu diblokir aja.
1: Okay. Baik
3: situs berita-berita hoax ataupun judi online. Kayaknya gitu aja sih Mbak Tuti.
1: Iya, baik. Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Pak Dedi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada situs-situs yang diharapkan oleh Pak Dedi ini, Pak Genta dan juga Pak Agung. Ada situs game online, judi online, itu ditutup saja dari Komdigi. Ini saran ya. Baik, silakan Anda kembali di telepon kami 0761-24595. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang Bapak.
4: Ibu siapa jadi?
1: Dengan namanya? Tuti Pak, dengan Tuti.
4: Ah ya, Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Iya, Pak Suhaimi.
4: Pak Jaksa ada di mana?
1: Rokan Hilir,
4: yang ke Bati Bagannya, Bu.
1: Bagan, ya. Baik, silakan.
4: Bagan ada jemaah ini, Bu. Belum sampai dia, Bu. Baru sampai di Batam.
1: Oh, ya. Baik,
4: hari
1: baik,
4: ini
1: baik.
4: Baru sampai dia, Bu, di Bagan.
1: Iya, Pak.
4: Bu, masalah ini, Bu. Kita kan HP zaman canggih. Kita masyarakat mengenai penjabat tak beres. Selama penjabat tak ada bangunan. Kemudian kalau kompanyanya tak tanggung. Wah, kita bangun ini jalan. Jalan sekarang, Bu. Di mana desa-desa hancur. Itu macam mana kalau tak rakyat negeri, macam mana lewat api? Tak cakap peribadi, kita kena tangkap.
1: Ya, baik.
4: Itu macam mana, Pak Jaksa?
1: Okey.
4: Jalan hancur sekarang di desa-desa tu.
1: Baik.
4: Kalau listrik masih lumayan.
1: Ya, baik Pak Suhaimi. Terima kasih Pak Suhaimi.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah bisa menangkap apa yang ingin Bapak sampaikan, bahwa ada kritikan kepada pemerintah tetapi tidak berani menyampaikan dan disampaikan melalui HP, kata bahasa beliau itu adalah media sosial. Ini bagaimana dalam tatanan hukumnya? Begitu ya. Baik, sudah ada penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang Mbak Tuti.
1: Selamat siang. Dengan siapa Bapak? Di mana Pak?
5: Dari Aan di mobile.
1: Pak Aan, lagi mobile, tetap berhati-hati Pak.
5: Selamat siang dan sihat selalu Pak Jaksa.
0: Terima kasih Bapak.
1: Ya, baik.
5: Saya mau tanya, di Jaksa Menyapa ini, saya sering dengar yang dari Pekanbaru nggak ada ya?
1: Iya.
5: Satu, yang kedua, batas dan kan orang nggak ngerti kan, ada apalagi yang lansia kan, jadi sosialisasi sama dia tuh nggak ada, bagaimana cara totokromo dalam melaksanakan WA kan.
1: Yeah.
5: Apa itu langsung dihukum atau diberi peringatan?
1: Yeah.
5: Yang ketiga itu batas-batasnya itu sampai di mana Pak Jaksa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 penelpon yang masuk mendengar. Kita akan langsung tanggapi. Ini dari Pak Aan, banyak penelpon, kita terima lagi. Baik. Gitu ya Pak Genta dan juga Pak Agung. Baik.
0: Baik, Bu.
1: Halo, selamat siang. Ya, baik, terima kasih yang sudah beratensi. Silakan kembali di lantafon kami di 24595 0811 7673991. Silakan ditanggapi terlebih dahulu oleh Pak Genta atau Pak Agung, silakan.
0: Boleh, mungkin dari pertanyaan, dua pertanyaan terakhir mungkin secara garis besar merujuk kepada hal yang sama ya Bu ya.
1: Ya.
0: Terhadap bagaimana cara menyampaikan kritikan-kritikan yang benar di situ. Jadi yang pertama itu terkait dengan kebijakan-kebijakan boleh dilakukan. Misalnya yang pertama itu fokus Ijin pada
1: Genta untuk menggeser sedikit mikrofonnya
0: untuk melakukan kritikan.
1: Dinaikkan saja Pak. Baik.
0: Okay, yang pertama itu fokus terhadap objek apa yang menjadi masalah. Jadi apa yang menjadi masalah di daerah-daerah boleh disampaikan terkait dengan mungkin kebijakan-kebijakan yang tidak benar, apakah kebijakannya belum berjalan dengan secara optimal, bagaimana langkah selanjutnya, boleh dipertanyakan seperti itu. Tapi namun jangan sampai menimbulkan opini-opini lain, jadi harus berdasarkan fakta, memiliki data yang jelas. Misalnya kalau tadi yang Bapak Aan ya, jalan-jalan di desa, mungkin bisa difoto jalan-jalannya, baru
1: Pak Suhaimi di Bengkalis
0: tadi. Pak Suhaimi tadi ya. Kalau itu tidak apa-apa Pak, misalnya difoto, dilempar ke Pak Jalan Pak, begini terhadap janjinya, tidak apa-apa.
1: Enggak,
0: itu
1: boleh,
0: boleh menjadi kritikan yang benar itu, jadi sah.
1: Tapi jangan pakai bahasa maki-maki ya Pak.
0: Iya, jangan sampai hal tersebut menjadi serangan-serangan terhadap pribadi pembuat kebijakan. Jadi apalagi fakta-fakta yang Bapak berikan itu untuk kebaikan umum, Ibu. Jadi seperti jalan, kepentingan umum banyak terselamatkan di sana. Terus tadi juga ditambahkan tuh bahasa yang terukur, tidak melakukan umpatan dalam bertujuan kan, apalagi tujuannya merendahkan martabat. Jadi selama ini masih kebijakan bagaimana ini Pak kebijakannya, padahal kemarin janjinya mau perbaiki jalan, kenapa sampai sekarang belum? Itu masih boleh, tapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata umpatan atau kata-kata kasar di dalam itu.
1: Boleh kritik tapi dengan santun, iya, bahasanya gitu ya Pak ya. Baik. Nah, ini bagaimana mengedukasi nih Pak Agung dan juga Pak Genta, lansia-lansia yang menggunakan WhatsApp. Apa yang harus dilakukan? Bahkan mereka juga enggak tahu, tahu-tahu nanti kan ada yang nuntut. Nah, ini bagaimana, Pak?
2: Baik, Bu. Akan saya jawab untuk pertanyaan tadi, gimana untuk kita mengedukasi masyarakat bahwa memang atau diketahui untuk tindak pidana ITE itu merupakan delik aduan. Harus ada korban yang melaporkan.
1: Nah,
2: untuk kami sebagai penuntut umum, kami menerima berkas dari penyidik. Nah, kami di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Bu, ada jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah, kemudian ada jaksa jaga desa. Itu merupakan tupoksi intelijen. Di situ kami juga mengedukasi masyarakat, mengedukasi siswa-siswa dari SD, SMP untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Selain itu, bahwa untuk tadi disinggung Pak Genta juga, banyak lansia atau orang tua yang masuk ke grup WhatsApp, dapat informasi dari mana tapi tidak diklarifikasi dulu faktanya bagaimana, langsung dilempar ke grup lain. Itu kami juga melakukan edukasi, Bu, bahwa tidak semuanya harus ke ranah hukum. Pihak dari kepolisian, sebelum kalau ada korban yang melapor pasti dilihat juga, dilihat dulu apakah bisa didamaikan. Karena kalau bisa didamaikan, ngapain sampai ke ranah pidana. Nah, kami juga kan ada restoratif justice, Bu, untuk upaya perdamaian dari korban sama pelaku apabila korban sudah memaafkan. Nanti bisa di RJ. Di RJ. Itulah upaya kami, Bu, supaya undang-undang ITE ini tidak sembarangan, orang tidak suka dilaporkan, orang tidak suka dilaporkan. Itu kami juga harus berhati-hati dalam melihat suatu case atau suatu perkara.
1: Hati-hati berselancar di dunia maya atau di media sosial ya. Meskipun ini delik aduan begitu ya Pak Agung dan Pak Genta, tapi kalau ada yang nuntut, nah ini yang repot ya. Selama disebutkan delik aduan, jadi jangan mentang-mentang ya Pak ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Dedi tentang game online, judi online. Itu kan juga di-share di media sosial Pak. Nah itu gimana Pak?
0: Kalau untuk game judi online, kita lihat juga bersama pemerintah udah berusaha untuk menutup website-website yang ada terkait dengan judi online. Tapi kan kadang permasalahannya pembuat-pembuat judi online ini juga punya kepintaran-kepintaran yang sangat luar biasa. Ditutup buka, satu, buka, dibuka 10. Jadi selama ini kita juga udah berusaha, kita juga melakukan edukasi-edukasi terhadap, mungkin tadi disampaikan Pak Agung juga, kami sampaikan bahwa ini berbahaya juga, apa dampak-dampaknya kita udah usahakan. Namun kadang pelaku-pelaku juga udah sangat, kalau adiktif ya Bu ya, kecanduan dengan hal ini, sangat gak menimbulkan diri sendiri dan keluarganya.
1: Sekarang sudah ada rehabilitasi untuk pecandu game judi online juga. Baik, oke. Nah tadi ada sedikit pertanyaan dari Pak Aan ya, yang mobile ya. Mengapa Pekanbaru tidak hadir di Jaksa Menyapa? Sebenarnya ini giliran ya Pak ya. Pekanbaru belum dapat giliran barangkali ya. Baik, oke. Sekedar diketahui Pak Aan bahwa ini jadwal disusun oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Jadi masing-masing di 12 kabupaten kota ada gilirannya. Insya Allah nanti ada giliran Pekanbaru yang mampir Pak ya, yang tampil di RRI Pekanbaru. Nanti bisa ditanyakan seputar wilayah hukumnya. Baik, Pak Genta dan juga Pak Agung, kita break dulu sesaat. Dan pendengar tetap bersama kami dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Kita masih membahas batas aman curhat versus pelanggaran di media sosial. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
6: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
8: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
9: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
8: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
9: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
8: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
7: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
10: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
11: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa yang dihadirkan pada siang hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Dan acara ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Baik Pak Genta dan juga Pak Agung, ada tiga pertanyaan ini yang disampaikan melalui WhatsApp kami. Yang pertama ini, sejauh mana orang tua perlu mengawasi aktivitas media sosial anak-anak? Yang kedua, apa dampak psikologis dan sosial dari kebiasaan menjadikan media sosial untuk sebagai tempat utama curhat? Nah, dampaknya apa? Bagaimana jika unggahan itu, ini yang terakhir pertanyaannya, bagaimana jika unggahan itu sifatnya sekedar bercanda saja? Karena ada tren sekarang seperti itu. Nah, ini bagaimana juga nanti dampaknya dihukum, karena memang sejauh ini barangkali tidak memahami hal ini. Oke, baik. Sudah ada penelpon yang masuk, kita terima berikutnya. Halo. Baik, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Tuti.
0: Selamat siang.
1: Ada ketinggalan nih, Mbak Tuti.
0: Iya, iya, Pak.
1: Gini. Saya mau bertanya masalah barang bukti ya. Gini ya, Pak Jack saya. Umpamanya nih, ada barang bukti, terus dilimpahkan ke kejaksaan, terus dilakukan sidang, terus...
0: Halo, Pak Deddy, barang ini kasusnya gimana nih, Pak?
1: Hah?
0: Kasusnya kasus apa ini, Pak?
1: Ya, anggaplah narkoba dulu.
0: Oh ya, oke. Okay. Berarti di luar media sosial ini ya, Pak? Di luar konteks tema kita ya?
1: Bukan, bukan.
0: Ya, silakan.
1: Barang bukti. Terus, setelah jatuh vonis nih, itu barang buktinya apakah harus dibawa polisi kembali atau ditahan kejaksaan?
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Nah, kayaknya itu aja sih, Mas.
0: Baik, ya, terima kasih Pak Deddy ya. Nanti kita akan tanggapi Pak Deddy dan pendengar. Kita masih bicara soal bagaimana batas aman curhat versus pelanggaran di media sosial. Silakan Anda di line telepon kami di 24595-0811-7673-991. Baik, tadi sudah ada yang masuk di WhatsApp kita, Pak. Bagaimana seharusnya hal yang dilakukan oleh orang tua? Silakan dari Pak Genta, boleh?
2: Kalau untuk tadi, apa saja yang dilakukan orang tua untuk mengawasi anak? Yang pertama, mungkin kalau masih anak-anak mungkin dibatasi penggunaan handphone. Mungkin hanya sehari bisa sejam sampai dua jam. Terus untuk orang tua juga terkait dengan penggunaan media sosial seperti Instagram atau Facebook, untuk bisa tetap memantau dari jauh atau dari akun tersebut, akun anaknya, apa saja yang diunggah, apa saja yang dikomen. Nanti dari situ bisa di perhatikan atau diedukasi kepada anak, ini boleh, ini tidak. Jadi kadang anak-anak kan harus diawasi ya, Bu ya, harus diberitahu kalau ini, anak-anak juga belum bisa mengetahui ini benar atau salah ya. Jadi anak-anak dan orang tua tuh tugasnya tadi untuk mengawasi dan memantau serta memberikan penggunaan handphone tuh sesuai dengan umurnya.
0: Ya, dibatasi ya, tidak dibatasi. Dilepas. Kalaupun dikasih hanya satu jam lah.
2: Iya.
0: Seperti itu contohnya begitu ya, Pak Genta ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, ini Pak Agung.
3: Baik, Bu.
0: Ada orang yang suka sekali curhat di media sosial. Kalau enggak curhat itu satu hari, ini menjadi kayaknya gelisah. Ada gelisah. Ini kan dampak psikologis, Pak. Ini bagaimana, Pak?
3: Ah, memang zaman sekarang ini banyak masyarakat ya, Bu ya, yang sikit-sikit dilempar ke media sosial biar tahu perasaannya sekarang ini gimana. Apakah dia lagi sedih, apakah lagi senang? Itu. Kalau dari saya sendiri, Bu, gimana masyarakat supaya menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi tidak semuanya harus diketahui publik. Takutnya nanti jadi bumerang diri sendiri. Kalau emang curhat, kalau emang itu tahu batas-batasannya lah. Mana yang harus disimpan untuk diri pribadi, curhat ke teman, ke keluarga, atau diketahui orang banyak. Itu sih, Bu, untuk dampak psikologisnya. Ya, itu tadi kalau udah terbiasa tiap hari.
0: Udah kayak kecanduan ya, Pak?
3: Kecanduan. Seperti tadi yang dibilang ada game online, judi online. Itu karena kebiasaan tiap hari yang diulang terus-menerus. Akhirnya jadi kecanduan, Bu.
0: Ya, hari ini saya ada di pasar. Ya. Baik. Nanti ada di pesta gitu ya, Pak. Ya, baik. Oke, itu dampak psikologis juga seperti kecanduan ya, Pak ya.
3: Seperti kecanduan.
0: Terus ini bagaimana kalau sifatnya bercanda, Pak?
3: Ini kalau kita tindak pidana ini kan harus ada niat jahat, Bu, dari pelaku. Nah, kita juga sebagai penegak hukum harus melihat ada nggak niat jahat dia. Untuk contoh, kalau bilang media sosial, ada niat jahat nggak dari si pelaku ini untuk menyinggung seseorang atau menyebarkan berita hoax. Nah, itu kita harus melihat dulu, Bu. Ketika tidak ada niat jahat di situ, itu bukan merupakan tindak pidana.
0: Nah, kita kalau ditanya kan, Pak, saya nggak berniat jahat kok. Padahal sebenarnya ya, niatnya jahat, Pak.
3: Pasti.
0: Nah, ini gimana, Pak? Baik.
3: Itu kita juga punya pertimbangan, Bu, sebagai penegak hukum, dari saksi-saksi yang lain, dari keterangan-keterangan yang lain. Pasti kan bukan hanya satu orang yang diminta keterangan, Bu, oleh penyidik. Nah, kalau udah masuk ranah hukum ya, Bu, ya, pasti ada beberapa orang yang diminta keterangan. Gimana kronologisnya, minimal kan dua orang dimintai.
0: Oh, ini bercanda, ini serius. Berarti ada pembuktian ya, Pak?
3: Ada pembuktiannya, Bu, di situ.
0: Baik, oke. Silakan pendengar di line telepon kami di 24595 atau di 0811-7673-991. Baik, Pak Genta dan juga Pak Agung, artinya kalau menggunakan media sosial, hati-hati juga walaupun hanya sifatnya bercanda. Tapi ujung-ujungnya nanti ada masalah karena memang ada beberapa hal yang barangkali niatnya tergantung niat, begitu ya, Pak?
3: Tergantung niat.
0: Oke, sudah ada telepon, kita terima. Halo, selamat siang. Ya, baik, ada gangguan sinyal ya, Pak, ya, atau Ibu ya yang bergabung bersama kami. Anda bisa ke 0761-24595 atau bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-7673-991. Oke, baik, untuk Anda yang bergabung, kita masih bicara soal batas aman curhat versus pelanggaran di media sosial. Sebetulnya, Pak Genta, kalau kita melakukan suatu pelanggaran di media sosial, itu hukumannya seperti apa, Pak?
2: Kalau itu hukumannya seperti, tergantung pasal-pasal yang menjeratnya, Ibu. Misalnya seperti di dalam, kan itu semuanya diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang ITE. Kalau kita bisa dilihat, mungkin pelanggaran-pelanggaran utama yang paling sering dijerat meliputi itu penyebaran berita bohong atau hoax. Itu diatur dalam pasal 28 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Yang lain juga pencemaran nama baik, diatur dalam pasal 27A, itu melarang perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal agar diketahui publik. Itu sama hukumannya tuh. Ada juga ujaran kebencian, itu diatur dalam pasal 28 ayat 2, melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok. Yang lainnya itu ada dalam akses ilegal, pasal 30, melarang peretasan, pembobolan atau mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin. Pelanggarnya dapat dipidana penjara hingga 8 tahun atau denda sebesar 800 juta rupiah. Ada juga penyebaran konten asusila, Ibu. Nah, itu biasa anak-anak zaman sekarang, itu biasa. Itu diatur dalam pasal 27 ayat 1, melarang pendistribusian atau penyebaran dokumen elektronik. Itu diancam pidana hingga 6 tahun penjara. Itu hal yang sering terjerat dalam undang-undang ITE ini.
0: Oke. Nah, Pak Agung, kalau dalam pembuktian untuk perkara-perkara media sosial ini, sebenarnya gampang atau susah-susah gampang, Pak?
3: Kalau untuk undang-undang ITE ini, Bu, susah-susah gampang.
0: Baik, oke.
3: Biasanya kita sampai menghadirkan ahli melakukan pembuktian. Karena di sini juga biasanya dibutuhkan agak banyak saksi-saksi, Bu. Nah, yang harus kita hadirkan. Kemudian untuk ke penyidik, biasanya kita meminta untuk uji lab forensik digital.
0: Forensik
3: digital. Mungkin untuk memperkuat pembuktian kita, kita mendatangkan ahli, Bu. Apakah ini termasuk ranah pidana atau tidak? Di situ itulah upaya-upaya kami untuk melakukan pembuktian, Bu.
0: Artinya waktu yang digunakan tentatif juga ya, Pak, ya?
3: Tentatif juga, Bu.
0: Bisa sebentar, bisa lama, begitu ya?
3: Tergantung lihat gimana perkaranya.
0: Baik, oke. Nah, Pak Genta, sekarang kan teknologi kan ada AI ya, dan lain sebagainya. Nah, ini benar atau tidaknya dan segala macamnya ini kan agak sulit juga, Pak. Nah, bagaimana kita mengantisipasi hal ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran di media sosial ini, Pak?
2: Kalau terkait dengan AI, mungkin banyak sekarang banyak sekali hal-hal baru yang dibuat dari AI, malah bisa merubah wajah, merubah bentuk,
0: segala macam ya. Baik, oke.
2: Jadi mungkin kalau AI kita bisa lihat pemakaiannya mungkin lebih mudah ya, Bu ya. Kalau mohon maaf saya bilang, mungkin orang tua mungkin nggak terlalu paham dengan AI.
0: Iya.
2: Mungkin saya juga nggak terlalu paham juga dengan AI, tapi sering terlihat, kita lihat di media sosial ada AI yang bisa merubah wajah, ada yang merusak bentuk tubuh. Jadi bagaimana sekarang orang-orang bisa lebih cermat mengetahui apakah itu AI atau bukan. Jadi seperti tadi hoax, agar diverifikasi secara lebih rinci apakah benar itu AI atau bukan, Ibu ya. Karena ya, sangat canggih, jadi
0: adanya tim ahli tadi ya,
2: yang Pak kalau itu,
0: Agung sebutkan tadi ya.
2: Kalau untuk nanti karena pembuktian, pasti itu lebih ahlinya, ahli ITE-nya, apakah ini AI, ini bukan kan.
0: Oke. Nah, jika ada ujaran kebencian yang paling banyak ini, Pak, ya biasanya di tahun-tahun politik, apalagi di masa-masa sekarang ada beberapa program-program yang barangkali viral ya, program pemerintah. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan ini, apakah dalam sanksi hukumnya? Kan ini kan delik aduan, Pak. Jika dilakukan oleh pengguna media sosial mengarah kepada kebijakan pemerintah, apakah ini harus delik aduan juga, Pak? Atau adakah perbedaan dari penanganan kasus dan sanksinya, Pak? Katakanlah ini sekarang sedang viralnya masalah MBG, barangkali seperti itu, Pak. Terus masyarakat ada yang curhat atau klik hal-hal yang salah di sana. Nah, ini bagaimana, Pak?
2: Kembali tadi, kalau undang-undang ITE itu menganut dalam delik aduan absolut. Jadi tetap korban yang melakukan pelaporan tersebut. Baik. Jadi misalnya seperti kalau dibilang mungkin ada dulu sempat viral seorang komika Panji Pragiwaksono itu menghina sampai menghina wakil presiden. Namun kan wakil presiden tidak, saya tidak merasa itu terhina, jadi tidak melaporkan. Jadi itu bukan termasuk dalam sebuah pelanggaran. Jadi sebuah pelanggaran nanti sampai ke ranah pidana, apakah korban merasa terganggu dengan hal tersebut hingga dilaporkan ke polisi, hingga orang lain tidak merasa tidak punya hak untuk melaporkan hal tersebut, Ibu.
0: Oh iya, kalau selama yang bersangkutan itu tidak merasa terhina, tidak masalah.
2: Iya, tidak
0: katakanlah
2: masalah.
0: Seperti ini, ada yang menghina presiden barangkali, tapi kalau presidennya tidak merasa terganggu, artinya tidak ada delik aduan dari presiden itu. Seperti itu, hanya delik aduan. Tapi seperti bahasa tadi, tidak semerta-merta mentang-mentang gitu, Pak. Kan saya kan aman, dia yang bersangkutan enggak apa-apa kok gitu. Nah, ini bagaimana nih, Pak? Agung, ini yang membuat orang terbiasa jadinya, orang dia enggak marah kok gitu kan.
3: Jadi memang itulah, Bu, fungsinya hukum kita.
0: Baik.
3: Kami berusaha supaya perkara-perkara atau masalah-masalah yang terjadi sebelumnya dibuat pelajaran oleh masyarakat.
0: Baik.
3: Bahwa tidak semua hal yang menurut keinginan kita itu pasti benar. Contoh, ada beberapa perkara yang memang sudah putus dan inkrah dan terbukti bahwa pelanggaran hukum tindak pidana informasi transaksi elektronik itu bisa dipidana. Itu yang harus diketahui masyarakat, yang pertama. Yang kedua, memang jangan sampai undang-undang ITE ini dimanfaatkan oleh tidak senang oleh si A, dilaporkan dengan menggunakan ITE, undang-undang ITE. Nah, itu jangan sampai, karena di sini kita juga di tengah-tengah sebagai penegak hukum, kita juga jangan sampai lah ada orang yang masuk pidana gara-gara media sosial. Karena kalau kita bermain media sosial, kita pun nggak boleh baper. Jangan dikit-dikit baper. Karena media sosial merupakan, tidak pungkiri, ya itulah ruang publik yang
0: publik
3: sekarang.
0: Harus. Saya nulis apa kok status kok kalian yang tersinggung. Nah, itu kan banyak yang seperti itu. Padahal tujuannya nggak kesana ya, Pak ya.
3: Itulah, Bu. Kadang kami juga di tengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi supaya bijak menggunakan media sosial, di mana jangan seolah-olah menjadi korban terus. Dan hati-hatilah supaya tidak jadi pelaku.
0: Baik, oke, baik. Titik. Nah, Pak Genta, nah ini kan teknologi semakin berkembang, ya. Artinya di sini bahwa memang ada nggak tim khusus barangkali dari penanganan kasus-kasus media sosial ini di Kejaksaan dan khususnya juga di Kejaksaan Rokan Hilir yang yang khusus menangani kasus yang ini, Pak?
2: Oh, kalau kami di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, kalau dibilang untuk tim khusus, tapi nggak ada, Bu, ya.
0: Ini pidana umum ya, Pak, ya?
2: Iya, sama semua. Okay. Tapi dalam kasus-kasus yang bisa menimbulkan seperti viral atau ada kehebohan masyarakat, kita pasti sebelum melanjutkan perkara tersebut melakukan ekspos secara bersama seluruh jaksa.
0: Iya.
2: Jadi nanti kami menentukan sikap masing-masing apakah perkara ini bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi sebelum, apalagi untuk terkait dengan kasus ITE ini, ya, banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan dulu apakah suatu ini bisa dilanjutkan atau tidak. Apalagi yang bisa, kita pasti utama pasti usahakan perdamaian terhadap idol ini. Tapi kalau memang tidak bisa diusahakan, apakah unsur-unsur di dalam pasal-pasal yang disangkakan terhadap tersangka sudah memenuhi dari unsur-unsur pembuktian tersebut?
0: Yeah.
2: Jadi kami semua kalau hal-hal ini pasti melakukan ekspos secara besar-besaran, Ibu. Jadi bagaimana perkara tersebut benar-benar mengikuti alurnya.
0: Ya, baik. Nah, Pak Genta, ini kan banyak media sosial yang kalau kita bergabung di media sosial itu harus dengan usia yang dewasa, 17. Nah, sekarang kan banyak nih anak-anak yang taman kanak-kanak, masih SD, belum 17 tahun, sudah punya akun media sosial.
2: Yeah.
0: Nah, jika terjadi pelanggaran, ini kan akunnya kadang orang tuanya yang bikin atau temen yang bikin, dibikinlah usianya menjadi 21 tahun, 17 tahun, itu kan banyak, Pak.
2: Iya.
0: Nah, ini kalau tersangkut dengan hukum ini bagaimana nih, Pak?
2: Kalau tetap, kita juga ada punya namanya di Indonesia sistem peradilan pidana anak.
0: Baik.
2: Jadi anak-anak yang belum berusia 18 tahun masih bisa dikenakan pidana. Namun pasti kalau anak-anak kita pasti usahakan kalau terhadap hal-hal yang bisa didamaikan, tetap kita damaikan usaha diversi namanya, kan. Kalau untuk itu anak-anak masih bisa, tapi setengah dari ancaman hukuman dari dewasa.
0: Ya, korban dari media sosial yang dibuatkan gitu ya.
2: Iya.
0: Padahal belum usianya.
2: Iya.
0: Tercantum di situ usianya 21 tahun atau 19 tahun, padahal baru 7 tahun ya. Itu
2: iya,
0: banyak, Pak, yang seharusnya masuk 17 tahun tapi dipalsukan lah.
2: Iya.
0: Palsukan datanya,
2: kadang
0: ya.
2: Kadang biasanya zaman sekarang kadang ada yang bilang eksplorasi anak, ya, Bu, ya.
0: Betul. Oke. Okay. Nah, bagaimana juga dengan kita yang harus berhati-hati nih, Pak? Pak Agung, menyebar luaskan, ini kan banyak nih, ada info dikasih tahu.
3: Yeah.
0: Ada info dikasih tahu, di share. Nah, ini kan ada jejak digital ya, Pak, ya, yang kita punya ya. Sekarang kalau orang masuk kerja, ada perusahaan yang melihat jejak digital kita.
3: Benar, Bu. Ya. Nah, jadi tadi kalau di Kejaksaan sendiri, ya, Pak Genta, emang kalau di Kejari Rohil tidak ada, Bu, untuk yang mengawasi gimana media sosial berkembang ini. Cuma kami di Kejaksaan Agung ada tim IT yang memang tugasnya untuk mengawasi terutama internal, ya, Bu, ya. Kami sebagai penegak hukum, sebagai ASN, nah, memang jangan sampai kita buat gaduh di masyarakat, jangan sampai kita flexing dan lain-lain. Nah, itulah fungsi kita untuk IT di Kejaksaan Agung, Bu. Nah, yang kedua, gimana supaya kita bijak menggunakan media sosial. Nah, itu tadi kita harus berhati-hati, Bu. Tadi udah dijelaskan juga sama Pak Genta sama Ibu bahwa sekarang banyak juga anak kecil yang sudah menggunakan
0: akun media sosial
3: yang dibuatkan entah oleh kakaknya, entah oleh orang tuanya. Nah, di situ itu tadi pengawasan orang tua sangat penting, Bu. Karena anak diawasi, kalau bisa gadget atau handphone itu digunakan untuk pelajaran, untuk belajar. Jangan kalau masih SD sudah dikenalkan dengan media sosial. Biarkan dia bermain dengan seusianya, karena belum saatnya untuk dikenalkan ke media sosial. Kemudian untuk penggunaan media sosial yang sekarang paling banyak TikTok, Instagram, di situ emang sekarang didukung dengan AI, Bu. tadi udah disinggung juga gimana AI berkembang sangat pesat dari bikin foto wajah hingga musik.
0: Yeah. Nah,
3: itu bisa semua di AI. Nah, pesan saya, saring dulu sebelum kita sharing dan pikir sebelum posting itu, yeah, Bu.
0: Nah. Oke, okay, baik. Nah, selain dari pelanggaran media sosial di wilayah hukum ini, Pak, wilayah hukum kerja di Rokan Hilir, Pak Genta, selain dari pelanggaran media sosial, mungkin secara apa pidana umumnya di Rokan Hilir itu di rating atas apa, Pak?
2: Oh, kalau sampai sekarang paling tetap perkara itu narkotika.
0: Narkotika?
2: Tidak dibantahkan. Selain narkotika, pencurian. Karena pencurian ini turunan dari narkotika pasti, Bu. Baik. Untuk mendapatkan narkotika butuh uang, akan pencurian. Biasanya kalau pencurian setiap ditanya untuk apa uang hasil curi, di sabu, di ganja, seperti itu. Terus juga ada pelecehan seksual terhadap anak, itu paling sering terjadi.
0: Di wilayah hukum.
2: Wilayah hukum Rokan Hilir.
0: Rokan Hilir ya, baik, oke. Okay. Nah sekarang ini apa yang sedang kita lakukan, Pak, dari program-program intelijen?
2: Kalau program intelijen seperti ini salah satu contohnya program Jaksa Menyapa.
0: Baik.
2: Selain itu juga kita punya Jaksa Masuk Sekolah, jadi pengenalan hukum sejak dini agar mengetahui hal-hal apa yang betul dan tidak dan salah, apalagi yang melakukan pelanggaran hukum. Kita juga giat menyuarakan jauhi narkotika, apalagi anak-anak. Kita juga mulai untuk membudayakan mungkin secara tabu, mungkin juga mengajarkan bagaimana apa itu kekerasan seksual terhadap anak, karena anak yang sering menjadi korban, agar anak-anak bisa melindungi dirinya.
0: Yeah.
2: Kadang anak-anak gak tahu kalau hanya pegang tangan juga nanti bisa menjurus kepada hal lain. Seperti itu kita usahakan.
0: Ya baik, artinya di dalam program itu aja ini selalu memberikan edukasi, begitu ya Pak ya?
2: Iya.
0: Ya baik, Pak Agung tadi ada Pak Pak Dedi ya nanyakan terakhir ya.
3: Iya.
0: Untuk barang bukti Pak, nah ini bagaimana sih?
3: Untuk barang bukti, emang barang bukti penyitaannya melalui penyidik, Bu. Kalau pidana umum melalui polisi biasanya. Nah, kemudian ada tahap 1 yaitu penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, ke jaksa peneliti. Kemudian ketika tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik polisi diserahkan ke kami penuntut umum. Nah, contoh untuk narkotika, memang untuk sarana kejahatan tindak pidana biasanya dirampas untuk negara, apalagi narkotika itu pasti kita musnahkan, Bu.
0: Yeah.
3: Kalau ada uang dirampas untuk negara, ada kendaraan itu dirampas untuk negara. Nah, ketika ada pencurian, contoh perkara pencurian, untuk korban bisa mengambil barang bukti, contoh seperti handphone, uang dan lain-lain, itu ketika sudah selesai putusan hakim.
0: Yeah.
3: Memang banyak korban yang bertanya kapan bisa diambil barang buktinya. Tapi kami kan harus menunggu putusan hakim terlebih dahulu, Bu. Baru bisa kita kembalikan ke korban. Nah, kadang masyarakat banyak yang gak sabar, karena kita dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan hakim itu kan butuh waktu yang cukup lama memang. Nah, disitulah kalau narkotika memang untuk
0: dimusnahkan ya, bukan dikembalikan ya Pak ya.
3: Dimusnahkan, dan kalau ada barang bukti yang bernilai ekonomis akan kita dirampas untuk negara melalui lelang, Bu. Nah, itu kalau kayak pencurian pasti kita kembalikan kepada korban.
0: Baik. Oke, okay. Semuanya ada proses hukumnya.
3: Semua
0: ya.
3: Semua ada prosesnya.
0: Jadi tolong bersabar bahwa semuanya ada yang sudah menangani hal-hal ini, begitu ya Pak. Pak Agung ya. Baik, kita ke Pak Genta yang akan menyimpulkan dan menutup perbincangan kita dalam Jaksa Menyapa, bahwa sebenarnya apa yang harus kita waspadai, Pak Genta, terkait bermedia sosial yang baik kita untuk aman dari batasan-batasan yang ada. Terus apa saja sanksi yang perlu kita waspadai terkait hal ini, Pak?
2: Baik, Bu, mungkin panduan-panduan aja ya untuk bermedia sosial ya, Bu ya. Yang pertama itu gunakan bahasa yang sopan, berkomunikasilah dengan bahasa yang baik, dan hindari penggunaan kata-kata kasar, menghina atau memprovokasi pengikut atau pengguna lainnya. Jangan diajak orang untuk melakukan ujaran-ujaran kebencian juga. Yang kedua itu verifikasi sebelum berbagi. Jadi sebelum melakukan sharing informasi, harus dipastikan dulu kebenarannya untuk mencegah yang disebarkan itu berita hoax atau berita bohong. dapat merugikan banyak hal untuk banyak orang untuk itu. Yang selanjutnya, hindari konten sensitif. Jangan mengunggah atau menyebarkan konten yang mengandung unsur SARA, suku, agama, ras, pornografi, serta kekerasan. Selanjutnya, hargai privasi. Jangan memberikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Lindungi juga data pribadi Anda sendiri secara bijak untuk menghindari risiko kejahatan siber. Selanjutnya, hormati perbedaan pendapat. Ruang digital itu banyak orang yang tadi disampaikan adalah ruang publik, enggak banyak orang berlatar belakang yang beda, sehingga opini-opini orang lain itu juga patut dihargai, jangan diserang melalui orang-orangnya. Tadi mungkin ini juga yang terakhir untuk tadi Ibu Bas sempat juga bahas, jaga jejak digital. Karena zaman sekarang jejak digital itu tidak bakal bisa hilang, apalagi kalau zaman sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan yang merekrut pegawainya dengan ngecek dulu latar belakang jejak digital, apakah pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum atau judi online juga sering untuk hindari hal-hal tersebut untuk bermedia sosial dengan baik.
0: Ya, baik. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu nih Pak Genta dan juga Pak Agung, dan sudah disampaikan oleh Pak Genta tadi, Pak Agung, bahwa ini adalah closing statement untuk pembahasan kita di batas aman curhat versus pelanggaran di media sosial. Artinya bijaklah menggunakan media sosial, begitu ya. Karena tanpa kita sadari ada sanksi hukum ternyata.
2: Ada sanksi hukum di belakang.
0: Pak Agung, terima kasih waktunya bersama RRI. Pak Genta juga terima kasih waktunya bersama RRI, dan selamat kembali ke tujuan, ke Rokan Hilir, dan waktu kita bisa bersama kembali.
2: Baik.
0: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Jaksa Penyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Dan kita akan bertemu di Kamis depan dengan kejaksaan yang berbeda. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, dan kita akan segera ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta dan juga mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau pagi hari ini. Nanti akan dilanjutkan bersama rekan saya Dini Oktariani. Saya Pranoto pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membawakan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eber

tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Sofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Ivi Jovic, who once again...
2: Petenis Amerika Serikat Ivi Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Ivi Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitria Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan, ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya, tapi ya udah, ini sepak bola, yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua ya, mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita, tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya, kalau saya rasa dari segi permainan, anak-anak udah in semua ya tadi. Ya, sama seperti yang dibilangkan ya. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi, baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1, usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United, di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bronze, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Y Century Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, bersama saya Dini Oktariani kembali menyapa Anda di rangkaian Riau Siang di hari Kamis 11 Juni 2026. Tadi telah Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, dan di kesempatan siang hari ini di rangkaian musik dan informasi pendengar, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda semua hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini pendengar, saya sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Sakdiah alias Butet sebagai turut terbanding 4 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa pada hari Senin 25 Mei 2026 telah diajukan permohonan banding secara elektronik nomor 7/PDT.G/2026/PN/RHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh Muhammad Salim SH advokat pada kantor firma hukum Cakra Keadilan Dr. Sartono SHMH dan Partners kuasa dari Nurli Hasibuan sebagai pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2026 nomor 75/PDT.G/2024/PN/RHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan DKK. Kembali kami sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Sakdiah alias Butet sebagai turut terbanding 4 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 telah diajukan permohonan banding secara elektronik nomor 7/PDT.G/2026/PN/RHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh Muhammad Salim SH advokat pada kantor firma hukum Cakra Keadilan Dr. Sartono SHMH dan Partners kuasa dari Nurli Hasibuan sebagai pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2026 nomor 75/PDT.G/2024/PN/RHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan DKK. Selanjutnya pendengar juga kami sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudari Hotma Pandapotan Silitonga bin M. Silitonga yang bertempat tinggal di Jalan Kaharudin Nasution, Gang Damai nomor 01, RT 001, RW 002, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja, Parit Indah pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali kami sampaikan kepada Anda pendengar bahwa jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudari Hotma Pandapotan Silitonga bin M. Silitonga yang bertempat tinggal di Jalan Kaharudin Nasution Gang Damai nomor 01 RT 001 RW 002 Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya kami sebutkan agar dapat memenuhi panggilan dan kewajibannya.

0: Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Menurut kamu, Mama gimana?
5: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
4: Kalau Papa?
5: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
6: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
7: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga

101 RRI Pekanbaru, pendengar masih di rangkaian Riau Siang. Kembali saya sampaikan kepada Anda bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Sakdiah alias Butet sebagai turut terbanding 4 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa pada hari Senin 25 Mei 2026 telah diajukan permohonan banding secara elektronik nomor 7 garing akta strip PDT titik G garing 2026 garing PN RHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh Muhammad Salim SH Advokat pada kantor firma hukum Cakra Keadilan Dr. Sartono SH MH dan Partners kuasa dari Nurli Hasibuan sebagai pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2026 nomor 75 garing PDT titik G garing 2024 garing PNRHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan DKK. Selanjutnya pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudari Hotma Pandapotan Silitonga bin M. Silitonga yang bertempat tinggal di Jalan Kaharudin Nasution Gang Damai nomor 01 RT 001 RW 002 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sampaikan juga bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Siswandi Siswunlong yang beralamat di Jalan Sepakat Blok D 11 RT 001 RW 002 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Kembali kami sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Siswandi Siswunlong yang beralamat di Jalan Sepakat Blok D 11 RT 001 RW 002 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya kami sebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan. Baik pendengar, nanti saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda di pukul 12 hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar di program Indonesia Sehat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Bams dengan Kau Di Mana.

baru deh lanjutin kembali rangkaian aktivitasnya ya. Sebelum saya bagikan informasi di Indonesia Sehat di siang hari ini pendengar, untuk hari Kamis 11 Juni 2026, kembali saya sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Siswandi Siswunlong yang beralamat di Jalan Sepakat Blok D 11 RT 001 RW 002 Kelurahan Perbatuan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali kami sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Siswandi Siswunlong yang beralamat di Jalan Sepakat Blok D 11 RT 001 RW 002 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Selanjutnya pendengar, jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Dedek selaku ahli waris dari almarhum M. Badarudin yang alamatnya sudah tidak diketahui di wilayah NKRI sebagai tergugat dua agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut kilometer 167 Banjar 12 Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Dedek selaku ahli waris dari almarhum M. Badarudin yang alamatnya sudah tidak diketahui di wilayah NKRI sebagai tergugat dua agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut kilometer 167 Banjar 12 Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya disebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang ditentukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
4: Iya, Ma.
5: Ntar, Ma, lagi seru nih.
3: Nggak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya, sayang. Mama ambilin nasi ya.
4: Mau sambil nonton.
3: Gak bisa. Kalau makan gak ada namanya sambil pegang HP.
5: Zidan makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
3: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
5: Ya deh, Ma. Nih.
3: Papa, HP-nya sini.
6: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
3: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
6: Ya udah deh. Nih.
3: Nah, gitu dong semuanya.
7: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.
8: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: 99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa waktu seruan azan zuhur untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12:17 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Saatnya sholat fardu zuhur.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Dear Twitter, please do your magic. Semoga rumpu selalu kekal dalam hidupmu, tidak diretas,

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menegaskan aturan baru mengenai jadwal kontrol pasien tidak berlaku bagi peserta dalam kondisi gawat darurat. Jadi pasien yang membutuhkan penanganan medis segera tetap dapat langsung ya memperoleh layanan tanpa harus mengikuti jadwal kontrol. Nah, ketentuan tersebut menjadi penjelasan penting di tengah penerapan aturan baru kontrol rutin peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2026. Jadi dalam aturan tersebut, peserta diwajibkan datang sesuai tanggal yang tercantum pada surat kontrol. BPJS Kesehatan menjelaskan kebijakan penyesuaian jadwal hanya berlaku untuk layanan kontrol rutin, sementara penanganan pasien darurat tetap mengacu pada prosedur kegawat daruratan yang berlaku di fasilitas kesehatan. Jadi dengan demikian, pendengar, peserta yang mengalami kondisi medis darurat tidak perlu menunggu jadwal kontrol atau melakukan reservasi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung mendatangi instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendapatkan pertolongan medis. Jadi kebijakan tersebut, pendengar, juga berlaku di seluruh bagi seluruh peserta JKN yang memang membutuhkan penanganan segera akibat kecelakaan, serangan penyakit akut, maupun kondisi lainnya yang mengancam keselamatan jiwa. Prioritas pelayanan tetap diberikan berdasarkan tingkat kegawatan pasien. BPJS Kesehatan menegaskan hak peserta untuk mendapatkan pelayanan darurat tidak berubah, jadi aturan baru yang diterapkan hanya ditujukan untuk meningkatkan keteraturan layanan kontrol dan juga rawat jadwal. Menurut BPJS, sistem penjadwalan kontrol rutin diperlukan untuk mendukung integrasi antrean dan juga reservasi digital di fasilitas kesehatan. Melalui sistem tersebut, ya, rumah sakit dapat mengatur kapasitas pelayanan secara lebih efektif. Pendengar, ya, namun kondisi darurat memiliki mekanisme pelayanan yang berbeda. Karena itu memang pasien gawat darurat tetap dapat langsung dilayani tanpa harus memperhatikan tanggal pada surat kontrolnya. BPJS Kesehatan menghimbau masyarakat memahami perbedaan antara layanan kontrol rutin dan pelayanan darurat, dan pemahaman tersebut dinilai penting agar peserta tidak ragu mencari pertolongan ketika menghadapi kondisi medis yang membutuhkan penanganan segera. Ya, mungkin untuk informasi lebih lengkap, lebih jelasnya, ya, Anda juga dapat langsung menanyakan mengenai peraturan terbaru terkait dengan BPJS Kesehatan. Baik itu mungkin Anda bisa datang ke BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru ataupun juga mungkin Faskes pertama Anda, pendengar. Baik, pendengar, sebelum jeda saya sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Dedek selaku ahli waris dari almarhum M. Badarudin yang alamatnya sudah tidak diketahui di wilayah NKRI sebagai tergugat 2 agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut kilometer 167 Banjar 12 Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Dedek selaku ahli waris dari almarhum M. Badarudin yang alamatnya sudah tidak diketahui di wilayah NKRI sebagai tergugat 2 agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut kilometer 167 Banjar 12 Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Selanjutnya, pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan Saudara Agung Ananda sebagai turut terbanding 2 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa pada hari Senin 25 Mei 2026 telah diajukan permohonan banding secara elektronik nomor 7 garing akta strip PDT.G garing 2026 garing PNRHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh Almizan SH Advokat pada kantor Cutra Andika Siregar dan rekan kuasa dari Arsyad Rozali Hasibu
ribuan sebagai pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 75 garing PDT.G garing 2024 garing PNRHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan DKK. Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan Saudara Agung Ananda sebagai turut terbanding 2 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa pada hari Senin 25 Mei 2026 telah diajukan permohonan banding secara elektronik nomor 7 garing akta Sri PDT.G garing 2026 garing PNRHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh Almizan SH Advokat pada kantor Cutra Andika Siregar dan rekan kuasa dari Arsyad Rozali Hasibuan sebagai pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 75 garing PDT.G garing 2024 garing PNRHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan DKK.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
4: Bu, tahu nggak?
5: Wah, datang-datang mau gosip nih.
4: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
5: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
4: Terus apa, Bu?
5: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
4: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
5: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
4: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
5: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
4: Oh, gitu.
6: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat siang pendengar untuk kada semua di kesempatan siang hari ini ya. Sudah makan siang? Kalau belum, makan siang dulu pendengar, isi energi tubuh Anda dulu ya sebelum harus kembali melanjutkan segala rangkaian aktivitas di hari ini sampai sore nanti, sampai selesai, biar ketika pulang ke rumah sudah dalam keadaan hati dan pikiran yang tenang, tidak ada beban pekerjaan kalau perlu yang dibawa ke rumah ya, karena rumah tempatnya waktu istirahat, tempatnya waktu berkumpul dan juga bersuka cita bersama dengan keluarga. Berikut sebelum saya akhiri rangkaian Indonesia Sehat pada kesempatan siang hari ini, kembali saya sampaikan kepada Anda bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan Saudara Muhammad Ridho Hasibuan sebagai turut terbanding 3 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa pada hari Senin 25 Mei 2026 telah diajukan permohonan banding secara elektronik nomor 7 garing akta strip PDT titik G garing 2026 garing PNRHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh Almizan SH Advokat pada kantor Cutra Andika Sirgar dan rekan kuasa dari Arsyad Rozali Hasibuan sebagai pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 75 garing PDT titik G garing 2024 garing PNRHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan DK. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru pendengar dengan ini memberitahukan Saudara Muhammad Ridho Hasibuan dengan sebagai turut terbanding 3 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa pada hari Senin 25 Mei 2026 telah diajukan permohonan banding secara elektronik nomor 7 garing akta strip PDT titik G garing 2026 garing PNRHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh Almizan SH Advokat pada kantor Cutra Andika Sirgal dan rekan kuasa dari Arsyad Rozali Hasibuan sebagai pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 75 garing PDT titik G garing 2024 garing PNRHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan. Dan pendengar, selanjutnya juga kami sampaikan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan Saudara Sakdia alias Butet sebagai turut terbanding 4 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa pada hari Senin 25 Mei 2026 telah diajukan permohonan banding secara elektronik nomor 7 garing akta strip PDT titik G garing 2026 garing PNRHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh Almizan SH Advokat pada kantor Cutra Andika Siregar dan rekan kuasa dari Arsyad Rozali Hasibuan sebagai pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 75 garing PDT titik G garing 2024 garing PNRHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan DKK. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan Saudara Sakdiah alias Butek sebagai turut terbanding 4 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa pada hari Senin 25 Mei 2026 telah diajukan permohonan banding secara elektronik nomor 7 garing akta strip PDT titik G garing 2026 garing PNRHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh Almizan SH Advokat pada kantor Cutra Andika Siregar dan rekan kuasa dari Arsyad Rozali Hasibuan sebagai pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 75 garing PDT titik G garing 2024 garing PNRHL dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan DKK. Demikian kami sampaikan informasi dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Dan pendengar, selanjutnya segera akan Anda ikuti bersama Warta Riau Siang untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: sembako. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah saya senang sekali. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo murah rezeki, sehat selalu. Amin.
1: Ya, alhamdulillah hari ini telah mendarat dengan selamat Jemaah Haji Provinsi Riau kloter BPH 9 atau merupakan kloter ke-7 Provinsi Riau dengan jumlah jemaah waktu keberangkatan 443 orang

Oh, berita utama, pendengar jemaah haji asal Riau yang tergabung dalam kloter 7 atau kloter BTH 9 kembali ke daerah asal. Penerima bantuan bedah rumah dari Pekanbaru sampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Walta Riau siang hari ini, pendengar juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walta Riau siang selengkapnya edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini menghadirkan saksi ahli pakar hukum dan administrasi negara dalam sidang lanjutan dugaan pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Saksi ahli yang dihadirkan adalah Dr. Wiryawan Chandra, seorang pakar di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Kehadiran ahli tersebut bertujuan memberikan keterangan terkait aspek hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan. Dalam perkara ini, terdapat 3 terdakwa yang menjalani proses persidangan, yakni Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan mantan tenaga ahli Dani M. Nur Salam.
2: Sebagai satu jabatan yang sifatnya bisa menggantikan, kalau pejabat yang utama tadi, strategi KPK tadi, berhalangan, apalagi berhalangan tetap. Memang dalam rangka kebutuhan untuk melaksanakan prinsip efektif efisiensi memakai filter permit itu harus ada pembagian.

0: dapat dipersalahkan pemutus kebijakan Ketua DPRD bersama gubernur saat itu yang melakukan pembahasan dan menyetujui adanya anggaran alokasi anggaran kepada tenaga ahli yang bukan kategori PNS maupun P3K. Mohon penjelasan anda.
1: Baik, terima kasih. Baik, jadi sebisa baiknya di dalam pembahasan untuk APBD itu memang dibentuk tim tadi ya, tim anggaran pemerintah daerah, juga di DPRD ada tenaga dan anggaran daerahnya. Itu memang tujuannya untuk membantu baik pemerintah daerah, kepala daerah maupun DPRD tadi untuk menyesuaikan dengan standar-standar dan regulasi-regulasi yang berlaku. Nah, saya justru ingin bertanya lebih lanjut ya, jadi bagaimana itu review yang dilakukan oleh Banggar dan juga tim APBD tadi, jika ditemukan adanya usulan anggaran yang memang sebenarnya belum clear ya untuk satu jabatan dari
2: setelah mendengarkan keterangan ahli, persidangan dijadwalkan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi maupun pembuktian lainnya sesuai tahapan proses hukum yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, jemaah haji asal Riau yang tergabung dalam kloter 7 atau kloter BTH 9 kembali ke daerah asal. Selengkapnya, Tongkulem Siregar melaporkan.
4: Jemaah haji asal Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter 7 Riau atau kloter BTH 9 kembali ke daerah asal. Kepulangan jemaah haji yang berasal dari Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis tersebut disambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Riau, Depi John. Menurut Depi John, pihaknya bersyukur jemaah haji yang tergabung dalam kloter 7 Riau atau jemaah haji kloter BTH 9 telah kembali selamat ke tanah air melalui debarkasi Batam yang disambut di Asrama Haji Batam Kamis 11 Juni 2026. Semua jemaah dalam keadaan sehat walafiat.
5: Ya, alhamdulillah hari ini telah mendarat dengan selamat jemaah haji Provinsi Riau kloter BTH 9 atau merupakan kloter ke-7 Provinsi Riau. Dengan jumlah jemaah waktu keberangkatan 443 orang, kemudian wafat di Arab Saudi 1 orang, kemudian ada yang mutasi masuk dari kloter BTH 10 1 orang. Jadi jumlah kembali sebanyak 443 orang. Adapun BTH 9 ini merupakan jemaah asal Bengkalis dan jemaah asal Kota Pekanbaru.
4: Sementara Ketua Kloter BTH 9, Agus Saputra mengatakan, semua jemaah haji yang tergabung dalam kloter BTH 9 melaksanakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dengan baik dan sempurna. Hanya saja satu orang meninggal dunia di Arab Saudi.
6: Keadaan jemaah lebih kurang 70% istri dan lebih kurang ada 15 yang berkursi roda ditempatkan di bagian depan pada pesawat supaya mudah diawasi oleh tenaga kesehatan berjumlah 3 orang untuk melayani yang resmi, lansia, dan disabilitas. Secara umum, di dalam pesawat tidak terjadi penyakit yang membahayakan atau yang membuat suasana tidak nyaman, secara umum berjalan dengan baik.
4: Jemaah haji yang tergabung dalam kloter 7 Riau atau kloter BTH 9 Kamis 11 Juni 2026 diberangkatkan ke daerah asal dari Asrama Haji Batam. Khusus jemaah haji Pekanbaru menggunakan penerbangan udara, sedangkan jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis menggunakan jalur laut dari Pelabuhan Sekupang ke Kabupaten Bengkalis. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Penerima bantuan bedah rumah dari Pekanbaru sampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Warga Pekanbaru menerima bantuan bedah rumah dan paket sembako sehat dari Seruni Kabinet Merah Putih. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama keluarga dengan ibu hamil dan anak-anak. Salah satu penerima bantuan, Neneng Putri Ningsih, warga Kecamatan Tenayan Raya, mengaku sangat bersyukur atas bantuan rumah dan sembako yang diberikan.
8: Saya tinggal di Badak Ujung.

0: makasih banyak, saya udah dikasih bantuan rumah sama sejenis sembako. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah, saya senang sekali. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo murah rezeki, sehat selalu. Amin.
1: Anggota seruni Kabinet Merah Putih Shinta Triastuti mengatakan bahwa selain rumah, pemerintah juga menyediakan pojok sehat seruni sebagai tempat para warga untuk menjual sembako untuk anak-anak dan ibu hamil.
2: Ini saya kasih bantuan berupa pojok sehat seruni. Jadi mereka menjual sembako tetapi produk-produk sehat untuk ini ibunya, untuk anak-anak dan ibu hamil, Bu. Jadi dia jual sereal, susu, kemudian kacang hijau, telur, sayur-sayuran, buah-buahan, tetapi yang sehat-sehat aja. Yang tidak sehatnya paling Indomie, supaya perputaran produknya cepat, seperti itu. Demikian, Bu.
1: Dengan adanya bantuan rumah dan pojok sehat seruni, warga diharapkan bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus memberikan dampak positif bagi perkembangan anak-anak dan ibu hamil. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis tingkatkan permintaan tahu. Pedagang tahu di pasar keluhkan pasokan berkurang. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan permintaan tahu di Kota Pekanbaru. Sejumlah produsen mengaku mengalami lonjakan produksi sejak memasok kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjalankan program tersebut. Salah seorang produsen tahu di Pekanbaru, Kuswantoro, mengatakan saat ini sebagian besar produksinya diserap untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Dalam sehari ia mampu memasok antara 2.000 hingga 3.000 potong tahu untuk mendukung program MBG.
5: Kalau satu harinya itu sekitar dia berkisar antara 2.000 sampai 3.000 potong sesuai SPPG. Ya, sebagian misalnya kemudian ke pasar sedikit kalau ke pasar. Paling cuman ya 3-4 ember lah. Hanya banyak kita memfokus di MBG. Kalau sebelum MBG pasar sama ada kebetulan ke pedagang bakso ada juga kan, nah, ke situ lah kita biasanya berapa sih paling perharinya itu 8 sekitar itu 8 ember atau 8 atau sekitar 1.500 potong lah. Jadi lebih banyak MBG untuk saat ini lah.
4: Di sisi lain, kondisi tersebut turut dirasakan pedagang tahu di pasar tradisional. Sukiyati, pedagang tahu di pasar Sukaramai Pekanbaru, mengaku omzet penjualan mengalami penurunan akibat berkurangnya pasokan yang masuk ke pasar. Menurutnya, banyak produsen yang lebih memilih menjual langsung ke dapur MBG karena harga yang diterima lebih menguntungkan. Meski demikian, para pedagang berharap kebutuhan program MBG dapat tetap berjalan tanpa mengurangi pasokan bagi pasar tradisional. Mereka juga berharap produsen dapat membagi distribusi secara seimbang sehingga kebutuhan masyarakat umum tetap terpenuhi dan aktivitas perdagangan di pasar tidak terganggu. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, kasus demam berdarah dengue atau DBD sampai hari ini terjadi peningkatan. Saat ini tercatat lebih dari 340 orang yang terkena sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dinas Kesehatan menghimbau warga lakukan pencegahan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Irawadi mengatakan perubahan cuaca yang terjadi saat ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat karena berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh. Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat masyarakat untuk menjaga pola makan dengan gizi seimbang, memperbanyak konsumsi air putih, berolahraga secara teratur, serta memastikan waktu istirahat yang cukup agar sistem imun tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD selama periode Januari hingga Mei 2026 mencapai 349 kasus. Kecamatan Bengkalis menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni sebanyak 110 kasus, disusul Kecamatan Mandau 67 kasus, Kecamatan Bantan 43 kasus, Kecamatan Batin Solapan 39 kasus, Kecamatan Rupat 29 kasus, Kecamatan Siak Kecil 21 kasus, dan Kecamatan Bukit Batu sebanyak 18 kasus.
7: Cuaca ini kan dia perubahan cuaca kan, tak menentu dia. Jadi kalau musim hujan betul, hujan lebat betul, itu kan musim hujan betul, ke DBD itu dia tak bisa tinggi. Iklimnya ada panas, ada hujan, sehingga dia apa gitu. Saat dia hujan lebat, semua tempat perempuan terisi air kan, dia agak panas kan, panas itu kesempatan dia untuk berantas telur. Dia agak panas nyamuk agak panas gitu. Aku pada tanya nyamuk ini,
6: sementara itu, salah seorang warga di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Anto, menyampaikan harapannya pada pemerintah untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga pojing atau obat ataupun bubuk ABT yang diberikan kepada masyarakat untuk membunuh jentik nyamuk.
7: Sesi rumah-rumah itu terkait bahayanya DBD ataupun puskesmas, sudah itu kalau bisa lakukan fogging lagi kalau memang masih bisa dilakukan fogging. Nah, sudah itu apakah ada obat-obatan dari puskesmas atau dari Menkes untuk diterapkan rumah-rumah bagaimana untuk mencegah bahayanya jentik-jentik ini untuk menjadi nyamuk demam darah itu.
6: Dinas Kesehatan Bengkalis juga memastikan seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis tetap siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus terus mengintensifkan edukasi kesehatan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak perubahan cuaca. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, anggota Komisi 12 DPR RI Iyet Bustami turut tinjau kondisi SMP Negeri 1 Bandar Laksmana akibat bencana puting beliung dan upayakan bantuan pusat untuk perbaikan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
8: Anggota Komisi 12 DPR RI Iyet Bustami menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak bencana angin puting beliung di Desa Api-Api Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis Riau. Sebagai putri daerah Kabupaten Bengkalis, Iyet merasa terpanggil untuk memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang sedang menghadapi cobaan. Langsung turun ke lokasi bencana untuk melihat kondisi terkini sekaligus menyapa warga terdampak. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah SMP 1 Bandar Laksmana, Yora Fitriani, dan harapannya bantuan pusat segera untuk perbaikan sekolah.
9: Ya, alhamdulillah kan Pak, kemarin Ibu Iyet Bustami juga datang ke lokasi melihat kondisi sekolah kami yang terdampak, Pak. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, proses bantuannya lebih cepat lagi dari pusat. Itu yang kami harapkan, Pak.
8: Sementara itu, Camat Bandar Laksmana Rizky Afriandi mengatakan Forkopimcam dan warga lakukan gotong royong untuk memindahkan mobiler agar proses belajar mengajar siswa dapat dilaksanakan di sekolah terdekat.
10: Kami juga hari Selasa, insyaallah bersama Forkopimcam, baik itu TNI Polri, kemudian didukung dengan masyarakat setempat, desa, pemuda dan sebagainya akan melaksanakan kegiatan gotong royong pemindahan mobiler dari SMP ke MDA, yang mana nanti MDA ini akan menjadi lokal-lokal sementara untuk proses pembelajaran.
8: Pemerintah, kecamatan dan daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat bergerak cepat melakukan penanganan dan perbaikan terhadap fasilitas yang rusak akibat bencana tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis mencatat angka stunting di Bengkalis kini berada di kisaran 12%. Penurunan tersebut menjadi indikator positif hasil kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak. Reporter Nur Fitriani melaporkan.
11: Angka stunting di Kabupaten Bengkalis terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah menilai capaian tersebut menjadi hasil dari kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, mengatakan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka panjang. Menurutnya, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
12: Secara umum, data secara 14% lebih dari stunting kita saat ini. Nanti silakan dikoreksi dari dinas kesehatan. Baik.
11: Eji menjelaskan program bantuan sosial bagi keluarga miskin termasuk keluarga yang memiliki ibu hamil dan balita menjadi salah satu upaya untuk menekan resiko stunting. Sementara itu, Camat Rupat Utara Rizky Subagia Effendi menyebutkan penurunan angka stunting juga terjadi di wilayahnya. Berdasarkan data Puskesmas, prevalensi stunting di Rupat Utara turun dari sekitar 20% pada tahun 2021 menjadi 8,7% pada tahun 2025.
13: Kita dari tahun-tahun sebelumnya di tahun 2021 data yang terakhir dari Puskesmas Tanjung Balai data pasti di Sumatera Utara itu sudah 20% data yang terakhir dapat dari Puskesmas itu sekitar 8,7% ini di Sumatera Utara. Nah, terjadi penurunan yang signifikan dalam kita bersama dalam beberapa tahun.
11: Pemerintah daerah berharap penurunan angka stunting dapat terus berlanjut melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang gizi, pola asuh anak, dan pemanfaatan layanan kesehatan sehingga terwujud generasi yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, Diskominfotik bersama dengan vendor penyedia jaringan internet di Kota Bengkalis lakukan peninjauan kabel internet yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan segera melakukan perbaikan secara bersama. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
8: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Kabupaten Bengkalis melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah titik jaringan kabel fiber optik atau FO yang dinilai semrawut di wilayah perkotaan Bengkalis. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih rapi, aman, dan tertata. Peninjauan dipimpin Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Bengkalis melalui Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Indra Muda, didampingi tim teknis Diskominfotik serta perwakilan sejumlah perusahaan penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP yang beroperasi di Pulau Bengkalis. Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfotik Indra Muda mengatakan penataan jaringan kabel ini bertujuan menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang tertib tanpa menghambat perkembangan industri digital.
14: Kita mengajak untuk para penyedia ISP di Kabupaten khususnya di Bengkalis, di Pulau Bengkalis, kami meninjau wilayah-wilayah berpotensi kabelnya berpotensi membahayakan pengguna jalan. Jadi kami mengajak penyedia jasa ke lapangan, jadi menghimbau lah sifatnya untuk agar penyedia ini bisa secara mandiri untuk merapikan kabel-kabel yang berserakan di sepanjang jalan, terutama kabel yang melintang di jalan, karena kita lihat di beberapa titik itu memang sudah turun kabelnya, dan beberapa kali saya lihat juga mobil besar tidak bisa melintas karena kabelnya terlalu rendah.
8: Sementara itu, Ketua Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Bengkalis Risman mendukung penuh yang menjadi concern pihak Diskominfotik Bengkalis dan mengajak para anggotanya untuk dapat bersama-sama melaksanakan perapian jaringan secara bersama.
15: Dari perapian yang diwacanakan oleh Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, sebenarnya dari AI maupun Aptel mendukung penuh kegiatan tersebut, mengingat juga itu jadi bagian penting juga kan dalam beraktivitas ya. Dalam menjalankan bisnis tentu kita ingin juga hal seperti ini terhindarkan gitu kan.
8: Diskominfotik Bengkalis bersama para penyedia layanan internet sepakat melakukan pembenahan melalui pengikatan ulang kabel, pemotongan kabel yang tidak aktif, serta penataan tiang penyangga. Kedepan, pemerintah daerah juga akan menyusun jadwal perapian secara berkala dan mengimbau seluruh vendor untuk mematuhi standar operasional pemasangan jaringan demi mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang aman, tertib, dan mendukung layanan internet yang stabil bagi masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Demam Piala Dunia 2026 mulai melanda kota Pekanbaru. Tidak hanya perbincangan mengenai tim unggulan yang semakin ramai, namun penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko olahraga juga mengalami lonjakan dalam beberapa pekan terakhir. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Pekanbaru. Antusiasme masyarakat pecinta sepak bola terlihat dari meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko olahraga. Salah satu toko yang merasakan dampak positif tersebut adalah Skala Sport yang berlokasi di Jalan Tuan Kutambusai Pekanbaru. Menjelang kick-off turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut, jumlah pembeli jersey tim nasional mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Owner Skala Sport, Hendra Febrianto, menyatakan, lonjakan penjualan mulai terlihat sejak dua pekan terakhir. Bahkan semakin dekat dengan pembukaan Piala Dunia 2026, jumlah konsumen yang datang ke tokonya terus bertambah. Menurutnya, sebagian besar pembeli memburu jersey negara-negara unggulan yang memiliki banyak pendukung di Indonesia, jersey timnas Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, hingga Portugal menjadi produk yang paling banyak dicari pelanggan. Selain jersey reguler, produk yang dilengkapi nama dan nomor punggung pemain bintang juga masih menjadi favorit. Dua nama besar yang paling sering dicari pembeli adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.
2: Sekarang lagi rame-ramenya, bank-bank mencarinya laris manis. Banyak yang mencari ke kantor, pegawai mall, nyari. Dua minggu dari belakang, itu udah mulai nyari orang. Soalnya kan Piala Dunia kan nanti malam mulainya nih. Tergantung, kan ada tuh kayak ada yang suka Argentina gitu dia. Tergantung apa masing-masing kok. Di negara-negara papan atas aja, negara kayak Argentina gitu kan, kayak Portugal, kayak gitu deh. Kisaran harganya, kalau untuk sekarang 150-an.
3: Berarti dalam satu hari itu ada berapa tuh orang nyari kira-kira, Bang?
2: Banyak, Kak. Kadang sampai 20 pieces, satu lusin lah paling minimal dikit.
1: Sementara itu, salah satu pembeli, Doni, mengaku sengaja membeli jersey timnas Portugal untuk menambah koleksi pribadinya. Dia mengaku telah lama mengkoleksi berbagai jersey tim nasional peserta Piala Dunia, termasuk juga Argentina dan Brazil. Menurutnya, koleksi jersey tersebut tidak hanya menjadi bagian dari hobinya sebagai pecinta sepak bola, tetapi juga akan digunakan saat menggelar acara nonton bareng bersama rekan-rekannya selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.
4: Dari negara, kebetulan saya suka dengan Portugal. Karena ada Cristiano Ronaldo itu. Saya suka sekali sama Cristiano Ronaldo, saya ngefans juga. Kebetulan saya banyak nih beli baju jersey-nya Portugal. Ada slayer-nya, ada benderanya juga beli juga. Itu untuk penambah koleksi aja, Kak. Argentina, Brasil, ada juga beberapa. Tapi nggak banyak, tapi lebih banyak Portugal.
1: Meningkatnya penjualan jersey di Pekanbaru menunjukkan bahwa gaung Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat. Turnamen sepak bola paling bergengsi dunia ini kembali menjadi magnet yang mampu menyatukan para penggemar sepak bola dari berbagai kalangan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya mari bersama-sama kita akan mengikuti siaran khusus Bola Dunia.
5: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, berikut akan disampaikan oleh rekan kami Amran Syarifuddin opening ceremony Piala Dunia yang dimulai malam nanti.
5: Dari Mexico City hingga Los Angeles, dari Toronto hingga New York, dunia kembali bersatu dalam satu bahasa yang sama, yakni sepak bola. Piala Dunia 2026 akhirnya tiba, membawa cerita, harapan, dan kemeriahan yang akan menemani miliaran pasang mata selama lebih dari satu bulan ke depan. Turnamen kali ini bukan sekedar Piala Dunia biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pesta sepak bola terbesar di planet ini digelar di tiga negara sekaligus, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Sebuah kolaborasi raksasa yang menghadirkan wajah baru bagi ajang 4 tahunan tersebut. Malam pembukaan pun disiapkan layaknya pertunjukan kelas dunia. Stadion Azteca di Mexico City menjadi titik awal perjalanan panjang menuju trofi paling bergengsi di sepak bola internasional. Di stadion bersejarah tersebut yang mampu menampung puluhan ribu penonton, musik dan sepak bola akan berpadu dalam satu panggung megah. Sorotan utama tertuju pada penyanyi asal Kolombia, Shakira. Sosok yang pernah mengguncang lewat lagu Waka Waka pada Piala Dunia 2010 kembali hadir untuk membuka turnamen. Kali ini ia membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 bersama musisi Nigeria, Burna Boy. Tak hanya itu, sejumlah bintang musik internasional turut meramaikan pesta pembukaan. Ada Tyla dari Afrika Selatan, J Balvin dari Kolombia, hingga sederetan musisi ternama Meksiko yang akan menampilkan warna budaya tuan rumah kepada dunia. FIFA menyebutkan rangkaian acara ini termasuk trilogi upacara pembukaan. Setelah Meksiko membuka lembar pertama cerita, kemeriahan akan berlanjut ke Toronto, Kanada sehari kemudian. Selanjutnya, Los Angeles, Amerika Serikat menjadi panggung ketiga penutup rangkaian seremoni pembukaan tersebut. Konsep yang diusung bukan sekedar hiburan, setiap negara tuan rumah diberi kesempatan menampilkan identitas budayanya masing-masing. Di Meksiko misalnya, inspirasi datang dari seni tradisional papel picado, simbol kegembiraan yang selama ini lekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Di tengah gemerlap lampu panggung dan dentuman musik, pertandingan pertama akan menjadi awal petualangan 48 negara peserta. Jumlah terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, dan dari sinilah mimpi-mimpi baru akan dimulai, sementara legenda-legenda lama berusaha menuliskan bab-bab terakhir mereka. Selama lebih dari satu bulan ke depan, dunia akan menyaksikan drama, kejutan, tangis, dan tawa yang hanya bisa dihadirkan dalam sepak bola. Setiap pertandingan akan melahirkan cerita baru, dan setiap gol akan menciptakan kenangan yang mungkin dikenang sepanjang masa.
0: Baik pendengar, masih dalam rangkaian siaran khusus Bola Dunia. Selanjutnya mari kita ikuti preview pertandingan Korsel versus Ceko bersama rekan Hasna Latifah.

0: melawan Ceko pada laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi duel menarik antara dua gaya bermain yang bertolak belakang. Korea Selatan mengandalkan kecepatan, pressing tinggi, dan mobilitas pemain, sementara Ceko hadir dengan kekuatan fisik, disiplin bertahan, serta keunggulan dalam duel udara dan bola mati. Laga yang berlangsung di Estadio Akron Guadalajara, Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat ini memiliki arti penting bagi kedua tim. Dengan Grup A juga dihuni tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan, kemenangan di pertandingan pembuka akan menjadi modal berharga untuk membuka peluang lolos ke babak 16 besar. Korea Selatan datang sebagai salah satu kekuatan utama Asia dengan permainan modern yang agresif. Namun, absennya bek andalan Cho Yurim akibat cedera menjadi kerugian besar bagi Taeguk Warriors, terutama saat menghadapi penyerang berpostur tinggi seperti Patrick Sheik. Di sisi lain, Ceko kembali tampil di Piala Dunia setelah absen selama 20 tahun. Tim asuhan Miroslav Kubek membawa kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda dengan Tomáš Souček, Patrick Sheik, dan Adam Hložek menjadi tumpuan utama. Kekuatan mereka terletak pada organisasi pertahanan yang solid dan efektivitas memanfaatkan situasi bola mati. Duel kunci diperkirakan terjadi antara Patrick Sheik melawan lini belakang Korea Selatan serta pertarungan di sektor tengah yang melibatkan Tomáš Souček. Tim yang mampu menguasai lini tengah kemungkinan besar akan mengendalikan jalannya pertandingan. Secara keseluruhan, laga ini diprediksi berlangsung ketat hingga menit akhir. Korea Selatan sedikit diunggulkan berkat kecepatan dan intensitas permainan mereka. Namun Ceko memiliki peluang yang sama besar jika mampu memaksimalkan kekuatan fisik dan bola mati. Hasil imbang pun menjadi skenario yang sangat mungkin terjadi dalam pertandingan pembuka yang syarat gengsi ini.
1: Baik, pendengar Messi dengan preview pertandingan dalam siaran khusus Bola Dunia untuk hari ini. Berikut akan kembali disampaikan oleh rekan kami Hasna Latifah, preview pertandingan Meksiko versus AFSEL.
0: Piala Dunia 2026 akhirnya dimulai. Sorotan dunia akan tertuju ke Stadion Azteca di Mexico City saat tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A, Jumat 12 Juni 2026 dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat mendatang. Pertandingan ini bukan sekedar pembuka turnamen, melainkan momen bersejarah yang menandai dimulainya edisi terbesar Piala Dunia dengan 48 negara peserta. Atmosfer dipastikan luar biasa. Stadion Azteca kembali mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Piala Dunia sebanyak 3 kali setelah edisi 1970 dan 1986. Dukungan puluhan ribu supporter fanatik El Tri akan menjadi energi tambahan bagi Meksiko yang berambisi memulai turnamen dengan kemenangan. Laga ini juga menghadirkan nuansa nostalgia. 16 tahun lalu, kedua negara pernah bertemu pada pertandingan pembuka Piala Dunia 2010 di Johannesburg. Saat itu, Meksiko dan Afrika Selatan bermain imbang 1-1 dalam laga yang dikenang lewat gol spektakuler Sipiwe Sabalala. Kini, kedua tim kembali dipertemukan dalam pembukaan pesta sepak bola terbesar dunia. Di atas kertas, Meksiko lebih diunggulkan, bermain di kandang sendiri dan didukung pengalaman tampil konsisten di Piala Dunia membuat tim asuhan Javier Aguirre memiliki modal kuat. Namun, Afrika Selatan datang tanpa beban. Tim berjuluk Bafana-Bafana itu kembali ke putaran final setelah absen sejak 2010 dan bertekad menciptakan kejutan pada laga pertama mereka di panggung dunia. Selain pertandingan, seremoni pembukaan juga menjadi daya tarik tersendiri. FIFA telah menyiapkan pesta budaya dan musik yang menampilkan sejumlah artis internasional sebelum kick-off. Kombinasi kemeriahan pembukaan dan duel dua negara dari benua berbeda dipastikan menghadirkan tontonan yang spektakuler bagi para pecinta sepak bola. Bagi Meksiko, kemenangan akan menjadi langkah ideal untuk membuka jalur menuju fase gugur. Sementara, bagi Afrika Selatan, hasil positif akan menjadi pernyataan bahwa mereka siap bersaing di turnamen terbesar dunia. Apapun hasilnya, duel di Azteca akan menjadi halaman pertama dari kisah panjang Piala Dunia 2026 yang diperkirakan penuh drama, kejutan, dan sejarah baru.
2: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Jemaah haji asal Riau yang tergabung dalam kloter 7 atau kloter BTH 9 kembali ke daerah asal. Penerima bantuan bedah rumah dari Pekanbaru sampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Oke Bun, terus, mundur, ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat Bun, kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita lanjutkan kebersamaan di siang hari ini, pendengar di program Request, kembali saya informasikan untuk Anda semua pendengar bahwa mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026 mendatang ya, Pro 1 RRI Pekanbaru dalam Waltario Pagi dan Waltario Siang, di akhir berita ada segmen laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 ya. Jadi mungkin untuk Anda yang melewatkan pertandingan Piala Dunia ya, Anda dapat menyimak informasinya pendengar melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini saya ajak untuk dapat bergabung ya bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Jadi Anda dapat bergabung dan request lagu-lagu favorit Anda di kesempatan siang hari ini pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi melalui line telepon 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang tadi nih.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ocu.
0: Ocu amin, apa kabar Ocu?
1: Kabar alhamdulillah, sehat. Panas di sini cuaca tadi.
0: Oh panas ya, alhamdulillah. Iya. Di sini tadi pagi agak berawan. Kalau sekarang entahlah ya, tak terik, tak masih berawan.
1: Iya, masih berawan ya.
0: Iya, syukur.
1: Syukur, panas syukur, hujan syukur.
0: Berawan pun kita syukuri ya kan.
1: Iya, panjang rambut dicukur.
0: Mau lagu apa cu?
1: Lagu siapa enaknya ya?
0: Siapa? Ayo.
1: Lagu dari siapa?
0: Siapa tuh ha? Yang itu
1: Nur
0: tuh,
1: Asni Oktavia ada kak.
0: Siapa namanya cu?
1: Nur Asni Oktavia.
0: Nur Asmi?
1: Nur Asni.
0: Nur Asni.
1: Nasi. Nur Asni.
0: Oh, lagu baru atau gimana tuh, Cok?
1: Kita cari lagu baru nih.
0: Enggak sih.
1: Enggak, lumayan. Tahun 2000-an kali.
0: Oh, 2000-an ya.
1: Bisa ya?
0: Boleh, coba kita cari dulu.
1: Judulnya Sayang.
0: Oh, Sayang. Berarti kita cari dari judulnya aja lah ya, cu.
1: Ya, judulnya aja lah. Ya, ada yang Sayang Rinto Harahap tuh, ada yang Nur Asni Oktavia.
0: Oh, banyak pula opsinya ya.
1: Kalau dapat yang Rinto Harahap pun enggak apa-apa juga, pokoknya judul lagunya sama.
0: Oh, boleh. Yang penting sayang.
1: Tapi yang
0: lah
1: paling,
0: ya.
1: Yang paling ideal membawa lagu ini yang Nur Asni Oktavia, karena lagu ini inisialnya cewek.
0: Oh.
1: Apanya kejadiannya pada cewek. Kalau sama laki-laki enggak cocok lagu ini.
0: Oh gitu, oke lah. Cobalah kita cari nanti ya cu.
1: Salam sama Bapak Dini yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bang Al sama Bunda Isal di Pasir Pengarayan. Untuk Kak Ina sama Mama Indah di Pangkalan. Terus untuk menyeberang kita, menyeberang pula. Terus kita ke Hilir, Cibuyung dengan Cijawai di Pancer. Terus hingga kita ke Panam ada Bang Deddy. Ada Bang Adi di Kebun Durian, Bang Adi Segonggong. Lanjut untuk Bang Yono Jalan Palembang, Bang Arman Kampung Lele. Ada Bunda Kembar yang agak jauh di non sana di Langgam. Ada Bang Sinson di Para Pajar lagi senyum-senyum kecil. Kok tahu sih?
0: Bisa pandangannya tembus ini ya, cuy.
1: Tembus ya. Untuk Bunda Iyus, Nena Aska, Kak Ros yang lagi santai-santai ya, mudah-mudahan selalu lah. Untuk Kak Tika, apa kabar Kak Tika di Arengka ya? Bang Kak Yani di Paus, salam untuk Buni Surtini di Utomo. Kok semua-semua lah ya, Kak Yus di Tasikmalaya udah tadi ya, udah ya. Kok semua-semua lah ya. Oh iya, Mama Pami dan Pika dan Selfie di Sungai Pagar. Kampar kiri. Itu aja Kak Dini lagunya, ada kan Kak ya?
0: Insya Allah, mudah-mudahan, mudah-mudahan ada, ketemu ya, cu.
1: Oke, makasih Kak Dini.
0: Oke.
1: Kalau bisa yang dari cewek aja ya, okay, lagunya. Kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ocu Amin yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Nurani atau Nur Afni ya? Saya masih belum ketemu yang ada Nur Afni. Apakah ini lagunya? Nanti coba kita putarkan saja ya. Kalau Nur Afni ini lagunya lagu lama. Oke lah, nanti kita carikan ya. Tadi ada alternatifnya kata Ocu Amin, lagunya Rinto Harahap aja, judulnya juga Sayang ya. Nanti akan saya putarkan ya Ocu. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjutkan kembali di 0761245595. Halo, request Pro 1.
2: Halo, request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Selfie, Kak Deni di Sungai Pagar.
0: Selfie di Sungai Pagar. Apa kabar, iya, Selfie?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Deni sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Pendengar iya, Pro 1 juga sehat semua. Amin. Mau lagu apa ini, Selfie?
2: Maksudnya kita milih sendiri ya?
0: Boleh milih sendiri.
2: Kalau dari Kangen Band?
0: Kangen Band. Mau judulnya apa? Kembali jadinya, pulang, kehilanganmu berat bagiku, terbang bersamaku, pujaan hati, adakah jawabnya, setengah mati mengejar dia, jangan nakal lagi, cinta sampai mati, atau ada yang lain?
2: Jangan nakal lagi
0: lah. Oh, jangan nakal lagi. Oke, siapa yang nakal ini? Bilang.
2: Kali ini gak nakal kan?
0: Enggak, jangan nakal, nanti dipukul mama katanya gitu.
2: Iya.
0: Salam-salamnya Selfie.
2: Salamnya buat Kak Dini, buat Ocu Amin.
0: Terima kasih.
2: Bu Emma ya, Bu Iyut, Bu Ros, Mama Fahmi, buat Kak Fisa,
0: okay,
2: Mas Gunawan, Mas Joini, buat Pak Roma, Bang Vincent, buat semuanya aja Kak Dini.
0: Oke, okay, itu aja.
2: Spesialnya buat Kak Dini aja.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih kembali Kak Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Selfie yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung ya, masih akan saya terima pendengar melalui line telepon di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, request Pro 1.
3: Halo, assalamualaikum, request Pro 1.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ros di Rumbai.
0: Udah lama ya gak Bu Ros, kayaknya gak sapa ini, gak ketemu kita.
3: Gak sama Mbak Dini ya.
0: Apa kabar Bu Ros?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Dini minta lagu dari Fatin.
0: Fatin.
3: Aku memilih setia.
0: Ya. Oke, baik.
3: Salamnya boleh Mbak?
0: Boleh, silakan.
3: Buat Bunda Isal, sehat selalu, Ibu Emma juga, Ocu Amin Ambo, Selfiesnya Pagar, Mama Pahmi, Papa Cinton, Mbak Alvina, sama Makem, Jerry Arengka, Rudy Dirumbai, juga buat Aldi, Pasir Pengaren, buat Mbak Dini selamat bertugas, sehat selalu, ditunggu lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ros Dirumbai yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Pendengar, untuk Anda masih saya terima penelpon berikutnya, satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu-lagu yang direquest oleh pendengar Pro 1 pada kesempatan siang hari ini. Halo, request Pro 1, dengan siapa di mana?
4: Halo.
0: Halo.
4: Request Pro 1, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali siang hari ini.
4: Semangat. Baru sudah makan, semangat lah.
0: Iya.
4: Ini udah makan.
0: Udah. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Lagunya apa tuh, Din?
0: Mau lagu apa? Mau dipilihkan atau pilih sendiri?
4: Oh, boleh pilih sendiri.
0: Boleh.
4: Kalau begitu mintanya dari wali tapi cewek yang nyanyinya.
0: Ah, dari wali cewek yang nyanyinya.
4: Remiknya.
0: Oh, versi remik.
4: Iya, lagunya itu Sayang.
0: Oh, Sayang. Siapa tuh ya? Coba kita cari nanti ya.
4: Ada.
0: Sayang atau Yang? Sayang ya? Judulnya Sayang juga?
4: Iya, Sayang kalau enggak salah.
0: Oke, coba nanti kita ini ya. Dari Wali lagunya tapi Sayang judul ininya ya. Boleh.
4: Kalau enggak ada, tukar aja lah.
0: Ah, boleh, tukarlah.
4: Memang enggak ada.
0: Iya. Kalau enggak ada, Wali Band Yang.
4: Armada aja lah.
0: Oh, Armada.
4: Katakan sejujurnya aja lah.
0: Oh, udah jujur lo tadi, beneran enggak ada lo tadi.
4: Ya katakan aja lah sejujurnya iya. Kalau gak ada.
0: Iya.
4: Dalamnya ya buat Sylvie tadi, Bu Ron, Isal, Mama Fami, Mama si kembar, Pina di Perawang, juga buat Pak Mali, Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawai, Ocu Buyung, Daddy di Sigunggung, Daddy di Lebersa, Adi di Sigunggung, juga siapa tuh Rudy?
0: Iya, siapa
4: juga
0: lagi?
4: Juga buat Kiki di Dumai, buat semuanya lah. Istimewanya buat Dini ya, yang sedang bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
4: Dini.
0: Terima kasih.
4: Makasih Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Berasa hafal semua penelpon kayaknya gitu ya. Tadi gak nanyain nama ya. Tapi kalau dari suaranya sih, insya Allah. Kayaknya ini Bu Yus ya. Masih suka ketukar soalnya. Ya tapi gak apa-apa. Nanti kita pokoknya yang penting lagunya diputarin, salamnya tersampaikan ya, doa baiknya mudah-mudahan juga kembali untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, untuk Anda, nanti saya akan buka kembali kesempatan untuk yang ingin bergabung ya, untuk mendengarkan lagu-lagu pilihan di siang hari ini dalam program Request Pro 1. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya Cek Fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan mewajibkan warga negara Indonesia yang memiliki tabungan atau aset lebih dari 3 miliar rupiah untuk membeli obligasi merah putih. Narasi tersebut menyebut pembelian obligasi dilakukan secara wajib dengan semangat gotong royong dan menawarkan imbal hasil yang disebut berada di bawah rata-rata suku bunga pasar. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan maupun kebijakan yang mewajibkan masyarakat membeli instrumen tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Chief Operating Official Danantara Doni Oskaria yang menyebut informasi tersebut sebagai hoaks. Obligasi merah putih dan obligasi patriot dirancang sebagai produk investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan bersifat sukarela bagi investor yang berminat. Demikian Cek Fakta.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh, no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pul aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana lu?
6: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama dalam program Request Pro 1 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Saya ajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Request Pro 1.
1: Request Pro 1. Assalamualaikum Mbak Dini yang cantik.
0: Waalaikumsalam Mbak Vina, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Mbak Dini sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah makan?
0: Sudah, baru siap banget.
1: Alhamdulillah. Mbak Dini, request lagu Tip X.
0: Tip X?
1: Mawar Hitam.
0: Mawar Hitam, boleh kita ini.
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 aja ya.
0: Oke.
1: Lagunya khusus buat Mbak Dini yang cantik. Sehat selalu ya Mbak Dini.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Vina di Perawang ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung ya, kembali saya ajak untuk dapat bergabung di 0761-24595 atau pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Request Pro 1. Halo.
2: Selamat siang, Assalamualaikum, Request Pro 1.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Gimana kabarnya Kak Dini?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Suara Kak Dini merdu banget di sini.
0: Waduh, alhamdulillah.
2: Ya dari tadi tuh aku denger-denger tuh enak.
0: Dari tadi ya, coba dari jam berapa yo?
2: Dari tadi jam 11.
0: Oh, dari jam 11 benar.
2: Tahu kan ya, aku pendengar setia ini.
0: Oke, apa kabar Bang Al?
2: Kabar baik, biasa ini lagi selesai makan nih.
0: Nih sama, kita baru siap makan.
2: Ya, ini baru pulang kerja ini, baru makan.
0: Iya. Alhamdulillah masih sempat kita makan ya Bang ya.
2: Iya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa.
2: Alhamdulillah, iya. Mau request lagu ini?
0: Boleh, silakan Bang Al.
2: Lagunya dari Kobe, Positive Thinking ada?
0: Kobe. Oh ada.
2: Iya.
0: Ada.
2: Adalah. Iya, salamnya terutama untuk Kak Dini, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Iya, terus untuk Bunda Isal, Ojo Amin, Pak Simpson, terus untuk Pak Mali, Bang Rudi, Bang Adi, terus untuk Mama Fahmi, Kak Selvi di Sungai Pagar. Pokoknya buat semua pendengar kita dimanapun berada. Ya, makasih ya, aku tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al sudah bergabung. Satu penelpon kembali saya terima di 0761-24595. Halo, Request Pro 1.
3: Halo, Request Pro 1.
0: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Apa kabar Adi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah makan Adi?
3: Baru siap makan kita nih.
0: Oh, pada baru siap makan ya? Emang pada makan telat semua kayaknya nih ya.
3: Iya.
0: Mau lagu apa Adi?
3: Lagu apa enaknya ya? Kalau yang di playlist ada?
0: Di playlist saya kebetulan adanya Firza Besari, Pelukku Untuk Pelikmu. Ada Insomnia dari Stereomantic ya. Terus juga saya punya ada Caleb J di Balik Pertanda. Ada juga Rizky Febian dengan Cuek. Sama ada lagunya dari Firza tentang Rindu.
3: Dari Firza itu aja?
0: Firza aja.
3: Iya, tentang Rindu.
0: Oke. Salamnya
3: buat Bang Ali tadi ya. Buat Ocu Amin, Ocu Jawai. Buat Bunda Isal beserta keluarga. Buat Bu Emma di Rumbai. Bu Ros. Bu Iyus juga di Rumbai ya.
0: Iya.
3: Buat semua-semua aja lah Mbak ya.
0: Oke, itu
3: buat
0: aja.
3: Buat Dina di Perawang.
0: Siap.
3: Spesialnya buat Mbak Dini yang lagi bertugas ya.
0: Terima kasih.
3: Ya, sama-sama. Itu aja Mbak ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik di Si Gunggung ya, yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Satu penelpon kembali saya terima, pendengar, untuk Anda semua yang ingin bergabung ya di program request di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811767391. Halo, request Pro 1.
4: Assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Ibu Emma di Rumbai Kak Dini.
0: Ibu Emma, apa kabar Bu Emma?
4: Kak Dini, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Amin.
0: Ibu Emma gimana hari ini kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat juga Kak Dini.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Emma ya.
4: Iya, insya Allah.
0: Insya Allah, amin. Mau
4: ya,
0: lagu
4: Kak Dini,
0: apa?
4: Ibu lagunya apa aja lah Kak Dini?
0: Apa
4: setelah
0: itu?
4: Kau pergi dari Ungu Kak Dini.
0: Oh, dari Ungu, setelah kau pergi.
4: Iya, itu waktunya sedikit durasinya tuh Kak Dini,
0: sebentarnya tuh. Iya, iya, iya.
4: Iya. Iya, itulah salamnya Kak Dini. Tadi Ibu Ros salamnya Ibu Emma ya, Ibu Ros yang di Rumbai, dan juga Kak Selvi yang di Sungai Pagar. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya atas salamnya Kak Selvi dan Ibu Ros ya. Insya Allah sehat selalu.
0: Amin,
4: ya, bahagia selalu.
0: Amin.
4: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan untuk Ibu Ros dan Kak Selvi. Dan juga untuk semua-semuanya, kawan-kawan, teman-teman di udara, Ibu, salam semuanya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Insya Allah sehat selalu semuanya. Dan salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Istimewanya buat Kak Dini serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Dini, lancar aktivitasnya selalu, dan pulangnya nanti selesai dinasnya Kak Dini, insya Allah dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
4: Terima kasih lagu dan waktunya ya Kak Dini.
0: Terima kasih Bu Emma.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 4 penelpon yang bergabung pada kesempatan siang hari ini. Saya putarkan lagunya terlebih dahulu dan mudah-mudahan waktu kita masih cukup, masih memungkinkan ya. Nanti akan saya buka kembali kesempatan untuk Anda yang bergabung pada program request untuk siang hari ini.

0: Ayo, makan yang banyak ya. Pintar, makan yang banyak. Aduh, susah sekali nak makan Bu ini.
1: Kenapa Mbak? Susah makannya ya?
0: Iya Bu, nggak mau makan. Susah makannya anak saya ini. Saya jadi khawatir. Nanti kalau gizinya nggak mencukupi, bisa-bisa kena stunting.
1: Tenang Mbak, jangan dibawa panik. Stunting itu bisa dicegah.
0: Apa iya Bu? Anak saya susah makannya.
2: Cegah stunting dengan menjaga, pertama, pola makan anak. Asupan gizi yang cukup dan seimbang perlu dikenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Kedua, pola asuh. Berikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan rutin membawa bayi ke posyandu. Ketiga, sanitasi dan akses air bersih. Biasakan anak sejak dini mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan tidak buang air besar sembarangan. Siapkan generasi penerus bebas ancaman stunting.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Request Pro 1. Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, tidak terasa kita di penghujung kebersamaan di program Request untuk siang hari ini. Kembali saya bacakan terlebih dahulu request yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Assalamualaikum Request Pro 1, selamat siang semuanya. Mas Agung Hadi di Wadiagraha 1 Pancoran Mas Jalan Sri Kandi. Mau request lagunya dari Dewa 19 judulnya Laskar Cinta. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga seluruh sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mas Agung sudah bergabung. Lanjut lagi pendengar Request Pro 1 Pekanbaru. Apa kabar Mbak Dini? Alhamdulillah baik, bahagia selalu ya. Hari ini saya ulang tahun yang ke-58 tahun. Selamat ulang tahun untuk Pak Zepta. Lagunya dari Jamrut Mbak Dini yang selamat ulang tahun. Oke, salamnya buat Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar dan juga pendengar lainnya. Salam istimewanya untuk Ananda Nayara, jangan lupa bobo siang katanya. Untuk Mbak Dini sehat selalu dari Zepta di Taman Karya Panam. Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Pak Zepta ya. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah umurnya ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Dan pendengar, demikian rangkaian program Request untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Dan pendengar, nanti selanjutnya di pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda akan ikuti Beranda Asta Cita, siaran berjaringan dengan Pro 1 Jakarta. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Anda telah mengikuti Request Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Yang akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat, dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
2: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
3: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
1: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
4: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
5: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
1: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
2: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
1: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
3: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
1: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
3: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Kaleng bulat berapa kali?

keluar api apa segala macam ya. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi apa ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti ya. Karena konsep kami bikin yang paling simple ya, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sampah terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Ya. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
2: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu, tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi, kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Office dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga, artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini.
1: Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
1: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya, karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
9: Oke, jadi enggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita enggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita enggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
8: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
9: Iya, benar.
8: Oke. Dan pendengar, setelah melalui setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
8: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakanlah.
9: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
8: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta.
10: Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

89,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Beranda Asta Cita berjaringan langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan saya juga informasikan untuk Anda pendengar bahwa tadi waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya sudah masuk pada pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk berikutnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Ranai. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026.

0: Pendengar berita Korwil, sore ini kami awali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Barat perkuat kesehatan mental remaja lewat Bimtek Keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter Joni Marbeta.
1: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ikatan Bintek meningkatkan kapasitas bina keluarga remaja angkatan ke-1 secara resmi kita buka.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3PPKB Provinsi Sumatera Barat menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas bina keluarga remaja angkatan pertama tahun anggaran 2026 pada 10 Juni 2026 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dibuka. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3PPKB Sumbar Zulkarnaini STMM mewakili Kepala Dinas DP3PPKB Sumbar didampingi Kasih SMA dan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat Fadrizal SMM Bimtek yang didanai melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Hajah Yesi Hendriani SMRO itu diikuti sebanyak 70 orang peserta dari SMA dan SMK dari Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas keluarga serta tenaga pendidik dalam pembinaan remaja khususnya melalui penguatan kesehatan mental dan psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis. Dalam sambutannya, Zulkarnaini menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokuskan pada aspek akademis, tetapi juga harus mengedepankan kesehatan mental dan psikologis remaja sebagai kondisi pembentukan generasi yang berkualitas. Dikatakan isu kesehatan mental perlu menjadi perhatian bersama, sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dinilai sangat penting untuk mendampingi tumbuh kembang remaja serta memperkuat ketahanan keluarga.
1: Tekanan akademik, pergaulan, konflik keluarga, perundungan, kecanduan gawai, hingga menyebabkan rendahnya kemampuan mengolah emosi menjadi persoalan yang semakin sering kita temui. Tidak sedikit dari remaja yang mengalami stres, kecemasan, kehilangan motivasi belajar, bahkan gangguan kesehatan mental yang memerlukan perhatian serius dari lingkungan terdekat. Kondisi ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan mental dan kesehatan psikologis remaja. Kita sering mendengar berbagai kasus perundungan, cyberbullying, kecanduan gawai, kecemasan sosial, krisis kepercayaan diri, depresi hingga perilaku berisiko yang melibatkan remaja banyak yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan norma-norma. Terkadang mereka kesulitan bercerita kepada orang tua, malu mengungkapkan perasaannya kepada teman, dan tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Kondisi inilah yang perlu menjadi perhatian tentunya dari kita bersama. Isu kesehatan mental remaja ini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu pelengkap, melainkan telah menjadi bagian penting dalam perkembangan pembangunan manusia yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.
2: Rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan Bimtek serupa di angkatan kedua pada 11 Juni, angkatan ketiga 12 Juni, dan angkatan keempat pada 13 Juni 2026 dengan sejumlah narasumber dihadirkan di antaranya psikolog doktor kandidat Yosi Molina MPSI psikolog, MC Sumbar serta Kepala DP3PPKB Provinsi Sumatera Barat Dr. Herlin Sridiani MKes dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Pendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan memberikan kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah pada tahun 2027 mendatang. Berikut laporan Bedi Prabu.
3: Para pelajar SMA SMK di Provinsi Kepulauan Riau bakal menjalani penerapan larangan membawa handphone ke sekolah. Wacana kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah tersebut akan diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan itu direspon positif oleh pemerhati pendidikan Provinsi Kepri, Saipul Kateibang. Menurutnya salah satu dampak positif dengan diberlakukannya kebijakan itu, nantinya para siswa khususnya akan lebih fokus dalam proses belajar mengajar. Meski demikian, Saipul juga berharap kepada pemerintah Provinsi Kepri untuk menyiapkan alternatif sebelum kebijakan ini diberlakukan sehingga nantinya kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.
4: Sebenarnya ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan pelarangan penggunaan handphone di lingkungan sekolah bagi siswanya. di kota Batam sendiri itu sudah ada, contohnya di SMA Negeri 5 Batam, Kecamatan Sagulung. Kalau tidak salah sudah 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini, siswa memang dilarang untuk membawa handphone ke sekolah. Dengan beberapa peraturan tertentu seperti ketua kelas dan sekretaris memang diperbolehkan bawa di momen-momen tertentu seperti saat sedang ujian dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, jadi memang kalau bisa dibilang ini kan nanti bukan langsung diterapkan begitu saja, ada masa uji coba dan transisi aturannya nanti gitu.
3: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan kebijakan itu berdasarkan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang mana merupakan turunan dari PP nomor 17 tahun 2025. Andi menjelaskan aturan tersebut nantinya akan dilakukan sosialisasi ke pihak sekolah-sekolah terlebih dahulu

0: Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang, belum ada informasi resmi yang menyatakan sekolah rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
1: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyuratin juga kemarin Bupati kita, Kemensos kami. Untuk pengajuan penerimaan juga siswa baru itu sebulan yang lalu, cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya gitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan gedung yang sudah permanen gitu. Jadi sedangkan yang kita belum bangun sama sekali.
0: Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pihak sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
2: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang masih belum selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
0: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
3: Gubernur Kepulauan Riau pastikan program prioritas Kepri Terang untuk mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Dari RRI Tanjung Pinang, Febriansyah melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, terus berupaya untuk menjadikan program Kepri Terang sebagai prioritas utama dalam mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepri. Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pulau-pulau terluar. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, sebagai wilayah kepulauan yang memiliki ratusan pulau berpenghuni dan tersebar di wilayah perairan yang luas, Kepri menghadapi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dasar termasuk jaringan kelistrikan. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan berjauhan membuat pembangunan jaringan listrik membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan penyedia layanan kelistrikan. Melalui program Kepri Terang, pemerintah Provinsi Kepri berupaya memastikan bahwa seluruh wilayah teraliri listrik meski secara bertahap.
5: Sekali lagi saya atas nama pemerintah provinsi mengucapkan selamat kepada masyarakat dan terima kasih kepada PLN. Mudah-mudahan kerjasama yang kita bangun selama ini, Pak, akan kita teruskan bersama. Mudah-mudahan bisa kita penuhi 100% dan itu semua bisa kita lakukan bersama-sama.
4: Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap keberhasilan program Kepri Terang akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kehadiran listrik di wilayah yang sebelumnya masih terbatas atau bahkan belum terjangkau akan membuka akses terhadap teknologi informasi, memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa hingga kelurahan.

0: Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Padang memperbaiki sebanyak 22 unit rumah tidak layak huni RTLH sepanjang tahun ini. Program renovasi dimaksud guna membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih representatif, aman, dan sehat. Informasi selanjutnya dilaporkan reporter Melati Oktabina dari RRI Padang.
3: Untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni kita tahun ini target kita 22 unit rumah.
4: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang Virgistia Abizar kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan pengerjaan perbaikan RTLH sudah mulai berjalan di lapangan. Sebanyak 11 unit rumah telah masuk dalam tahap pengerjaan fisik. Sementara itu, 6 unit rumah lainnya masih dalam proses perencanaan dan sisanya sedang dalam tahap persiapan sebelum pengerjaan fisik dimulai. Virgistia menyampaikan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran maksimal sebesar Rp50 juta per rumah untuk perbaikan. Renovasi bisa dilakukan mulai dari pondasi dan rumah semi permanen menjadi permanen. Menurutnya, ke depan bagi masyarakat Kota Padang yang ingin mendapatkan program tersebut bisa melaporkan pengusulan secara berjenjang melalui kelurahan setempat. Masyarakat hanya perlu menyiapkan dokumen administrasi kependudukan dan foto kondisi rumah yang rusak.
3: Untuk anggaran satu rumahnya itu maksimalnya di 50 juta. Itu kita berupa perbaikan rumah tidak layak huni itu mulai bisa dari pondasi kita lakukan sehingga rumah ini yang belum ada pondasi kita bangunkan pondasi dan rumah yang masih semi permanen akan kita rehab menjadi rumah permanen.
4: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang Virgistia Abizar berharap melalui program ini keberadaan RTLH dapat dikurangi. Namun yang terpenting bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menghadirkan saksi ahli pakar hukum dan administrasi negara dalam sidang lanjutan dugaan pemeriksaan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
5: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Pekanbaru. Antusiasme masyarakat pecinta sepak bola terlihat dari meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko olahraga. Salah satu toko yang merasakan dampak positif tersebut adalah Skala Sport yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Menjelang kick-off turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut, jumlah pembeli jersey tim nasional mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Owner Skala Sport, Hendra Febrianto, menyatakan, lonjakan penjualan mulai terlihat sejak 2 pekan terakhir. Bahkan semakin dekat dengan pembukaan Piala Dunia 2026, jumlah konsumen yang datang ke tokonya terus bertambah. Menurutnya, sebagian besar pembeli memburu jersey negara-negara unggulan yang memiliki banyak pendukung di Indonesia, jersey timnas Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, hingga Portugal menjadi produk yang paling banyak dicari pelanggan. Selain jersey reguler, produk yang dilengkapi nama dan nomor punggung pemain bintang juga masih menjadi favorit. 2 nama besar yang paling sering dicari pembeli adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.
6: Sekarang lagi rame-ramenya, bank-bank mencarinya laris manis, banyak yang baik mencari untuk kantor, pegawai mall, nyari 2 minggu dari belakang itu udah mulai nyari orang. Soalnya kan Piala Dunia kan nanti malam mulainya nih. Tergantung, kan ada tuh kayak ada yang suka Argentina gitu dia. Tergantung apa masing-masing kok. Di negara-negara papan atas aja, negaranya kayak Argentina gitu kan, kayak Portugal kayak gitu dia. Kisaran harganya kalau untuk sekarang 150-an.
7: Ada dalam 1 hari itu ada berapa tuh orang nyari kira-kira, Bang?
6: Banyak, Kak. Kadang sampai 20 pieces 1 lusin lah paling minimal dikit.
5: Sementara itu, salah satu pembeli, Doni, mengaku sengaja membeli jersey timnas Portugal untuk menambah koleksi pribadinya. Dia mengaku telah lama mengkoleksi berbagai jersey tim nasional peserta Piala Dunia, termasuk juga Argentina dan Brazil. Menurutnya, koleksi jersey tersebut tidak hanya menjadi bagian dari hobinya sebagai pecinta sepak bola, tetapi juga akan digunakan saat menggelar acara nonton bareng bersama rekan-rekannya selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.
8: Dari negara, kebetulan saya suka dengan Portugal. Karena ada Cristiano Ronaldo, saya suka sekali sama Cristiano Ronaldo. Saya ngefan juga, kebetulan saya banyak nih beli baju jersey-nya Portugal. Ada slayernya, ada benderanya juga beli juga. Itu untuk penambah koleksi aja, Kak. Argentina, Brazil, ada juga beberapa, tapi nggak banyak, tapi lebih banyak Portugal.
5: Meningkatnya penjualan jersey di Pekanbaru menunjukkan bahwa gaung Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat. Turnamen sepak bola paling bergengsi dunia ini kembali menjadi magnet yang mampu menyatukan para penggemar sepak bola dari berbagai kalangan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
2: Mendengar kasus demam berdarah denggi, sampai hari ini terjadi peningkatan. Saat ini tercatat lebih dari 340 orang yang terkena sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dinas Kesehatan imbau warga lakukan pencegahan. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Irawadi mengatakan perubahan cuaca yang terjadi saat ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat karena berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh. Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk menjaga pola makan dengan gizi seimbang, memperbanyak konsumsi air putih, berolahraga secara teratur, serta memastikan waktu istirahat yang cukup agar sistem imun tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, jumlah kasus demam berdarah denggi atau DBD selama periode Januari hingga Mei 2026 mencapai 349 kasus. Kecamatan Bengkalis menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni sebanyak 110 kasus, disusul Kecamatan Mandau 67 kasus, Kecamatan Bantan 43 kasus, Kecamatan Batin Solapan 39 kasus, Kecamatan Rupat 29 kasus, Kecamatan Siak Kecil 21 kasus, dan Kecamatan Bukit Batu sebanyak 18 kasus.
10: Cuaca ini kan dia perubahan cuaca kan, tak menentu dah. Jadi kalau musim hujan betul hujan lebat betul itu kan, musim hujan betul di BD itu dia tak setinggi. Itu ini ada panas, ada hujan, sehingga dia apa gitu. Saat dia hujan lebat, semua tempat perempuan terisi air kan, dia akan panas kan, panas itu kesempatan dia untuk menetas telur itu. Dia agak panas nyamuk agak panas gitu. Aku pada tanya mu ni, cepat dari peluluran semua darah itu.
9: Sementara itu, salah seorang warga di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Anto, menyampaikan harapannya pada pemerintah untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga pojing atau obat ataupun bubuk ABT yang diberikan kepada masyarakat untuk membunuh jentik nyamuk.
10: Macam sosialisasi ke rumah-rumah itu terkait bahayanya DBD ataupun puskesmas. Sudah itu kalau bisa lakukan fogging lagi, kalau memang masih bisa dilakukan fogging. Nah, sudah itu apakah ada obat-obatan dari puskesmas atau obat dari Menkes untuk diterapkan ke rumah-rumah, bagaimana untuk mencegah bahayanya jentik-jentik ini untuk menjadi nyamuk demam darah itu.
9: Dinas Kesehatan Bengkalis juga memastikan seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis tetap siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus terus mengintensifkan edukasi kesehatan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak perubahan cuaca. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Manajemen RSUD Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS yang viral di media sosial. Berikut laporan reporter Rispan Badrian.
11: Petugas dari rehab medis juga sudah menyampaikan bahwa poliklinik dimulai paling cepat itu jam 3 ya.
12: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS Kesehatan yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa persoalan yang dikeluhkan oleh pasien bernama Iwan Arifin tersebut murni akibat kendala teknis dan miskomunikasi antrian. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo memastikan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan hak pelayanan pasien dalam insiden tersebut. Bambang juga menjelaskan, pasien awalnya selesai menjalani pemeriksaan di Poliklinik Bedah Saraf pada pagi hari, lalu dirujuk ke Poliklinik Rehabilitasi Medis. Terkait waktu tunggu yang lama, pihak rumah sakit menyatakan petugas telah menginformasikan jadwal operasional tersebut kepada pasien sejak awal. Namun sangat disayangkan, saat nama pasien dipanggil hingga waktunya tiba, yang bersangkutan ternyata sudah tidak berada di lokasi.
11: Perlu diketahui bahwa poli rehab medis itu bukannya siang, ya sekitar jam 3 sore. Nah, karena kami akui bahwa kami belum memiliki dokter spesialis rehab medis, ya kita masih meminjam dokter dari rumah sakit angkatan laut. Jadi kalau pagi sampai siang itu yang dokter yang bersangkutan berpraktik di angkatan laut, selesai dari angkatan laut baru bergeser ke rumah sakit kita.
12: Bambang menambahkan, antrian di poliklinik tersebut memang sangat padat karena harus melayani berbagai pasien dengan kondisi khusus seperti stroke dan lainnya. Kepadatan volume pasien inilah yang membuat waktu tunggu menjadi lebih lama dari biasanya sehingga memicu kesalahpahaman.
11: Nah, saat itu memang antriannya banyak, ya mungkin terjadi lama mengantri, ya, terjadi miskomunikasi aja. Jadi tidak ada penelantaran, yang memang jumlah antriannya memang banyak, ya. Dan semua juga kita prioritaskan.
12: Di sisi lain, reporter RRI sempat berupaya menghubungi Iwan Arifin untuk meminta konfirmasi berimbang. Namun yang bersangkutan enggan diwawancarai secara langsung. Melalui pesan singkat WhatsApp, pasien meminta reporter untuk terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta izin kepada media pertama yang memuat beritanya sebelum menemui dirinya. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Kegiatan sensus ekonomi ke rumah warga dan pelaku usaha mikro kecil menengah dimulai pada 15 Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan reporter Hans Primananda dari RRI Padang.
13: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
14: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
13: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door to door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
14: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
15: Ya, kalau misalkan sensus ekonominya ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
14: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Hans Permananda melaporkan.
2: Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Diskominfotik bersama vendor penyedia jaringan internet di Kota Bengkalis lakukan peninjauan kabel internet yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan segera melakukan perbaikan secara bersama. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
16: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Kabupaten Bengkalis melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah titik jaringan kabel fiber optik atau FO yang dinilai semrawut di wilayah perkotaan Bengkalis. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih rapi, aman, dan tertata. Peninjauan dipimpin Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Bengkalis melalui Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Indra Muda, didampingi tim teknis Diskominfotik serta perwakilan sejumlah perusahaan penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP yang beroperasi di Pulau Bengkalis. Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfotik Indra Muda mengatakan penataan jaringan kabel ini bertujuan menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang tertib tanpa menghambat perkembangan industri digital.
17: Kita mengajak untuk para penyedia ISP di Kabupaten, khususnya di Bengkalis, di Pulau Bengkalis. Kami meninjau wilayah-wilayah berpotensi kabel yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Jadi kami mengajak penyedia jasa ke lapangan. Jadi menghimbau lah sifatnya untuk agar penyedia ini bisa secara mandiri untuk merapikan kabel-kabel yang berserakan di sepanjang jalan, terutama kabel yang melintang di jalan, karena kita lihat di beberapa titik itu memang sudah turun kabelnya. Dan beberapa kali saya lihat juga mobil besar tidak bisa melintas karena kabelnya terlalu rendah.
16: Sementara itu, Ketua Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Bengkalis Risman mendukung penuh yang menjadi concern pihak Diskominfotik Bengkalis dan mengajak para anggotanya untuk dapat bersama-sama melaksanakan perapian jaringan secara bersama.
18: Dari perapian yang diwacanakan oleh Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, sebenarnya dari AI maupun Rapiatel mendukung penuh kegiatan tersebut, mengingat juga itu jadi bagian penting juga kan dalam beraktivitas ya. Dalam menjalankan bisnis tentu kita ingin juga hal seperti ini terhindarkan gitu kan.
16: Diskominfotik Bengkalis bersama para penyedia layanan internet sepakat melakukan pembenahan melalui pengikatan ulang kabel, pemotongan kabel yang tidak aktif, serta penataan tiang penyangga. Kedepan, pemerintah daerah juga akan menyusun jadwal perapian secara berkala dan mengimbau seluruh vendor untuk mematuhi standar operasional pemasangan jaringan demi mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang aman, tertib, dan mendukung layanan internet yang stabil bagi masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, Bupati Natuna satukan stakeholder perjuangkan keamanan nelayan di Laut Natuna Utara. Berikut laporan reporter Yuspianti dari RRI Ranai.
19: Pemerintah Kabupaten Natuna mengambil langkah konkret dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah dialog strategis guna mencari solusi bagi perlindungan nelayan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, DPRD Natuna, Pertamina, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI, Syah Bandar, para camat, hingga perwakilan nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna. Dalam arahannya, James Filan menegaskan bahwa nelayan Natuna harus mendapatkan rasa aman saat melaut. Menurutnya, laut bukan hanya sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan bangsa dan wajib dijaga bersama.
20: Di hari ini yang kita bahas bersama, sampai kita mengundang Komandan Puskula, mengundang Danana, dan Bakamla dan yang lain-lain, adalah kita memperjuangkan masyarakat nelayan Natuna. Bagaimana bisa mendapatkan perlindungan, bagaimana bisa mendapatkan bantuan untuk mencari nafkah di laut itu, supaya kita bisa sama-sama mendapatkan kepastian.
19: Dukungan terhadap langkah Bupati Natuna juga disampaikan dan Guspurla Kuarmada 1, Laksamana Pertama TNI Nurlan. Ia menyatakan kesiapan TNI AL untuk memberikan pengawalan terhadap nelayan Natuna yang beroperasi secara sah di wilayah perairan Indonesia.
0: Punya daerah tangkap di situ. Nah, kapal-kapal inilah yang kemungkinan akan bersinggungan di wilayah ZEE kita di utara. Tergantung nanti di sama Kementerian Kelautan diverifikasi apakah betul WPP-nya di situ atau tidak. Berapapun jumlah kapalnya yang ada tadi yang saya sebutkan, kalau memang mereka diberikan hak pengelolaan di wilayah ZEE, kami akan dengan senang hati memberikan pengawalan untuk mendorong tadi itu produksi perikanan dan lain-lain. Tinggal disebutkan saja, Bapak Ibu punya kapal berapa, operasinya di mana, biasanya yang ikannya paling banyak sebelah mana, nanti kita kawal.
19: Sementara itu, dan Lanal Ranai, Kolonel Laut PAD Darmawan menegaskan pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan nelayan melalui jaringan pos-pos pengamanan yang tersebar di Pulau Laut, Subi, Midai, dan Serasan. Salah satu pengurus HNSI Natuna Aprizal atau yang akrab disapa AP, warga Sepempang memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Bupati Natuna. Menurutnya, dialog tersebut menunjukkan kepedulian nyata seorang pemimpin terhadap masyarakat nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Demikian Yuswianti melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Payakumbuh terus bergerak cepat mendorong para pelaku usaha di wilayahnya untuk segera mengurus sertifikasi halal menjelang batas akhir kewajiban pada Oktober 2026. Berikut laporan reporter Irsyad.
21: Pemerintah Kota Payakumbuh tengah mempercepat proses sertifikasi halal bagi para pelaku usaha sebelum berakhirnya tenggat waktu penahapan kedua pada Oktober 2026. Tercatat hingga saat ini sudah ada sebanyak 6.021 unit usaha di kota itu yang berhasil mengantongi sertifikasi halal. Komitmen percepatan itu ditegaskan dalam acara sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO 2026 yang disertai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis di Balai Kota Payakumbuh. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita menyampaikan bahwa sertifikasi halal kini bukan lagi sekedar urusan administratif, melainkan sebuah instrumen strategis untuk melindungi konsumen sekaligus mendongkrak daya saing produk UMKM. Dirinya menambahkan bahwa sertifikat itu memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai standar kehalalan, kebersihan, keamanan, serta kualitas produk yang mereka konsumsi. Selain itu, Zulmaita menjelaskan bahwa kepemilikan sertifikat halal menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang pasar yang jauh lebih luas bagi pelaku usaha. Wali Kota Payakumbuh juga mengingatkan bahwa kewajiban itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan seluruh produk beredar di Indonesia memiliki sertifikat resmi.
22: Untuk program-program makanan di Payakumbuh yang namanya di MBG, karena kita tahu bahwa pasar MBG ini cukup besar, SPBG itu 3.000-2.000 ya. 2.000-3.000 dikalikan 25, berarti masakan. Sekian orang tiap hari mengkonsumsi daripada makanan sehat ya, makanan gizi. Jadi tidak ada salahnya kita mau harus menentukan label ini. Apalagi ini sudah ada wajib halal untuk 2026.
21: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi melakukan pendampingan dan edukasi agar posisi produk lokal semakin kuat di tengah persaingan pasar yang kompetitif. Irsyad melaporkan.
23: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menghadirkan saksi ahli pakar hukum dan administrasi negara dalam sidang lanjutan dugaan pemeriksaan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya dari RRI Pekanbaru, Santi Yunas melaporkan.
24: Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Saksi ahli yang dihadirkan adalah Dr. Wiryawan Chandra, seorang pakar di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Kehadiran ahli tersebut bertujuan memberikan keterangan terkait aspek hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan pemeriksaan yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan. Dalam perkara ini, terdapat 3 terdakwa yang menjalani proses persidangan, yakni Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan mantan tenaga ahli Dani M. Nur Salam.
3: Sebagai satu jabatan yang sifatnya bisa menggantikan, kalau pejabat yang utama tadi, strategi KPK tadi, berhalangan, apalagi berhalangan tetap. Memang dalam rangka kebutuhan untuk melaksanakan prinsip efektivitas efisiensi, memakai filter penir, itu harus ada pembagian kuasa pembagian jabatan. Yang kedua juga dalam rangka kebutuhan penggantian pada posisi-posisi tertentu ketika sejabat yang lebih tinggi, gubernur misalnya, bupati, wali kota,
24: Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa Abdul Wahid Kemal Sahab turut menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada saksi ahli. Pertanyaan tersebut antara lain berkaitan dengan batas kewenangan pejabat pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan administrasi hingga hubungan antara pelanggaran administrasi dan pertanggungjawaban pidana.
4: Dapat dipersalahkan pemutus kebijakan Ketua DPRD bersama gubernur saat itu yang melakukan pembahasan dan menyetujui adanya anggaran alokasi anggaran kepada tenaga ahli yang bukan kategori PNS maupun P3K. Mohon penjelasan Anda.
6: Baik, makasih. Baik, jadi sebaiknya di dalam pembahasan untuk APBD itu memang dibentuk tim tadi ya, tim anggaran pemerintah.

0: disesuaikan dengan standar-standar dan regulasi-regulasi yang berlaku. Nah, saya justru ingin bertanya lebih lanjut, jadi bagaimana itu review yang dilakukan oleh Banggar dan juga tim ATAPD tadi, jika ditemukan adanya usulan anggaran yang memang sebenarnya belum clear ya untuk satu jabatan dari
1: Setelah mendengarkan keterangan ahli, persidangan dijadwalkan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi maupun pembuktian lainnya sesuai tahapan proses hukum yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Mendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Pengemudi taksi online Batam khawatir adanya penyesuaian harga bahan bakar subsidi pasca kenaikan signifikan pada BBM non-subsidi. Berikut dari RRI Batam, reporter Muhammad Rifai Kasim melaporkan.
3: Para pengemudi taksi online menyimpan kekhawatiran terhadap langkah pemerintah setelah menaikkan harga beberapa bahan bakar minyak non-subsidi sebab dikhawatirkan kenaikan serupa bisa saja dilakukan terhadap bahan bakar subsidi yang sehari-harinya digunakan oleh para driver tersebut. Salah satu pengemudi taksi online, Septiadi Pohan, kepada RRI mengatakan, beberapa driver yang menggunakan kendaraan berbasis diesel telah mengeluh setelah kenaikan yang terjadi pada bahan bakar solar non-subsidi seperti Pertamina Dex dan Dex Light. Ini pun memicu kekhawatiran akan menyusulnya kenaikan bahan bakar Pertalite jika kondisi tidak kunjung membaik.
4: Naik 1.000 kalau naik 500 ribu kalau salah. Naik 10 ribu. Takutnya nanti bisa jadi berimbas ke Pertalite juga sama harga jual yang diesel yang apa semua hancur kan ya. Orang jual semua lah. Bayangin aja sehari yang biasa isi minyak 200 jadi 400. 200 ribu selisih. Kali sebulan 6 juta.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak di Batam Kepulauan Riau diketahui juga mengalami kenaikan, meskipun angkanya cukup berbeda dibandingkan kenaikan yang terjadi di provinsi karena berstatus FTZ. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Pendengar berita tadi sekaligus menutup berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan selamat sore dan sampai jumpa.
5: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: sore.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Masih disiarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Padahal tadi baru saja Anda ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Ranai. Dan selanjutnya pendengar, masih di rangkaian Riau Sore, saya masih akan menghadirkan rangkaian informasi dan musik di ruang dengar Anda semua untuk sore hari ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar mungkin yang saat ini sedang berkendara pulang ke rumah ya, setelah menyelesaikan aktivitas yang cukup padat di hari ini, tetap berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan Anda.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Kami jeda lagu hiburan Anda pendengar untuk menyampaikan informasi dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Togar Simatupang yang beralamat di Jalan Datuk Angkasa RT RW 002-001 Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua, SP6, Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali kami sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Togar Simatupang yang beralamat di Jalan Datuk Angkasa, RT RW 002-001, Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua, SP6, Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Esther Niasti Hura yang beralamat di Jalan Sepakat, Gang Sukajadi 3, RT 002, RW 004, Desa Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua, SP6, Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Esther Niasti Hura yang beralamat di Jalan Sepakat, Gang Sukajadi 3, RT 002, RW 004, Desa Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua, SP6, Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: bos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Kalau satu RRI Pekanbaru ada satu lagu dari Hindia dengan berdansa lakar, itu tak ada artinya untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda dan juga membuat suasana sore hari ini jadi lebih rileks, lebih santai. Waktunya kita mengisi kembali energi pendengar ya setelah aktivitas yang cukup padat. Pendengar, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Ibu Wakil Presiden Selvi Gibran Rakabuming bersama dengan rombongan Seruni Bidang 1 Kabinet Merah Putih meninjau pameran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru pada hari Rabu 10 Juni 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Selvi melihat secara langsung berbagai produk unggulan dan hasil karya pelaku UMKM lokal yang sudah mendapatkan pendampingan dan layanan pendaftaran kekayaan intelektual atau KI dari kantor wilayah Kementerian Hukum Riau. Produk-produk yang dipamerkan mencerminkan kreativitas masyarakat sekaligus menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi karya dan juga inovasi daerah. Pendengar, pameran ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat dan juga pemangku kepentingan. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bukti upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pertumbuhan usaha berbasis potensi lokal. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, turut memaparkan perkembangan layanan hukum dan capaian program kekayaan intelektual di Provinsi Riau kepada Ibu Wakil Presiden saat mengunjungi stan layanan hukum Kemenkum Riau. Beliau menambahkan bahwa meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan kekayaan intelektual menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi produk lokal di pasar yang semakin kompetitif saat ini, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan peninjauan berlangsung lancar dan mendapat sambutan antusias dari para pelaku UMKM, dan momentum ini sekaligus memperlihatkan sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Riau, pemerintah Provinsi Riau, dan juga berbagai pihak terkait dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif serta pemberdayaan usaha masyarakat di bumi lancang kuning. Wah, luar biasa sekali ya. Pelaku UMKM saat ini sudah banyak yang sadar ya akan pentingnya KI, pendengar ya, dan semoga UMKM dari Provinsi Riau ya akan selalu berkembang dan semakin dapat dikenal oleh masyarakat luas.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan sore hari ini kembali saya sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Togar Simatupang yang beralamat di Jalan Datuk Angkasa RTRW 002001 Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua SP6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Esther Niastihura yang beralamat di Jalan Sepakat Gang Sukajadi 3 RT 002 RW 004 Desa Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua Simpang 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya kami sebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Pendengar, selanjutnya jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Mariana Napitu yang beralamat di Dusun Pasir Putih RT RW 003007 Desa Kelurahan Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua SP6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami beritahukan bahwa jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Mariana Napitu yang beralamat di Dusun Pasir Putih RT RW 003007 Desa Kelurahan Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua Simpang 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu di kesempatan sore hari ini. Kali ini saya punya satu lagu dari tahun 2023, Erika Lasamba dengan Primadona.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
4: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
3: Baiklah, akan aku kabulkan.
4: Wah.
3: Permintaan kedua,
4: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
3: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
4: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
5: Stop bullying.
6: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Pendengar, sampai di sini dulu rangkaian Riau Sore untuk hari ini ya, dan nanti akan ada rekan saya Riri yang hadir menemani ruang dengar Anda pendengar hingga rangkaian Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya informasikan juga untuk Anda pendengar bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini nanti akan masuk tepat pada pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
4: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
4: Pa.
5: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
4: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, di Riau sore hingga Riau malam nanti, di edisi Kamis ya, 11 Juni 2026. Bersama saya Riri Handayani yang temani pendengar tentunya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mengawali jumpa kita tentunya di Riau sore ini, sebelum kita dengarkan seruan azan maghrib dan sewaktu dengannya untuk hari ini pada pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita, kita ikuti mimbar agama Islam pendengar untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026, dengan topik keutamaan sedekah bersama Ustadz Parluhutan Siregar, SUDM HUM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, mari sama-sama kita bersyukur atas segala karunia nikmat, hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nikmat hidup. Mudah-mudahan kehidupan kita hari ini lebih baik dari kehidupan yang lalu dan berharap kehidupan yang akan datang jauh lebih baik kualitasnya dari hidup kita hari ini insyaallah. Selanjutnya berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang zaman. Mari sama-sama kita berupaya untuk meneladani kepribadian beliau, tentu dengan cara menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan layak mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental itu adalah perintah untuk melaksanakan sedekah. Karena kalau kita bicara tentang Islam, ada dua amalan yang merupakan amalan itu bersifat individual dan juga amalan yang bersifat sosial. Maka sedekah merupakan bagian dari amal individual sekaligus sosial yang oleh Islam melalui ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW sangat dianjurkan. Misalnya salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang sedekah, di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka ma

0: Hadis Rasulullah SAW juga digambarkan orang yang paling baik keislamannya atau sebagai bukti konkret dari keimanan itu adalah orang yang semakin banyak memberi manfaat pada orang lain. Tentu itu akan termanifestasikan dalam bentuk sedekah dan membantu. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Karena itulah Islam memandang penting. Sedekah adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat fundamental. Karena bukan hanya persoalan memberi secara fisik, tetapi sedekah adalah bukti ketahui dan keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi cerminan kesyukuran atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu setidaknya ada 4 keutamaan dari bersedekah. Di antaranya yang pertama adalah orang yang gemar bersedekah, Allah akan angkat derajatnya dan ditambah kemuliaannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada yang memberi maaf pada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, sedekah dapat menjaga seseorang dari siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisikkin tamratin, pamallam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Beliau bersabda, Rasulullah SAW berkatakan, jagalah diri kalian dari neraka. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir 3 kali sehingga kami beranggapan bahwa beliau melihat neraka itu sendiri. Selanjutnya beliau berkata, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalaulah tidak bisa, lakukanlah dengan ucapan yang baik. Kemudian yang ketiga, orang yang gemar bersedekah selalu mendapat doa para malaikat atau dia akan didoakan para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayakulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalapan wa yakulul akhar Allahumma a'til mumsikan talafan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seseorang hamba melewati paginya kecuali akan turun kepadanya 2 malaikat dan salah satu diantaranya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan satu malaikat yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Sehingga orang yang senantiasa bersedekah, dia akan selalu mendapat doa para malaikat setiap harinya. Kemudian yang keempat, orang yang gemar bersedekah juga akan dihapuskan dosanya. Rasulullah SAW bersabda, wassadaqatu tufiul min khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wasolawatul rujuli min jawfil lail. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu pula solat seseorang selepas tengah malam. Sehingga dapat dipahami bahwa sedekah merupakan amalan-amalan penting yang diajarkan oleh Islam. Karena sedekah selain akan membawa dampak positif dan kebaikan kepada pribadi secara keberkahan pada harta-harta seseorang, sedekah juga sekaligus membuktikan bahwa kepedulian sosial yang tinggi merupakan bagian dari pembuktian akan keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya bisa diambil kesimpulan bahwa setiap apa yang kita miliki hakikatnya adalah pemberian Allah, bukan semata-mata hanya hasil kerja keras kita sendiri. Karena bagi orang yang beriman, kebahagiaan sejati adalah bila mana bisa membantu dalam menyelesaikan kesulitan orang lain. Dan di antaranya caranya adalah tentu dengan melalui ibadah sedekah. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, kiranya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa berbagi terhadap sesama dan senantiasa mampu meringankan beban-beban saudara kita dalam bentuk sedekah, infak dan lain-lain sebagainya. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik keutamaan sedekah bersama Ustadz Parluhutan Siregar, SUD M. Hum. Dan saat kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemah

0: Han, surat Al-Luqman ayat 12-15 bersama Kori dan Koriah, Rizki Alwi dan Sri Jumiati.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu islami tentunya jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, setiap pagi jutaan orang di seluruh dunia itu melakukan satu kebiasaan yang kayaknya sepele ya, namun berpotensi membebani jantung kita secara signifikan. Langsung berdiri begitu membuka mata. Nah, kebiasaan ini mungkin terasa wajar dan tidak berbahaya menurut kita. Tetapi, sejumlah penelitian dalam bidang kardiologi menunjukkan bahwa transisi mendadak dari tidur ke posisi berdiri itu bisa memicu serangkaian respon fisiologis yang menempatkan jantung dalam kondisi penuh tekanan bahkan sebelum kita sempat menyentuh sarapan. Jadi, jangan biasakan itu ya. Nah, para peneliti sudah lama mengamati pola konsisten ya, serangan jantung, aritmia ventrikel, dan kematian jantung. Ketika aktivitas saluran ion berubah, jantung menjadi jauh lebih rentan mengalami gangguan ritme ya. Jadi selain itu penelitian juga diterbitkan dalam menganalisis data dari lebih dari 122.000 kasus penyakit jantung koroner dan menyimpulkan bahwa kadar kortisol pagi hari itu merupakan salah satu faktor risiko kardiovaskular yang nyata dan terukur ya. Jadi mulai sekarang dirubah. Bangun tidur, tarik nafas dulu, buka mata, tarik nafas dulu, perlahan duduk dengan kepala sedikit dimiringkan ke depan, kemudian baru berdiri secara perlahan, tidak terburu-buru. Nah, itu dia ya. Jadi seluruh proses ini membutuhkan waktu sekitar 60 detik ya. 1 menit yang dapat memberikan perlindungan bermakna bagi jantung kita. Kalau kita buka mata langsung duduk, nah itu berbahaya sekali untuk jantung kita. Jadi mulai sekarang dirubah kebiasaannya. Begitu buka mata, tarik nafas dulu pelan-pelan, kemudian dimiringkan kepalanya, baru duduk pelan-pelan dan baru berdiri. Nah itu dia ya, simple tapi punya makna yang luar biasa untuk kesehatan jantung kita. Nah pendengar, informasi juga ini dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Mariana Napitu yang beralamat di Dusun Pasir Putih RT 003 RW 007 Desa Kelurahan Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP6 DS Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Mariana Napitu yang beralamat di Dusun Pasir Putih RT 003 RW 007 Desa Kelurahan Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP6 DS Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menyekam pukul 18:57 ya. Kita masih di lagu-lagu islami, jelang nanti kita ikuti warta berita Pro 3 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, jurusita pengadilan negeri kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Ilin, ahli waris dari almarhum Burhan, yang beralamat di Jalan Usaha 1 RT 004 RW 001 Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumatera Utara, kilometer 167 Banjar 11 Ujung Tanjung, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Ilin, ahli waris dari almarhum Burhan, yang beralamat di Jalan Usaha R1 di Jalan Usaha 1 RT 004 RW 001 Kelurahan Bagan Batu, Bagan Barat ya, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut, kilometer 167 Banjar 11 Ujung Tanjung, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisa yaitu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progres kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
4: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup?
1: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Pesawat, Pak, naik, Pak.
6: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
5: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
7: Tapi aturan nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
5: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
8: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
9: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
8: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
10: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
8: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
11: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit.

0: untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
3: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut Jandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
4: Sampai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar. Kita terima dengan apa? Dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
3: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Medical Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Ryan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ryan.
5: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
6: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore hari kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
5: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12

0: 3.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
2: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
3: Sedangkan jantung jadi dirawat 10 hari ya, kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sama? Ya, berdoa Bapak.
2: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Ilin atau ahli waris dari almarhum Burhan yang beralamat di Jalan Usaha 1 RT 004 RW 001 Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut kilometer 167 Banjar 11 Ujung Tanjung pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Ilin atau ahli waris dari almarhum Burhan yang beralamat di Jalan Usaha 1 RT 004 RW 001 Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut kilometer 167 Banjar 11 Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan, kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi, kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada malam hari ini ya. Kita masih di Riau Malam, masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Nah pendengar, siapa nih yang seneng banget sama makanan-makanan dan minuman manis? Nah, makanan dan minuman manis memang menjadi favorit banyak orang. Selain rasanya yang enak ya, tapi dibalik rasanya yang lezat, konsumsi gula berlebihan itu bisa meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan. Mulai dari obesitas hingga diabetes ya. Nah diantaranya adalah makanan-makanan yang manis dan juga minuman manis. Nah ahli kesehatan juga menyebutkan bahwa kelebihan asupan gula itu bisa menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh kita. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini bisa meningkatkan resiko obesitas, bisa diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga kerusakan gigi. Nah, dengan pola makan yang lebih sehat dan seimbang, resiko penyakit akibat konsumsi gula berlebih itu bisa ditekan sehingga kualitas kesehatan masyarakat dapat terus terjaga. Semoga membantu ya informasi tadi pendengar. Dan kali ini informasi dari Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Alim atau ahli waris dari almarhum Mansur yang beralamat di Jalan Sepakat Bulan, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kecamatan Rokan Hilir, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumatera Utara, kilometer 167 Banjar 11, Ujung Tanjung pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Alim atau ahli waris dari almarhum Mansur yang beralamat di Jalan Sepakat Bulan, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut, kilometer 167, Banjar 11, Ujung Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Dia Malam.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita ikuti mini drama radio edisi Kamis 11 Juni 2026 dengan judul Hirupan Terakhir Hutan Lestari dari RRI Sumenep.

Di Desa Lestari, hamparan hutan hijau telah lama menjadi pelindung hidup masyarakat. Namun kini, ketenangan itu terusik. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Dan suara hutan yang dulu merdu, perlahan berubah menjadi jeritan sunyi.

0: Pak Arya, Pak Arya, dengar itu, mereka menebang lagi, Pak.
1: Ya Allah, siapa lagi yang berani merusak hutan kita?
0: Saya curiga ini ulah kelompok penebang liar. Kalau gini terus, desa kita bisa banjir dan longsor, Pak.
1: Kita harus bertindak sebelum terlambat. Ayo kita ke lokasi.

0: Loh, Pak Lurah, Rina, ngapain kesini?
1: Kamulah yang saya cari, Joko. Siapa yang nyuruh kalian menebang pohon sebanyak ini?
0: Saya cuma kerja, Pak. Ada yang bayar. Saya butuh uang buat keluarga.
2: Tapi tindakanmu ini merusak masa depan desa. Kalau hutan habis, kita semua yang rugi.
0: Iya, saya tahu. Tapi saya juga terdesak.
3: Di balik rasa bersalah Joko, ada sosok lain yang lebih licik. Pak Wiryo, pengusaha kayu yang diam-diam mengatur penebangan hutan untuk kepentingan pribadi.
4: Jok, kenapa tadi kamu kelihatan ketakutan?
0: Pak. Tadi Pak Lurah datang. Jangan-jangan mereka curiga gak ya?
4: Ya elah, biar aja. Kamu hanya pekerja. Kalau ada masalah, bukan kamu yang dipersalahkan.
0: Tapi saya takut, Pak. Ini jelas-jelas menyalahi.
4: Dengar, Jok. Kamu mau anakmu makan atau tidak? Kalau kau berhenti, banyak orang lain siap menggantikanmu.
3: Ancaman halus membuat Joko semakin terjebak.
1: Warga semuanya, hutan kita dalam bahaya. Penebangan liar semakin parah. Kita harus bersatu melindungi desa kita.
5: Iya tuh, Pak. Kalau hutan gundul, musim hujan pasti banjir.
6: Belum lagi air bersih bisa hilang, Pak.
2: Hutan bukan hanya pohon. Itu sumber oksigen, tempat hewan hidup, dan penyanggah tanah kita. Masa iya mau digunduli?
1: Saya akan memanggil polisi hutan. Kita akan cari dalangnya sama-sama.
3: Suasana tegang. Warga takut. Namun juga marah melihat ancaman terhadap tempat tinggal mereka. Malam itu, Rina dan beberapa warga mengikuti jejak truk pengangkut kayu.

0: Itu suara truk. Cepat, cepat, cepat, kita sembunyi.
1: Cepat, bongkar kayunya sebelum polisi tahu.
0: Itu dia, Pak Wiryo. Saya rekam semuanya.
2: Pak Wiryo, menggelapkan hutan desa bukan hal kecil.
1: Pak Lurah, kalian mengutip saya.
0: Kebenaran harus dibongkar, Pak.
3: Selamat malam. Kami sudah dapat laporan. Anda kami amankan atas dugaan penebangan liar dan perusakan hutan.
1: Tidak. Ini salah paham. Joko yang...
4: Cukup, Pak. Saya sudah lelah. Saya bersaksi semua perintah ini dari Pak Wiryo.

0: Hari ini bukan sekedar menanam pohon. Hari ini kita menanam masa depan.
1: Jika satu pohon tumbang, kita tanam 10. Hutan adalah nafas kita semua.
2: Saya juga janji, saya akan jaga pohon-pohon ini sampai besar.
3: Hidup hutan!
4: Yo hidup!
5: Hutan adalah ibu yang menenangkan bumi. Ketika pohon-pohon tumbang karena keserakahan manusia, bencana datang tanpa permisi. Namun selama masih ada orang yang berani menjaga, harapan itu tidak akan hilang. Mari lestarikan hutan, karena hutan adalah kehidupannya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Mutiara Al-Quran, edisi Kamis 11 Juni 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, dan pendengar setia RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah petunjuk hidup yang tidak hanya indah untuk dibaca, tetapi juga harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, malam hari ini pendengar, kita akan berbincang tentang pengalaman dan perjalanan menghafal Al-Qur'an dan belajar bersama membaca Al-Qur'an bersama dua generasi muda yang telah dianugerahi kemampuan menghafal 30 juz Al-Qur'an ya. Dan telah hadir bersama kita malam hari ini ada Adim, santri hafiz Al-Qur'an 30 juz Yayasan Darul Mustafa Wadda'wah. Assalamualaikum Adim.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik hari ini Adim?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kita juga sudah kedatangan Fajri, santri hafiz Al-Qur'an 30 juz Yayasan Darul Mustafa Wadda'wah. Assalamualaikum Fajri.
2: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Nah pendengar, seperti biasa di Mutiara Al-Qur'an, Anda bisa bergabung nanti di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595. Untuk pendengar yang ingin bersama-sama belajar membaca Al-Qur'an tentunya malam hari ini, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan bersama adik-adik kita Adim dan juga Fajri, santri hafiz Al-Qur'an 30 juz dari Yayasan Darul Mustafa Wadda'wah. Nah untuk mengawali jumpa kita pagi malam hari ini, maksudnya di Mutiara Al-Qur'an, kita langsung saja bersama Adim dan Fajri ingin membacakan surah apa nih malam hari ini?
2: Surah Al-Buruj.
0: Al-Buruj dan
1: An-Nisa ayat 12.
0: Al-Buruj ayat berapa?
2: Dari ayat 1 sampai ayat 22.
0: 1 sampai 22, An-Nisa ayat
1: 12.
0: 12. Oke, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.

0: غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. صدق الله العظيم.
1: Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan ya surah Al-Buruj ayat 1-12 dan juga surah An-Nisa ayat 12. Nah, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595. Untuk yang mau belajar bersama membaca Al-Quran, surah Al-Buruj dan juga surah An-Nisa. Sebelum kita sambil menunggu tentunya ya pendengar, sambil menunggu pendengar malam hari ini yang ingin bergabung, kita ke surah Al-Buruj dulu. Nah, Fajri, boleh disampaikan ya makna dari surah Al-Buruj ini? Kan kalau garis besarnya kita tahu nih, apa saja makna terbesar dari surah Al-Buruj ini?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baiklah, saudara sekalian, para pendengar RRI Kota Pekanbaru, bahwasannya di dalam surah Al-Buruj ana telah menemukan hikmah-hikmah di dalamnya itu, yaitu yang pertama adalah di dalam kehidupan itu pasti ada yang namanya itu ujian. Ujian dari mana? Yaitu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita mengatakan bahwa Allah ini, bahwa kita ini beriman kepada Allah, pasti kita akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditetapkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Allah berfirman,

0: membangun. Kenapa? Yaitu kenapa Allah menguji orang-orang beriman adalah untuk membuktikan keimanan kita dan bentuk tanda kasih sayang Allah kepada kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'izamal jazaa'i wa innama 'izamal bala'i wa innallaha ahabba idza qauman iqbalahum." Di hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasanya semakin besar ujian yang telah kita rasakan, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Allah berikan kepada hambanya, maka semakin pula kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh adalah kisah daripada Ashabul Ukhdud. Walaupun mereka telah diancam akan dibunuh, disiksa, dimasukkan ke dalam parit. Ke dalam parit apa? Parit yang di dalamnya itu ada api. Namun mereka tetap berpegang teguh kepada akidah dan tidak mau menjual agama mereka walaupun nyawa mereka sebagai taruhannya. Apa kuncinya? Kuncinya adalah salat dan sabar. Sebagaimana Allah telah berfirman yang berbunyi, "Wasta'inu bis-sabr ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan salatlah kalian, maka sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka ada sebuah nasihat dari Ibnu At-Tayla Askandari bahwasanya Allah menolak memberikan sesuatu kepada kita. Itulah hakikat pemberian. Itulah hakikat pemberian kita. Sebagai contoh, kita anak kecil main pisau, lalu orang tuanya mengambil pisau itu. Bukan berarti orang tuanya itu jahat kepada anaknya. Tapi karena orang tua itu sayang kepada anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya itu tidak terluka atau tidak mencelakai orang lain. Dan sebagai contoh juga dari kami, untuk kami berdua, kami dengan umur 16 tahun ini, banyak anak-anak dengan umur 16 tahun yang Allah berikan HP tapi Allah tidak memberikan dia Al-Quran. Tapi kami ketika di pondok, Allah berikan, Allah takdirkan di dalam hidup kami itu Al-Quran. Allah kasih kami Al-Quran. Intinya apa? Intinya para pemirsa sekalian, bahwasanya Allah lebih mengetahui tentang kita dibandingkan diri kita sendiri. Ya.
1: Baik, itu makna dari surah Al-Buruj ya. Nah, kalau surah An-Nisa bagaimana nih?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna daripada An-Nisa ayat 12 yaitu bahwasanya ia menjelaskan bahwa membagi warisan tersebut dengan cara mengikuti hukum-hukum Allah itu adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana Allah katakan, "Tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannati." Ilmu warisan itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Dan barang siapa yang mengikuti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surganya. Yang kedua adalah ilmu faraid itu ataupun ilmu warisan itu adalah separuh daripada ilmu. Betapa banyak ilmu di dunia ini yang membahas tentang ketika kita hidup, dan hanya ilmu faraid dan ilmu warisan inilah yang membahas tentang ketika kita telah mati. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu nisful ilm." Sesungguhnya ilmu warisan itu adalah sebagian daripada ilmu. Coba kita bayangkan ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Warisan itu adalah sebuah kebaikan. Warisan itu adalah sebuah kebaikan yang harus diteruskan, yang harus dilanjutkan. Sebagai contoh adalah ketika ada seseorang meninggal, dia meninggalkan hartanya dan dia meninggalkan warisan-warisannya kepada anak-anak cucunya. Dan ketika harta itu dibagi sesuai syariat-syariat Islam, sesuai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harta tersebut anak cucunya bersedekah dengan harta warisan, bersedekah, bersolat, haji, umrah dengan harta tersebut, maka otomatis harta tersebut menjadi aliran pahala ataupun amal jariah bagi orang-orang yang terdahulunya. Maka oleh karena itu, janganlah sampai ego kita ini memutuskan aliran pahala dan juga amal jariah bagi orang-orang yang meninggalkan harta ataupun disebut dengan pewaris. Dan ilmu waris itu adalah ilmu yang sangat cepat dilupakan oleh umat manusia. Karena manusia itu tahu bahwa Islam ini memiliki perhitungan warisan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia ini lebih memilih, lebih cenderung untuk secara tidak sengaja tidak tahu menahu tentang perhitungan warisan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu faraid ini hendaknya kita amalkan. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengamalkannya? Siapa lagi kalau bukan orang Islam yang mengamalkannya, orang yang beriman yang mengamalkannya, orang yang taat kepada Allah yang mengamalkannya? Ya. Siapa lagi kalau bukan beliau? Dan kenapa harus kita amalkan? Sebelum Allah cabut, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa awwalu syai'in yanza'u min ummati." Bahwasanya ilmu faraid itu, ilmu menghitung waris itu adalah sesuatu yang paling pertama kali dicabut dari kalangan-kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar RRI Kota Pekanbaru. Poin kelima adalah solusi berubah keindahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ilmu salasatun." Ilmu itu ada tiga. "Fariidhatun 'adilatun." Salah satunya adalah pembagian waris. Itu dengan cara yang adil. Adil menurut manusia, juga adil menurut Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita pilih? Yaitu menurut adil, menurut ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, warisan itu bukanlah warisan konflik, melainkan warisan cinta dan investasi akhirat bagi orang yang telah mendahului kita. Ikut aturan Allah itu indah. Hidup kita menjadi tenang. Keluarga kita akan utuh sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena makna daripada sekeluarga itu bukanlah makna yang seharta, bukan makna yang semata, sehati ataupun juga semati, melainkan adalah makna daripada sekeluarga, yaitu adalah sesurga. Baiklah, terima kasih.
1: Baik. Nah, baik pendengar, kesimpulannya ya, bahwa Al-Buruj ayat 1-12 mengajarkan keteguhan iman di tengah ujian dan juga ancaman terhadap orang zolim ya. Nah, sedangkan An-Nisa ayat 12 menjelaskan aturan pembagian warisan secara adil menurut syariat Islam. Silakan untuk pendengar yang boleh yang ingin bergabung ya di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595. Untuk pendengar malam hari ini yang ingin belajar bersama membaca surah Al-Buruj dan juga surah An-Nisa tentunya. Baik, pendengar sambil menunggu tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini. Oh iya, silakan ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Bunda, Isal di Pasir Pangarayan.
3: Iya.
1: Iya, silakan Bunda sama adik-adik kita malam hari ini ada Adim sama Fajri.
3: Adim sama Fajri ya?
1: Iya.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Adim dan Fajri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Isa.
3: Iya, Bunda coba ini surah An-Nisa ya.
2: Iya Bunda.
3: Ayat 12.
2: Iya Bunda.
3: Panjang nih, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa, Bun.
3: Baiklah. Tolong ya simak ya, Nak ya.
2: Ya, Bun.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: والله عليم حليم. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله.
0: Mana saya bunda?
1: Masya Allah bagus bunda. Bagus tapi.
0: Ada yang salah apa kan?
1: Gak apa-apa di.
2: Boleh dikoreksi saja.
0: Koreksi.
1: Gak apa-apa kan bun? Gak apa-apa kan kalau dikoreksi?
0: Okay. Koreksi boleh. Kita belajar.
1: Tadi waktu di sini bun. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum mim ba'd. Bunda tadi berhentinya mim ba'd. Jika kita berhenti di situ, Bun, maka huruf qalqalahnya harus ditekankan lagi. Karena dia menjadi qalqalah. Ya, mimba'd.
0: Oh, mimba'd. Oh iya, lupa bunda.
1: Ya.
0: Iya betul. Coba baca ada sekali lah.
1: Ya, coba lagi bun, nggak apa-apa.
0: Oh iya. Dari mimma ya?
1: Ya bun, dari mimma taraktum.
0: Mimma taraktum mimba'd itu.
1: Oke bun. Terus? Iya bun. Terus yang di sini tadi bun, yang di dekat akhir ayat, غير مضار وصية من الله مضار harus ditahan dulu bunda, dan dia harus diangkat suaranya. غير apa bun?
0: Coba.
1: غير مضار gitu dia bun.
0: Oh iya. Bunda coba ya.
1: Ya bun.
0: Hujan pula ni tu. Wairu mudarrin wasiyatan minallah.
1: Alhamdulillah. Apa? Ya, udah bun.
0: Ya. Tak ada lagi?
1: Alhamdulillah, enggak ada bun.
0: Alhamdulillah. Iyalah.
2: Terima kasih bunda ya.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Ya, terima kasih bun.
0: Semoga sehat selalu kalian berdua ya.
1: Amin.
0: Riri juga sehat selalu ya Riri.
2: Amin, terima kasih banyak bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Boleh untuk pendengar, kita masih buka line teleponnya ya. Di line telepon 0761-25111. Boleh juga di 24595. Untuk pendengar yang masih mau belajar bersama membaca surah Al-Buruj dan juga surah An-Nisa ayat 12 ya. Okay, sepertinya belum ada ya. Kita ke Adim sama Fajri. Adim sama Fajri boleh tahu dong usia berapa sebenarnya menghafal Al-Quran ini? Awal mulanya tuh di usia berapa?
1: Awal mulanya dari kelas 1 SMP.
2: 1 SMP sekarang?
1: 2 SMA.
2: 2 SMA. Oke. Berarti sekitar 3 atau 4 tahun ya?
1: Iya. Iya, Bun.
2: Sama, barengan atau bagaimana?
1: Bareng-bareng.
2: Oh, sama-sama. Iya, baik. Sepertinya sudah ada penelpon ya, kita tahan dulu ya.
1: Iya, Bunda.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
2: Iya, Buyus di mana?
3: Iya, di rumah.
2: Di rumah. Baik, Buyus.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz. Siapa nama tadi?
2: Adik-adik kita ini, Buyus.
3: Ya.
2: Ada Adim sama Fajri.
3: Bentar.
2: Kecilkan dulu volume radionya. Sudah?
3: Ikut dia.
2: Dikecilkan dulu volume radio. Udah?
3: Udah.
2: Udah mantap. Silakan Bu Yus.
3: Kita mulai ya. Belajar nih sayang.
2: Iya. Sama-sama belajar.
3: Bisa. Dilanjutkan aja ya.
2: Oke, silakan. Iya, terputus ya ini jaringan kayaknya ya. Coba lagi ya Bu Yus ya. Masih ada waktu untuk Bu Yus. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenapa terputus?
3: Kan enggak tahu.
2: Silakan Bu Yus.
3: Alhamdulillah,
2: lanjut
3: aja ya.
2: Iya, baik.
3: Ya, Pak Ustaz.
2: Dilanjutkan aja nanti langsung koreksi aja ya. Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Wa man

ورسوله يلقي الوصل جنة تجري من تحتها الأنهار.

أَحَدُهُمَا وَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ

0: Makasih.
1: Ya.
0: Tolonglah menangkanlah. Hmm. Saja enggak apa-apa.
2: Masyaallah. Suaranya bagus sekali. Merdu. Bunda?
0: Ya.
2: Saya Ana sedikit mengkoreksi iya. Dari
0: apa? Memang sengaja kita belajar, Nak.
2: Iya, Bun. dari mana?
0: Di mana yang salah? Nah, tunjukkan aja. Bisa Bunda nanti apakan perbaiki kan?
1: Iya, Bun.
0: Iya, terus.
2: Bisa diulangi sekali lagi, Bun?
0: Yang mana?
2: Yang tilka hududullah. Sampai ayat 14 saja, Bu.
0: Tilka
2: hududullah.
1: Ayat 13, Bunda.
0: Oh iya, di atas. Sabar ya.
2: Iya,
0: banyak.
1: Iya, Bun.
0: Tilka tilka hududullah. Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar.
2: Oke, Bun.
0: Ya.
2: Itu kan wa may yuti'illah. Itu huruf ta-nya tuh, Bun. Itu ditebalkan lagi ya, Bun.
0: Iya.
2: Kan biar sempurna juga makhrajnya.
0: Wa may yuti'illah itu.
2: Wa may yuti'illah.
0: Wa may yuti'illah wa rasulahu. Dah, betul.
2: Betul, Bun. Ada satu lagi, Bun, yang
0: mana?
2: Wa rasulahu yudkhilhu jannah. Nanya itu mad badal, Bun. Jadi dibaca dua harokat gitu. Panjang dia, Bun. Bisa diulang, Bun?
0: Wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha.
2: Oke, baik, masyaallah. Tuh ada satu lagi, Bun.
0: Yang mana?
2: Yang jannatin itu kan ikhfa, Bun. Jadi diperjelas atau disamarkan, Bun? Didengungkan. Kan ada tanwin.
0: Oh, jannatin.
2: Iya, Bun. Jannatin gitu deh, Bun.
0: Oh iya. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha.
2: Lanjut, Bun, satu lagi.
0: Wa zalikal fawzul azim.
2: Satu lagi ya, Bun.
0: Ya.
2: Wa za itu huruf zal, Bun. Itu kan huruf hijaiyah tuh kan ada huruf za yang di ujung lidah gigi atas tepatnya, Bun.
0: Ya.
2: Ada yang za nih, Bun. Za itu kan tebal ya. Kalau ini ditipiskan lagi, Bun, huruf za-nya. Jadi bacanya wadzalikal fawz.
0: Ya. Wadzalikal fawzul azim.
2: Ya, Bun. Masyaallah.
3: Baik. Sudah? Terima kasih, Bun, Bu Yus.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anak-anak berdua, anak kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus ya. Terima kasih banyak untuk pendengar di yang sudah berpartisipasi tentunya di Mutiara Al-Quran hari ini, edisi Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih juga untuk Adim sama Fajri ya, yang sudah berbagi pengalaman, motivasi juga, serta inspirasi tentang perjalanan menghafal Al-Quran juga luar biasa sekali ya. Dalam jangka 3 atau 4 tahun sudah bisa menghafal 30 juz.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, luar biasa sekali. Baik pendengar, demikian Mutiara Al-Quran hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi yang luar biasa untuk pendengar tentunya di mana saja Anda berada. Saya Riri Handayani pamit ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ilha Humala.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: lagi rindu memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Iya, selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini di edisi Kamis ya, 11 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani. Kita di Ruang Rindu, program spesial yang dicintai oleh pendengar kita pastinya ya. Hingga jelang pukul 23 nanti 2 jam ke depan kita akan putarkan lagu-lagu pilihan ya, pilihan lagu-lagu request tentunya dari pendengar. Malam hari ini kita lagu Indonesia dan juga mancanegara, bebas, campur aduk pokoknya. Indonesia dan mancanegara tapi tahunnya 80-2000an ya, tapi 2001 ke atas tidak saya putarkan. Jadi lagunya 80-2000an saja. Silakan untuk pendengar, boleh bergabung di line telepon kita, boleh juga di line WA pesan singkat kita

0: Memang aku dah lama di kontrol-kontrol ke rumah sakit.
1: Iya.
0: Malam obat tambah hormon, ngantuk pula mata aku ni.
1: Iya,
0: mungkin obat tidur mungkin dikasih sama.
1: Bisa ibu, jadi kan? Biar istirahatnya cukup gitu ya kan?
0: Iya.
1: Mau lagu apa cu?
0: Orang Indonesia mengatakan obat tidur kan?
1: Karena bikin tidur, bikin ngantuk kan?
0: Iya, kalau biasanya kalau obat tidur tuh anti tidur.
1: Oh mas? Oh iya, iya kayak kan? Gitu.
0: Namanya obat sakit perut.
1: Nah,
0: obat perut berarti.
1: Obat sakit, sakit kepala.
0: Sakit kan?
1: Iya.
0: Ini obat tidur, berarti dia enggak bangun-bangun.
1: Jangan dong.
0: Iya. Tidurnya diobatin, berarti dia enggak tidur-tidur lagi kan?
1: Iya.
0: Terbalik kan?
1: Mungkin kayak penenang ya jatuhnya ya.
0: Iya, itu bahasa ya kan.
1: Iya,
0: banyak
1: betul.
0: Bahasa kita yang apa namanya? Yang pengucapannya salah tapi orang ngerti.
1: Iya betul.
0: Banyak tuh, kita apa-apalah. Inilah perubahan bahasa. Kalau kita gak kenal memikirkan bahasa nih, kok tidur diobatin sih katanya. Nanti gak tidur-tidur lagi katanya. Lagu lah kak.
1: Apa tuh lagunya?
0: Apa lagu yang ada kak?
1: Kalau yang ada Dian Piscesa, Hujan dan Kenangan.
0: Hujan dan Kenangan?
1: Iya, ada Ella featuring Dedi Dores juga, Mendung Tak Berarti Hujan. Kemudian ada
0: Ella dan Dedi Dores?
1: Iya.
0: Mendung Tak Berarti Hujan itu ada lagunya, Kak?
1: Ada nih, Mendung Tak Berarti Hujan.
0: Dulu saya kira slogan aja.
1: Mendung Tak Berarti Hujan. Ternyata ada lagunya ya.
0: Rupanya ada lagunya ya, Kak ya. Itulah, Kak. Mendung
1: okay.
0: Tak Berarti Hujan lah, Kak.
1: Siap, ada salamnya.
0: Sama dengan ngantuk tak berarti tidur ya kak ya.
1: Iya juga ya.
0: Iya.
1: Aduh ada aja. Salamnya untuk siapa cu?
0: Salam untuk Kak Riri.
1: Terima kasih.
0: Yang masih bertugas hati-hati pulangnya nanti.
1: Oke siap.
0: Nah, jangan sampai seperti kejadian di mana tuh di Sumatera Barat tuh.
1: Apa tuh?
0: Seekor anjing menggigit anak umur 6 tahun. Anjing pemburu. Jadi orang tuh cuai memeliharanya kan.
1: Iya.
0: Cuai terhadap anjing buruannya itu, dilalapnya anak itu meninggal.
1: Oh ya Allah.
0: Itu bukan rabies, matian malah kalau rabies bisa diobatin ya.
1: Iya betul.
0: Terus untuk Bang Al, Bunda Isal, Kak Iyus, Bang Vinson, Bunda Muni Marni, Ibu Sultini, Bu Arengkat. Sabar dulu yang telepon, tunggu dulu. Aku ngomong dulu nih.
1: Sabar antri ya, antri ya.
0: Antri. Kak Iyus, terus untuk Mama Pami dan Pika selfie di Sungai Pagar. Ada siapa? Bang Joko di Jambi dan di Dumai, Bang Zaibani, Bang Deddy, Bang Adi, Bang Rudi. Kak Tika. Tuh siapa? Apa namanya kak? Yang di Mama Indah, Semangka Indah di Pangkalan. Aji Zua ini. Itu untuk Bunda Kembar di Kerinci, di Langgama. Itu aja lah, Kak.
1: Oke, terima kasih, Cu.
0: Lari isi pula aku dengar orang telepon belakang tuh.
1: Iya.
0: Lari isi awal, gak penyari isi jadi ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Terima kasih, Kak Riri.
1: Sama-sama, Cu.
0: Isi pulangnya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bikin golak ya, Cu. Oke, silakan ya di belakang Ucu Amin Ambo. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, malam juga Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Fika di Kampar.
1: Mbak Fika di Kampar ya?
2: Iya.
1: Oke, Mbak Fika sehat?
2: Alhamdulillah, sebaliknya gimana?
1: Alhamdulillah, Riri sehat, bahagia selalu. Insya Allah.
2: Alhamdulillah, kedengaran dari suaranya.
1: Iya ya, ketawa terus ya.
2: Iya.
1: Mbak Fika mau lagu apa malam ini?
2: Apa ada lagunya?
1: Ada Rinto Harahap, Gelas-Gelas Kaca. Ada Celine Dion juga ada, Because You Love Me. Ada Teti Kadi, Layu Sebelum Berkembang.
2: Ya itu aja.
1: Yang mana? Titik
2: Layu Sebelum Berkembang.
1: Oke, okay, ditunggu lagunya Kak Fika. Ada salamnya ya, untuk siapa?
2: Salamnya buat Mbak Riri, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar segalanya.
1: Amin ya Allah.
2: Terus buat Ucu Amin, Bang Deddy, Mama Si Kembar, terus buat Mama Kami,
1: yeah.
2: Buat Ucu Juaini, buat Mas Simpson, buat semua muanya yang lagi dengar.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih buat Mbak Lili, selamat bertugas.

0: Tuhan.
1: Semangat terus Kak Vika.
0: Ya, makasih ditunggu lagi.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Vika di Kampar ya. Oke. Silahkan di belakang Kak Vika untuk pendengar malam hari ini yang masih mau request lagu. Satu penelpon lagi mungkin ya sebelum ke lagu-lagu request yang sudah di. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Suara rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emma kah?
2: Kak Riri. Iya.
1: Ibu Emma. Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat Kak Riri, bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, seperti dikata Ibu Kika tadi, suaranya aja tidak tanggung apanya. Meriah.
1: Iya, biar pendengar juga semangat ya kan.
2: Iya, enggak ngantuk. Jadi Ibu enggak ngantuk nih ha. Dengar dari tadi yang baca Al-Qur'an tuh ya. Ibu enggak nampak lagi Kak Riri bukan kacamata enggak boleh lagi lantaran diabetesnya tinggi terus kan.
1: Oh iya.
2: Ibu udah umur 46 pakai kacamata Kak Riri. Nah sekarang insya Allah 76 umur ibu nih. Kalau bulan besar. Tanggal 16 nih ya.
1: Insya Allah luar biasa
2: sampai
1: ya.
2: Sampai Kak Riri tanggal 76
1: umur ibu. Harus semangat terus dong.
2: Semangat terus insya Allah Kak Riri.
1: Insya Allah.
2: Amin. Kak Riri itu lagunya apa Kak Riri?
1: Siapa? Lagu siapa?
2: Dewi Yul.
1: Dewi Yul.
2: Sama apa? Sama Bruri. Apa tuh?
1: Yang mana? Judulnya apa ya? Rih lupa lagi tapi tahu maksudnya.
2: Sekarang sekarang baru kau rasa.
1: Kini baru kau rasa kini. Itu ya?
2: Iya, kini ini? Baru kau rasa, iya
1: gitu. Oke, siap.
2: Ibu benci suara empon ibu ini main apa lagi ngelantur lagi ke telinga ibu ah. Di sana enggak apa-apa kayak Rih.
1: Enggak apa-apa kok aman.
2: Cukup telinga ibu perginya lagi. Yalah Kak Riri ibu.
1: Ada salamnya. Untuk siapa?
2: Semua yang monitor Kak Riri.
1: Oke.
2: Okay. Orang rindu. Dapat salam dari Ibu Emma ya.
1: Oke.
2: Okay. Insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Dan salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai.
1: Oke, okay, terima kasih Ibu Emma.
2: Dan istimewanya buat Kak Riri beserta keluarga, semuanya Kak Riri beserta keluarga insya Allah. Sehat selalu, bahagia amin. Selalu, berkah rezekinya Kak Riri, lancar aktivitasnya semua. Dan insya Allah Kak Riri pulangnya nanti dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
1: Amin.
2: Terima kasih waktu dan lagunya Kak Riri.
1: Sama-sama Bu Emma, terima kasih kembali.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Emma di Rumbai ya. Terima kasih juga untuk Kak Vika tadi di Kampar dan Oco Amin Ambo di Bangkinang. Kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka lagi penelpon. Kita ke lagu dulu malam hari ini. Lagu-lagu yang sudah di request ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Gadeng di Siak. Lagunya Pancai Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik. Oke. Salam spesial untuk kakak penyiar, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, sekeluarga sukses selamanya. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Pak Gadeng di Siak ya. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dari Mas Agung di Wadiagraha 1 Jalan Srikandi. Lagunya Bryan Adams, Please Forgive Me atau Westlife When You Tell Me That You Love Me. Oke, nanti kita carikan salah satu ya. Salam kompaknya untuk Mbak Riri Handayani, semua penyiar dan teman-teman pendengar RRI Pro 1. Terima kasih Mas Agung, selamat malam. Uda Angga di Kulimi ya, salam untuk Uni Riri, terima kasih banyak. Vivi Caniago, Adri Piliang dan Rina Mariana Piliang, adik Kampar ya. Lagunya Bintangku Bintangmu, siap ditunggu. Assalamualaikum Mbak Riri, mau request lagu Pambers yang judulnya Gereja Tua. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 aja. Ditunggu lagunya, siap ini dari siapa ya? Ya terima kasih ya, ditunggu saja lagunya. Kita ke lagu spesial yang sudah direquest oleh Ocu Amin Ambo tadi. Ella featuring Daddy Dores dengan Mendung Tak Berarti Hujan. Nanti juga ada Titi Kadi, Layu Sebelum Berkembang, Bruri Marantika, dan Dewi Yul dengan Rindu Terlarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: standar sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu ya. Silakan untuk pendengar yang masih mau request lagu ataupun salam-salamnya malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Anda Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Deddy.
2: Kalau di apa? Di Meksiko mainnya jam berapa tuh?
1: Nah, Riri gak ngerti tuh kalau soal bola ya. Tapi nanti kita mulai nih, kan malam hari ini kan?
2: Iya, kabarnya iya.
1: Nanti kita live langsung nanti di jam 12, apa jam 1-an?
2: Oh, jam 12 atau jam 1
1: ya? Live di Pro 1 pokoknya.
2: Oh, di Pro 1?
1: Iya.
2: Oh.
1: Kalau mau live kesini juga bisa, nonton bareng di sini boleh juga.
2: Iya, iya.
1: Ada lagi Bang Deddy mau request lagu?
2: Iya.
1: Apa lagunya?
2: Lagunya Mumpung Lagi Gampang lah.
1: Mumpung Lagi Gampang?
2: Iya, dari slang.
1: Slang. Oke, ada salamnya?
2: Salamnya buat semuanya ya.
1: Terima kasih Bang Deddy.
2: Oke, kira-kira siapa nih? Kalau menurut Riri, Meksiko apa?
1: Siapa lawannya?
2: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan sama Meksiko?
2: Iya.
1: Ntar, Afrika Selatan.
2: Afrika Selatan?
1: Iya.
2: Oh iyalah, makasih ya.
1: Kabar-kabari besok ya.
2: Iya.
1: Oke Bang Deddy, ya sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy di labar saya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Ri.
1: Waalaikumsalam Bunda.
3: Gak payah Bunda tanya, sehat ya Ri.
1: Iya, Alhamdulillah.
3: Apa ya lagu apa? Kita apa? Lagu Manca.
1: Boleh.
3: Kalau Du bisa Ri.
1: Du? Penyanyinya?
3: Peter Muspai, siapa namanya
1: itu? Oh iya, Ken. Nanti dicariin.
3: Ada salamnya ada juga itu.
1: Oh iya, boleh. Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya untuk semuanya lah, Ri.
1: Singkat.
3: Dari Eriko 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya ya.
1: Amin.
3: Untuk Riri, semoga sehat selalu ya, Ri ya.
1: Amin, terima kasih Bunda.
3: Semangat selalu, Ri.
1: Insyaallah.
3: Ya, selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Hati-hati pulangnya, Ri.
1: Oke, Bunda. Terima kasih, Bunda.
3: Sama-sama, Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan. Ya, agak serak-serak gitu ya. Ya, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, Bu Yes.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus.
3: Iya, lagunya apa tuh, Ri?
1: Iya, Bu Yus mau lagu apa, ntar dibacain ya. Indonesia apa Manca?
3: Oh, yang punya kita lah.
1: Ada Novia Kolopaking, Buang Prasangka. Sama Biar Kusimpan Rinduku. Ada Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Ada Opi Andaresta, Cuma Khayalan. Siapa lagi ya? Rano Karno, Cintamu Sebatas Rindu.
3: Nah, itu aja lah.
1: Cintamu Sebatas Rindu.
3: Iya, cinta.
1: Iya, cintamu.
3: Iya, cintalah sebatas rindu.
1: Oke, okay. Ada salamnya.
3: Salamnya Bias. Buat Isa tadi ya. Buat Deddy.
1: Iya.
3: Tengku Adriansa. Buat Pak Mali, Ocu Amin. Ibu Ros, Ibu Emma, Ibu Ibu Lisda ya,
1: yeah.
3: Ibu Mama Indah, Ibu Minar, Dedi di si Dedi di Bersa, Darman sembarang lah keduduan.
1: Pokoknya di Pekanbaru lah semuanya.
3: Iya, semuanya pokoknya di Pekanbaru semuanya. Kiki baru di Dumai.
1: Iya.
3: Kiki masuklah, Kiki udah lama kamu enggak masuk. Iya, itu semuanya aja lah. Istimewanya buat Riri yang sedang bertugas.
1: Terima kasih Bu.
3: Makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus ya. Oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Salam untuk Ocu Amin, Arjuna, Bang Maizul, Menawir Matareng dari Arengka Pekanbaru. Requestnya Ari Lasso, Mengejar Matahari. Salamnya untuk kakak penyiar yang lagi siaran. Terima kasih. Iya, selamat malam juga untuk siapa ini? Assalamualaikum, selamat malam penyiar Ruang Rindu RRI Pekanbaru dari Darmalis ya, Pak Darmalis, Padang, Sumatera Barat. Selamat malam Pak Darmalis, saya terlalu ya. Request lagu lawas dari karya Rinto Harhab, judulnya Ku Tak Akan Bersuara dari Nika Ardila. Kalau ada yang lain juga gak apa-apa. Terima kasih, semoga RRI Pekanbaru tetap berjaya di udara. Dan juga semoga selalu kru musik Ruang Rindu tetap semangat, sehat, dan sukses selalu. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya Pak Darmalis dari Padang, Sumatera Barat. Oke, satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah direquest malam hari ini. Kita buka satu penelpon. Untuk lagu yang sudah direquest, sabar dulu, nanti kita putarkan sesuai urutan. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya. Apa kabar Pak Rigiri? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Simpson ya, agak serak sedikit aja. Hah? Agak serak, maaf ya.
4: Agak serak,
1: siapa? Iya. Mm-mm, ririnya. Bang Simpson sehat nggak? Nggak tahu nih. Karena cuacanya nggak nentu ya kan. Panas banget. Nanti tiba hujan, deres.
4: Asal hati jam panas lah ya.
1: Oh enggak doang, adem terus ya.
4: Adem ya, adem
1: salju
4: ya.
1: Iya. Oke, Bang Simpson sehat nggak?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain Bang Simpson malam ini?
4: Baring-baring, baru tadi pulang dari apa, dari luar tadi, baring-baring.
1: Oke, mau lagu apa Bang?
4: Pulang dari, jadi baring bukan capek.
1: Kelelahan ya.
4: Kelelahan.
1: Mau lagu apa nih?
4: Seseorang. Mencari seseorang.
1: Mencari seseorang.
4: Mencari seseorang. Rupanya di RRI dia kan.
1: Oh. Duduk standby dia di RRI.
4: Iya.
1: Bang Simpson mau
4: lagu. Lah, Mbak Ririn.
1: Lagu apa?
4: Lagunya Anggur Merah 1.
1: Anggur
4: 2 ya, 2 lah.
1: Anggur Merah 2. Anggur Merah 2 ya.
4: Satu.
1: Oh, yang satu ya. Oke, salamnya untuk siapa?
4: Salamnya buat Mbak Ririn yang lagi tugas, sehat selalu, murah rezekinya, sukses dalam pekerjaan.
1: Amin.
4: Semangat terus hidup itu ya, berpun ekonomi ini.
1: Iya dong, harus semangat terus dong.
4: Iya. Udah itu, kalau pulangnya hati-hati. Jaga kesehatan, jangan lupa makan.
1: Insya Allah.
4: Udah itu, pindah di Perawang. Termasuk dia?
1: Belum.
4: Jangan lama-lama tidurnya ya, Pina ya.
1: Gak boleh begadang ya.
4: Ika di Siaulu. Ika di Kampar tadi ya.
1: Oke. Okay.
4: Ika di Kampar.
1: Tengkuar
4: dan Satu Nyumbalek Karimun. Al, Bunda Isal, Detu, Jamin, Ojo Jawai, Buros, Detu siapa lagi? Bunda Yani ya. Bunda Yani Jam Paus. Detu siapa lagi? Lista Fatma. Detu semua lah tanpa kecuali. Rudy ya. Rudy juga ya.
1: Tadi ya. Okay.
4: Semua tanpa kecuali, saya selalu kompas, selalu benar. Lagunya apa tadi?
1: Kenapa lagunya?
4: Anggurnya apa?
1: Anggur merah satu ya? Tapi.
4: Oh, anggur merah satu. Udah pernah minum anggur?
1: Belum pernah.
4: Belum ya.
1: Jangan sampai.
4: Nah, kalau anggur biasa kan enak itu, anggur yang diperas itu.
1: Oh, buah anggur yang pernah.
4: Iya, anggur itu kan kalau diperas miskin itu kan enak itu.
1: Oh iya ya.
4: Bukan anggur yang memabukkan.
1: Jangan.
4: Itu aja Pak Ririn.
1: Baik, terima kasih Bang Simpson.
4: Ya.
1: Siap, terima kasih
4: oke,
1: Bang.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya. Kita tahan dulu, kita ke lagu dulu ya. Ada Hedy Diana, Bintangku Bintangmu. Nanti juga ada Panbers, Gereja Tua, Westlife, When You Tell Me That You Love Me. Nanti juga ada Rinto Harhab ya, Gelas-Gelas Kaca dan Rano Karno, Cintamu Sebatas Rindu. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang sudah direquest, ditungguin aja ya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Rito Harahap dengan Gelas-Gelas Kaca ya. Nah, pendengar, lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih dengan lagu-lagu nostalgia ya, Indonesia dan mancanegara tahun 80 sampai 2000-an. Nah, kali ini kita ke Rano Karno, Cintamu Sebatas Rindu. Nanti juga ada Nika Ardila, Aku Tak Akan Bersuara. Nanti juga akan ada lagu Slang ya. Slang dengan Mumpung Lagi Gampang. Kemudian nanti juga ada Peter dengan Du. Ada siapa lagi ya? Ada Ari Lasso juga dengan Mengejar Matahari. Nanti juga ada Anggur Merah 1, Lola Drakel ya. Tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar yang mau request lagu, boleh ke line WA kita. Untuk line telepon, sepertinya saya sudah tidak bisa buka lagi karena banyak sekali lagu-lagu yang sudah di request ya. Nanti gak keputar. Selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya. Selamat beraktivitas aja. Kemudian untuk pendengar yang saat ini mungkin sudah beristirahat di rumah, istirahat dulu. Yang mau nonton bola nanti istirahat dulu sekarang, nanti bangun lagi di jam 12 sampai jam 1 malam ya. Kita ke Rano Karno dulu, pendengar, Cintamu Sebatas Rindu, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah pendengar, selamat malam juga untuk pendengar setia yang selalu menemani perjalanan malam kita ini. Nah gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya, bahagia terus, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah malam ini pendengar, kita kembali, kita masih ya dalam program Ruang Rindu, sebuah ruang yang mempertemukan hati dengan kenangan. Waduh, tempat dimana setiap lagu menjadi jembatan untuk mengingat orang-orang yang pernah mengisi perjalanan hidup kita. Nah pendengar, ada satu perasaan yang sering datang tanpa kita undang ya. Dia hadir ketika mendengar sebuah lagu, melihat foto lama mungkin, atau sekedar melewati tempat yang pernah menyimpan cerita. Nah perasaan itu bernama rindu. Malam ini kita masih berbicara tentang rindu dan kenangan ya, karena lagu-lagu kenangan pasti ada rindunya. Waduh. Nah rindu ini pendengar adalah bahasa hati yang tidak selalu bisa kita ucapkan. Kadang rindu hadir kepada seseorang yang jauh di sana. Kadang pula rindu hadir kepada masa lalu yang tidak mungkin terulang. Nah, kenangan dan rindu yang sering berjalan beriringan, kemudian kenangan menjadi tempat lahirnya rindu, sementara rindu membuat kenangan terus hidup dalam ingatan. Nah, mungkin malam ini ada yang sedang merindukan seseorang, atau mungkin merindukan orang tua, merindukan keluarga yang berada di kampung halaman. Ada yang merindukan sahabat juga yang mungkin sudah jarang ketemu ya. Bahkan mungkin ada yang sedang merindukan seseorang yang pernah begitu berarti dalam hidup kita. Waduh, dalam sekali ya. Namun sesungguhnya pendengar, kenangan tidak selalu harus membuat kita sedih. Kenangan ada yang membahagiakan juga gitu ya. Karena kenangan adalah bukti bahwa kita pernah memiliki momen-momen indah. Kenangan juga mengajarkan kita untuk bersyukur atas setiap pertemuan yang pernah terjadi. Nah, pendengar, terkadang ya, hidup memang mengharuskan kita melangkah maju, jangan mundur. Tetapi bukan berarti kita harus melupakan. Ada kenangan yang cukup disimpan di hati saja, bisa juga menjadi pelajaran untuk kita, menjadi penguat juga, dan menjadi alasan untuk terus melangkah dengan lebih baik. Karena tidak semua yang pergi harus kembali, dan tidak semua yang dirindukan harus dimiliki lagi. Nah, ada kalanya rindu cukup menjadi doa saja, dan kenangan cukup menjadi cerita yang tersimpan rapi dalam perjalanan hidup. Nah malam ini pendengar, jika Anda memiliki seseorang yang sedang dirindukan, kirimkan doa terbaik untuknya, sebab doa adalah cara paling indah untuk menyampaikan rindu ketika jarak tidak mampu untuk dijangkau. Waduh, luar biasa sekali ya pendengar. Pendengar Ruang Rindu malam hari ini, saatnya kita dengarkan satu lagu yang mungkin bisa mewakili perasaan Anda ya malam ini. Biarkan setiap liriknya menemani perjalanan antara rindu dan kenangan yang mungkin masih tersimpan di hati dengan rapi tentunya ya. Kali ini kita ke Lola Drakel, Anggur Merah.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. I don't want to talk about it. Nah, satu lagu spesial untuk pendengar malam hari ini di Ruang Rindu edisi Kamis 11 Juni 2026 ya. Nah, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita malam ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi waktu ya, berbagi cerita juga bersama kami tentunya di line telepon dan juga line pesan singkat kita, line WA malam hari ini. Dan pendengar, ingatlah rindu bukanlah tentang seberapa jauh jarak memisahkan kita, melainkan seberapa dalam seseorang tersimpan di dalam hati kita. Nah, kenangan bukan untuk ditangisi ya, tetapi untuk disyukuri karena pernah menjadi bagian dari kehidupan kita. Saya Riri Handayani pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda pendengar di edisi kami 11 Juni 2026. Saya juga pamit dari ruang rindu hari ini spesial untuk pendengar. Terima kasih banyak ya sudah bergabung dan sudah berpartisipasi tentunya malam hari ini di Riau malam kali ini ya. Sampai jumpa lagi, selamat beristirahat untuk pendengar di mana saja Anda berada. Untuk yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan tentunya. Dan semoga malam ini adalah malam yang penuh ketenangan ya, malam yang penuh kehangatan dan malam yang penuh harapan yang baik untuk hari esok. Selamat malam tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena setiap rindu memiliki cerita dan setiap kenangan selalu menemukan jalannya pulang ke hati kita.

Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

Kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Dialog Senja dengan Lara ya sudah mengantarkan kita pada pukul 23 lebih 56 menit saat ini pendengar. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan ikuti nanti pembukaan Piala Dunia bola ya 2026 nanti. Nantikan terus ya dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Iya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru di 99,1 MHz. Kita jelang nanti Anda akan ikuti pembukaan pertandingan pembuka Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko akan berhadapan dengan Afrika Selatan. Ini pertandingan pembuka yang luar biasa yang akan menontonkan pertandingan yang bagaimana tuan rumah akan didukung oleh para pendukungnya yang ada di Meksiko dan juga Korea Selatan, maksud kami Afrika Selatan, datang dengan kekuatan yang penuh dan ingin menunjukkan bahwa mereka juga walaupun berbeda benua bisa membuktikan bahwa mereka selalu diperhitungkan saat tampil di Piala Dunia. Iya, pendengar, kita jelang nanti akan kami hadirkan pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam Pesta Bola.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pembukaan Piala Dunia di hari ini, 12 Juni 2026.
2: Piala Dunia 2026.
3: Iya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
4: Ya.
3: Pagi hari ini senang sekali kita akan kembali menyiarkan secara langsung ya pandangan mata dari proses opening ceremony atau upacara pembukaan untuk Piala Dunia 2026.
4: Ya, dan pendengar di seluruh penjuru tanah air, saya Toma Hakim dan juga Luna Elia. Kali ini kita akan ajak Anda menuju Stadion Azteca Mexico City, di mana saat ini dapat kami informasikan bahwa sedang berlangsung rangkaian upacara opening ceremony ya. Kalau upacara kesannya kayak ini ya, bendera seperti itu ya.
3: Yeah.
4: Opening ceremony ini adalah sebagai bentuk pembukaan dari berlangsungnya Piala Dunia 2026.
3: Betul, menandai bahwa gelaran Piala Dunia tahun ini resmi diselenggarakan begitu ya.
4: Betul.
3: Untuk off-nya sendiri kan nanti perdana, laga perdananya sekitar jam 2 pagi ya Tom.
4: Ya.
3: Jam 2 pagi waktu Indonesia Barat, kalau di Meksiko itu siang hari di sana ya.
4: Iya, panas banget ini Luna, kalau misalkan kita perhatikan ya.
3: Betul.
4: Di Meksiko ini para pendukung yang memang mayoritas adalah pendukung Meksiko Luna, karena hampir satu stadion ini mengenakan seragam serba hijau.
3: Hijau, betul, sebagai tuan rumah. Kemudian mereka juga tadi sebelum acara seremoni ini dimulai kan juga berduyun-duyun begitu ya,
4: yeah,
3: pendukung Meksiko tuan rumah ini memasuki stadion. Bahkan ada yang membawa serta anak-anak mereka gitu tadi ya, wajah yang ceria.
4: Nggak mau ketinggalan juga Luna untuk menyaksikan secara langsung, karena ini jarang-jarang Luna satu kegiatan berlangsung di tiga negara sekaligus.
3: Betul, betul.
4: Kalau dulu kan pernah di Korea dan Jepang.
3: Mm-hmm.
4: Nah, sekarang langsung tiga nih, Amerika, Kanada, dan juga Mexico.
3: Iya. Yeah. Dan opening ceremoninya juga tiga kali.
4: Iya, yeah, betul.
3: Hari ini yang pertama, besok opening ceremony lagi di Kanada.
4: Iya.
3: Yeah. Lusanya masih ada opening ceremony lagi ya.
4: Di Amerika.
3: Di Amerika.
4: Kalau sekarang di Mexico, panjangannya adalah Mexico Hibiniu.
3: Oke, okay, kembali ke stadion di Meksiko ini ya. Ini kita lihat penampilan penuh dengan warna-warni ini pengisi acaranya ya.
4: Mm-hmm.
3: Karena cukup banyak ini pengisi acara yang dijadwalkan tampil di acara opening ceremony di siang hari waktu Meksiko ya. Yang pasti banyak yang menunggu-nunggu nanti penampilan dari Shakira ya.
4: Yeah.
3: Yang merupakan pengisi acara utamanya. Ini juga musisi Amerika Latin dan beberapa bintang internasional ya. Selain Shakira, ada Burna Boy. Mm-hmm. Tadi Sabil juga sudah sempat spill beberapa pengisi acara. Ada Alejandro Fernandez, kemudian ada Lila Daun, dan juga penampilan dari aktris Salma Hayek. Oh,
4: yeah,
3: itu juga akan tampil ya di Meksiko hari ini. Dan tentunya rangkaian dari kegiatan opening ceremony ini dimulai sekitar pukul siang hari ya, siang hari waktu Meksiko begitu ya. Ini kalau Meksiko dan juga Jakarta itu perbedaan waktunya 13 jam, Tomo.
4: Lumayan.
3: Jadi kalau di sana itu masih siang. Biasanya kalau sepak bola itu kan di sore hari ya, kalau yeah, di Indonesia gitu yeah, ya umumnya ya. Tapi di sana siang hari.
4: Ya, yeah, karena mungkin mereka jarang-jarang kena matahari kali.
3: Bisa jadi.
4: Ya, berbicara mengenai Stadion Azteca Mexico City ini, Luna dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, ini sudah memang sudah ditetapkan sebagai tempat pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 hari ini ya, di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 waktu Indonesia, kalau di sana hari Kamis ya. Ini juga menjadi stadion pertama yang menjadi tuan rumah bagi tiga pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA. Nah, tuan rumah Meksiko ini juga nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan menghadapi Afrika Selatan. Ini mendapat kehormatan mereka memulai turnamen di ibu kota mereka, memulai pertandingan di tempat bersejarah, Luna, yang menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia dan pertandingan pembuka di tahun 70 dan juga 86.
3: Wow, setelah sekian lama ya stadion ya, ini akhirnya digunakan kembali untuk pertandingan berskala dunia.
4: Ya, luar betul
3: biasa ya. Oke, kita ini kita lihat penampilan-penampilan dari pengisi acara ya di siang hari ini.
4: Ini J Balvin. Ini J Balvin, Luna. Ini penyanyi dan rapper asal Kolombia. Ini sedang menyanyikan lagu yang menjadi salah satu original song dari Piala Dunia juga. Ini asli Kolombia.
3: Asli Kolombia.
4: Ya, rapper. Yeah. Dan sepanjang karirnya dia ini sudah memenangkan 5 Billboard Latin Music Awards, 4 Latin Grammy Awards, 2 MTV Video Music Awards, dan juga 4 Latin American Music Awards.
3: Gak kaleng-kaleng ya.
4: No can-can.
3: Gak kaleng-kaleng pengisi acaranya memang. Yeah. Skalanya dunia ya. Dan memang kalau kita lihat ya Tomo, dari opening ceremony saja itu sudah penuh dengan warna-warni ya. Colorful sekali ya.
4: Betul.
3: Tabrak warna gak sih?
4: Iya sih, tabrak warna, tapi ya mungkin mencerminkan kemeriahan, Luna.
3: Selain kemeriahan, mencerminkan juga keberagaman dari berbagai negara kan yang mengikuti turnamen ini gitu kan.
4: Betul.
3: Dari benderanya aja kan juga berwarna-warni, semua warna itu pasti ada begitu ya, menyimbolkan bendera dari 48 negara yang mengikuti turnamen ini gitu ya.
4: Ya. Dan kalau bisa kami gambarkan saat ini pendengar Putih 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh penjuru tanah air, di tengah-tengah Stadion Azteca ini lapangannya ini dilapisi dengan karpet kayu semacam palet gitu ya, Luna ya. Semacam palet berwarna mayoritas berwarna hijau.
3: Hijau,
4: Tosca, dan di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Oh, bukan.
3: Ada kita dong berarti ya.
4: Iya. Tengah-tengahnya ini ada replika raksasa dari Piala Hules Rimet atau ya, Piala Dunia,
3: ya.
4: Trofi Piala Dunia, dan Piala Dunianya ini berukuran cukup besar ini.
3: Betul.
4: Tingginya ini bisa mencapai sekitar 5 meter dengan diameternya itu sekitar 3 meter ini.
3: Dan berwarna gold ya.
4: Berwarna gold ya. Apa penyangganya pun juga itu berwarna gold, berbentuk seperti kembang ya, Luna ya. Dan ada tangga, beberapa anak tangga di situ yang juga bisa digunakan oleh para pengisi acara untuk naik ke panggung ya. Kurang lebih sekitar 3 meteran lah itu panggungnya ya. Tangganya itu menuju ke panggung sekitar 3 meter dari lapangan. Nah, ini seperti Shakira ini, Luna.
3: Iya, betul ya. Ini yang juga ditunggu-tunggu ya.
4: Iya.
3: Karena lagu ini kan menggema sekali ya, menjadi salah satu theme song resmi dari Piala Dunia 2026.
4: Ya, mungkin kita bisa kasih dengar ya bagaimana penampilan Shakira yang mengenakan baju berwarna kuning cerah sekali dengan para penarinya yang berbaju putih serba putih.
3: Betul.
4: Dan ada rapper juga ini, Burna Boy. penyanyi asal Nigeria ini berduet dengan Shakira. Burna Boy ini mengenakan seragam berwarna hijau, jeans ya. Jeans berwarna hijau, ada ornamen-ornamen kerang sepertinya Iluna ya.
3: Kerang,
4: kerang
3: ya?
4: Atau kupu-kupu itu?
3: Aduh, gak terlalu kelihatan sih. Tapi memang unik ya, memang
4: yeah.
3: Khas penampilan seorang entertainer.
4: Ya yeah, betul. Satu-satunya penampil yang gak tabrak warna sepertinya nih.
3: Iya yeah.
4: Karena serasi sekali baju dan celananya ya, sama-sama berwarna yang sama ya, agak abu-abu seperti itu.
3: Iya, Burna Boy. Ini juga disebutnya tuh Raja Musik Afrobeat dari Nigeria.
4: Ya.
3: Nah, ini kalau bicara tentang Shakira ya, Tomo dan juga pendengar, ini kan sudah kali keberapa ya Shakira itu mengisi acara Piala Dunia begitu ya, mengisi official anthem atau lagu resmi utama untuk Piala Dunia FIFA, termasuk di tahun 2026 ini. Nah, ini kan lagunya Dai Dai tuh.
4: Iya.
3: Apa judulnya ya? Ini diambil dari bahasa Italia, Tomo. Artinya itu ayo maju, gitu ya, apa memberikan semangat,
4: semangat.
3: Gitu ya, untuk para peserta Piala Dunia untuk mengikuti turnamen bergengsi ini ya.
4: Iya. Dan penari-penari Shakira ini juga identik dengan hipnya ya, atau pinggulnya ya, goyang pinggulnya ya.
3: Aku ikut-ikutan loh Tom.
4: Aduh, kok aku pikir aku aja yang ikut-ikut goyang pinggul sekarang. Ternyata Luna juga ikut ya.
3: Ini sudah, waduh.
4: Ini membentuk formasi segitiga ya Luna ya.
3: Tiga atau V?
4: V, Victory mungkin ya.
3: Victory.
4: Ya, kalau Victor kan operator kita ya, teknik kita ya. Wah, ada tulisan we are ready juga
3: we
4: tuh.
3: Are ready.
4: Ya, kami ready.
3: Siap ya,
4: ya
3: untuk menggelar turnamen Piala Dunia ini.
4: Ya. Dan tentunya juga ada tulisan FIFA di atas stadion Azteca ini, tulisan dengan ukuran yang
3: ukuran
4: cukup sangat besar ya kalau
3: super
4: kita,
3: jumbo.
4: Ya, super jumbo. Seperti mie instan ya, super jumbo.
3: Iya, super jumbo, dan ini memang menjadi penanda bahwa FIFA adalah apa penyelenggara dari turnamen ini ya.
4: Satu lapangan ya Luna ya, penuh ya.
3: Satu lapangan
4: ya.
3: Penuh, betul.
4: Satu lapangan penuh ini dilapisi oleh karpet.
3: Berapa
4: palet.
3: Lapis ini ya?
4: Ratusan.
3: Bukan. kok saya kenal ya itu ya. Enggak, maksudnya berapa lapis ini? Kayaknya ada berlapis-lapis tribun ya.
4: Iya.
3: Banyak
4: satu,
3: sekali ya.
4: 1, 2, 3, 4 kurang lebih nih ya.
3: Yang terhitung dari sini.
4: Iya.
3: Aslinya kita enggak tahu.
4: Iya. Ini ada semacam apa nih, asap, kepulan asap.
3: Kepulan asap
4: berwarna-warni.
3: Betul. Ya. Meriah sekali di sana pasti ya.
4: Iya.
3: Dan tentu kalau para penonton atau supporter yang hadir di sana ini buy one get one nih Tom.
4: Oh ya?
3: Iya, kan mereka beli tiket nonton sekaligus opening ceremony.
4: Oh iya ya, betul ya.
3: Iya kan? Jadi paket bundling.
4: Oh.
3: Iya, wow, mereka sudah melengkapi diri dengan topi nampaknya ya. Banyak yang sudah membawa topi yang lebar begitu. Karena memang panas cuaca yang ada di Meksiko ya hari ini. Oke, menarik nih. Penampilan-penampilan dari para pengisi acara di Meksiko ya hari ini ya.
4: Sombrero, topi khas Meksiko.
3: Sombrero namanya.
4: Ya.
3: Tapi unik ya.
4: Apa tuh?
3: Itu kepalanya masih nongol. Dia hanya.
4: Bukan, itu hanya ini apa?
3: Apa tuh?
4: Adaptasinya. Aslinya enggak.
3: Aslinya tetap tertutup
4: aslinya
3: ya.
4: Aslinya tetap tertutup.
3: Tapi banyak yang terbuka di bagian atas kepala.
4: Ya, itu mungkin hanya untuk apa?
3: Melindungi
4: ornamen-ornamen
3: ini aja ya.
4: Ornamen adaptasi dari sombrero yang asli Luna.
3: Oke.
4: Karena kalau misalkan kita lihat sendiri atau kita coba cek mengenai sombrero, ini merupakan topi yang memiliki ciri khas pinggirnya ini sangat lebar. Dan mahkota runcing yang secara tradisional dipakai untuk melindungi wajah dan bahu
3: yeah.
4: para pemakainya, penggunanya ini dari terik matahari. Pas sekali ya.
3: Pas sekali, makanya mereka sengaja menggunakan topi seperti itu karena memang panas ya.
4: Yeah.
3: Melindungi bagian muka, wajah, dan bahu ya tadi ya.
4: Betul.
3: Asik nih musiknya ya. ramai sekali FIFA World Cup 2026 ya, tulisan yang bisa kita saksikan dari Stadion Azteca Meksiko siang hari ini.
4: Ya, sekitar 23 derajat Celsius ini Luna
3: suhunya, ya?
4: Suhunya siang hari ini di Mexico City, dan memang cerah sekali untuk udara di siang hari ini di Mexico, matahari.
3: Berarti kalau 23 itu lumayan hangat ya.
4: Lumayan sana, hangat ya.
3: Dan itu memang menjadi suhu yang ideal begitu ya untuk masyarakat di sana ya. Nah, upacara pembukaan hari ini juga dikabarkan dihadiri langsung oleh Presiden Meksiko ini, Tom, Claudia Sheinbaum ya. Tapi kita masih belum lihat secara ya, langsung ya, mana ini Presiden Meksiko ini duduk. Tadi yang tersorot oleh kamera kebanyakan supporter.
4: Ya, supporter, penonton ya. Dengan tampilan unik-unik mereka ya. Ada yang mengecat wajah, ada yang mengenakan sombrero, sombreronya dihias-hias, ya. Wah, meriah sekali sepertinya ya. Memang kemeriahan Piala Dunia ini sangat terasa Luna di Stadion Azteca ini ya.
3: Tidak hanya di situ, di mana-mana iya, pasti juga meriah ya. Apalagi laga perdana tuan rumah Meksiko.
4: Betul.
3: Sebentar lagi akan berhadapan dengan Afrika Selatan.
4: Wakil dari benua Afrika.
3: Afrika Selatan yang kemarin juga dilepas Bafana.
4: Oke,
3: dilepas sama presidennya juga kemarin ya.
4: Ya,
3: sama
4: betul.
3: Pusa, ya.
4: Betul.
3: Dan bahkan ini juga diberikan support begitu ya oleh presiden Afrika Selatan. Kalau bisa menjuarai turnamen ini akan ditetapkan sebagai hari libur.
4: Wih.
3: Sampai begitu ya.
4: Berarti tanggal 19 Juni.
3: Juli. Ya. Ya. Kalau tim Afrika Selatan
4: berhasil menang
3: menjadi juara Piala Dunia, nanti akan ditetapkan sebagai hari libur. Tapi ngomong-ngomong tentang hari libur, hari ini itu di Meksiko juga ditetapkan sebagai hari libur. Jadi sekolah, perkantoran itu semua diliburkan.
4: WFH mereka.
3: Iya, untuk bersama-sama. Iya. Libur, tidak ada aktivitas dari kantor maupun juga dari sekolah ya, untuk sama-sama menyukseskan acara di hari ini.
4: Oh, I see.
3: Itu kebijakan yang luar biasa sih ya.
4: Ya.
3: Saking all out-nya lah ya sebagai tuan rumah menyambut tamu-tamunya yang akan main ya di Meksiko ya.
4: Iya. Ya, terlepas dari beberapa kejadian yang beberapa hari lalu ini menimpa beberapa tim ya, karena juga ya kita tahu situasi keamanan di Meksiko ini cukup menjadi perhatian juga Luna. Tapi ya bisa dibilang saat ini untuk opening seremoninya ini berlangsung sangat aman, ya, sukses, dan juga tidak ada satu gangguan apapun gitu ya. Itu, dan nanti kita akan juga
5: Sí, sin lugar a dudas es la más especial, no me cabe ninguna duda.
4: Ya, nanti kita juga akan saksikan seperti apa kemeriahan dari pertandingan perdana antara Afrika Selatan dan tuan rumah Meksiko. Dan kalau misalkan kita, tadi juga Luna sempat bilang kalau Piala Dunia tahun ini berlangsung di tiga negara, yaitu Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Nah, ternyata masing-masing negara ini juga memiliki maskot Piala Dunianya, Luna.
3: Iya.
4: Ya, kalau di Meksiko
3: ada tiga ya, maskotnya ya.
4: Ada tiga maskot. Kalau di Meksiko ini diberi nama Zayu.
3: Zayu.
4: Zayu.
3: Simbolnya apa itu?
4: Ini adalah seekor jaguar yang lincah dan berposisi karena Piala Dunia ya, karena sepak bola ya, berposisi sebagai penyerang.
3: Oke. Okay.
4: Dan hewan yang bernama Zayu ini oleh panitia di Meksiko ini dianggap mewakili kekuatan dan warisan budaya kuno Meksiko.
3: Oh.
4: Gitu.
3: Oke, penyerang ya.
4: Ya. Nah, kalau misalkan di Kanada besok, nanti kita akan melihat juga pasti ada yang namanya Maple.
3: Maple.
4: Ya, ini adalah seekor rusa besar, ini hewan endemik asli Kanada yang berwarna merah, berposisi sebagai penjaga gawang.
3: Kiper.
4: Kiper. Okay. Nah, karakter Maple ini melambangkan kreativitas, ketangguhan, dan juga terinspirasi dari lambang daun maple yang memang ada di benderanya Kanada.
3: Oke. Okay.
4: Ya kan khasnya Kanada kan, tengah-tengahnya itu kan daun maple kan. Yeah. Nah itu sehistorikalnya. Sementara kalau di Amerika Serikat ada maskot yang diberi nama Clutch.
3: Clutch.
4: Ya. Itu, sama seperti di Kanada, mereka mengambil hewan endemik mereka juga, yaitu seekor elang botak. Maaf ya Sabil, bukan enggak, Sabil enggak botak kok. Ya, seekor elang botak yang berposisi sebagai gelandang, Luna.
3: Gelandang, oke. Berarti ya, kalau Meksiko tadi penyerang.
4: Betul.
3: Ya, melambangkan penyerang.
4: Ya.
3: Kemudian Kanada itu goalkeepernya.
4: Penjaga gawang.
3: Penjaga gawangnya. Ya. Kalau di Amerika Serikat,
4: gelandangnya.
3: Gelandangnya.
4: Nah, si Clutch ini juga merepresentasikan kemampuan untuk tampil gemilang di bawah tekanan, seperti namanya Clutch ya, serta melambangkan kepemimpinan dan juga persatuan. Itu dia esensi dari ketiga maskot yang disiapkan oleh masing-masing tuan rumah.
3: Oke, sekaligus ini juga apa, kita akan lihat ini masing-masing kekuatan dari tuan rumah. Karena tuan rumah pasti diuntungkan dengan ini ya, pendukungnya yang pasti lebih banyak begitu, yang akan memberikan dukungan kepada pemain-pemain timnas kebanggaan mereka. Dan Meksiko sebagai tuan rumah pertama yang akan mengawali laga perdana pada pagi hari ini jam 2 ya, dijadwalkan kick off-nya. Tadi kan dilambangkan sebagai ini penyerang ya, sebagai penyerang. Nah, apakah penyerang dari Meksiko ini juga cukup ampuh nanti?
4: Nah,
3: bisa melesakkan gol-gol yang banyak ke Afrika Selatan, atau sebaliknya justru Afrika Selatan yang akan mengambil poin pertama di laga perdana nanti. Pasti Anda juga sudah menantikan, karena biar bagaimanapun laga perdana di setiap turnamen itu menjadi penentu juga ya, apalagi ini masih fase grup dan persaingan juga dimulai dari laga pertama.
4: Betul. Nah, kalau tadi kita informasikan bahwa lapangan di Stadion Azteca ini dilapisi oleh palet yang berwarna hijau, sekarang sudah berubah warna, Luna dan juga pendengar. Total layaknya lapangan sepak bola, ya ini lapangan hijau dengan garis-garis gawang yang sudah nampak, sudah ditarik semuanya tadi itu.
3: Euforia opening ceremony ya.
4: Betul, sudah ditarik dan sekarang Timnas Meksiko ini sedang melakukan warming up, Luna.
3: Oh, di stadion yang sama ya?
4: Iya.
3: Oke, berarti rangkaian upacara pembukaan atau opening ceremony sudah berakhir ya?
4: Sudah berakhir, dan kalau kita lihat juga di situ tadi ada beberapa penjaga gawang dari Meksiko. Guillermo Ochoa ini yang menjadi salah satu motor senior juga, penjaga gawang senior Meksiko juga turun di dalam warming up di siang hari ini waktu Meksiko atau dini hari ini waktu Indonesia. Dan beberapa penjaga gawang lainnya juga sudah, beberapa pemain lain dari Meksiko juga sudah tampak masuk ke lapangan ya.
3: Julukannya apa Tom kalau Meksiko Tom?
4: El Tricolor.
3: El Tricolor, ya, seperti benderanya ya?
4: Betul, tiga warna, hijau, putih, dan juga
3: merah. Oke, El Tricolor versus Bafana. Ya. Kalau timnas Afrika Selatan belum kelihatan ya?
4: Belum.
3: Di stadion ya?
4: Belum. Mungkin bergantian.
3: Bergantian.
4: Sebentar lagi, karena memang biasanya sebelum pertandingan masing-masing tim ini juga diberikan kesempatan untuk warming up ya.
3: Iya.
4: Adaptasi dengan lapangan.
3: Adaptasi. Betul. Bercengkrama sebelum pertandingan ya, gitu ya.
4: Seperti itu. Ya. Okay. Beberapa pemain Meksiko juga sudah ada di pinggir lapangan ini sambil bersiap untuk melakukan warming up. Di antaranya ada Johan Vazquez, ada Jorge Sanchez, kemudian ada Luis Chavez ya. Ini juga saya perhatikan ada Jimenez juga, Raul Jimenez. Kemudian ada Alexis Vega yang merupakan pemain sayapnya Meksiko ini sudah mulai
3: keluar dari apa tuh namanya?
4: Bench. Bukan bench ya, apa
3: apa room Locker room. Ya. Dan yang menarik ini memang apa seragamnya itu hijau-hijau ya, dominasi warna hijau. Kemudian yang tadi sempat saya perhatikan Tomo itu kaos kaki dan juga sepatunya ya, itu kombinasi putih dan juga merah. Jadi betul-betul tricolor ya.
4: Ya.
3: Celananya putih, kaosnya hijau dan sepatunya merah.
4: Sesuai dengan lambang negaranya.
3: Sesuai ya. Dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko ya pagi hari ini.
4: Ada tiga penjaga gawang yang dibawa oleh Meksiko di perhelatan Piala Dunia tahun ini, yakni Raul Rangel, Carlos Acevedo dan juga Guillermo Ochoa yang tadi sudah saya bilang. Kemudian untuk pemain bertahan ini ada sekitar 7 orang, diantaranya ada Edson Alvarez, kemudian ada Johan Vazquez dan juga Jesus Gallardo. Untuk gelandang Meksiko mempercayakan ada sekitar 4x3 ada 12 pemain yang dibawa untuk sektor gelandang.
3: Ya.
4: Di antaranya ada Alvaro Fidalgo, Orbelin Pineda, kemudian Gilberto Mora, Luis Chavez, Alexis Vega ini juga ada, serta Guillermo Martinez.
3: Dan starting 11-nya belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya. Dan sepertinya yang melakukan warming up di lapangan itu seluruh pemainnya ya Tom ya?
4: Ya.
3: Semua turun ke lapangan. Nah ini kita beralih ke locker room yang satu lagi. Timnas dari Afrika Selatan kontras sekali. Kalau tadi dari Meksiko warnanya hijau, sekarang di Afrika Selatan dengan kostum full warna kuning ya. Ini dari kaos, kemudian juga celana, kaos kaki ini juga berwarna kuning ya. Mereka terlihat sambil bernyanyi. Bafana-bafana ini keluar dari locker room dan akan menuju ke stadion juga untuk melakukan pemanasan jelang pertandingan pertama untuk Piala Dunia 2026.
4: Ya, warna kuning ini memang memiliki makna yang sangat mendalam bagi Afrika Selatan ya, karena melambangkan semangat dan juga kebangkitan nasional, ini perubahan, perjuangan dan juga keberanian rakyat Afrika Selatan untuk bangkit setelah masa-masa sulit mereka di zaman apartheid ya, era apartheid saat itu.
3: Yeah, yeah.
4: Kemudian juga warna kuning atau mereka sebutnya ini adalah melambangkan warna gold, warna emas. Ini juga pastinya adalah salah satu kekayaan alam yang merujuk pada kekayaan mineral dan sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh Afrika Selatan. Serta warna ini juga memiliki makna persatuan ya, identik dengan lambang bendera negara mereka yang menjadi simbol persatuan dan keberagaman di Rainbow Nation, karena kalau kita lihat di negaranya ini, bendera negaranya juga kan banyak warna ya Luna ya.
3: Betul.
4: Ada biru, ada hijau, kuning, hitam, pokoknya semua hampir semua warna ini bersatu.
3: Betul.
4: Dan juga makna kuning di seragam mereka ini juga berarti kejayaan dan harapan baru. Karena kuning elektrik ini juga membangkitkan nostalgia kejayaan sepak bola Afrika Selatan, termasuk saat mereka menjadi penyelenggara atau tuan rumah panggung ya. Piala Dunia tahun 2010 silam Luna.
3: Betul, betul. Nah, selain warna kuning tadi mereka juga menggunakan sepatu warna pink Tomo.
4: Wah. Oh iya.
3: Pink ya.
4: Ya.
3: Kontras sekali ya, kuning.
4: Ya itu tadi persatuan. Dengan

0: Berbicara mengenai kekuatan, siapa nih menurut Anda pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang akan menjadi pemenang pada laga pembuka kali ini? Apakah Meksiko dengan dukungan tuan rumah publiknya sendiri, atau malah kecepatan fisik dan juga semangat juang tanpa henti yang dimiliki oleh pasukan Bafana-Bafana Afrika Selatan?
1: Iya, silakan Anda boleh berkomentar juga ya, sambil nanti kita juga akan menghadirkan siaran pandangan mata langsung dari jalannya pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan di pagi hari ini ya. Tinggal masih ada waktu 47 menitan lagi sebelum jadwal kick off secara resminya, kalau rilis dari FIFA itu akan berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti ya.

0: poquito.
1: Un poquito. Okay. Let's see how poquito for poquito. All
2: right. Ya, ini kalau kita perhatikan juga memang kedua kesebelasan sedang berkumpul ya Luna ya.
3: Ya, sedang berkumpul. Satu sisi lapangan sebelah kiri digunakan oleh timnas Meksiko untuk melakukan pemanasan. Sementara sisi yang satunya digunakan timnas Afrika Selatan ya.
2: Kalau kita lihat ini sebelah kiri ya Luna ya, sebelah kiri ini adalah tim Meksiko dan sebelah kanan adalah tim Afrika Selatan. Tetap warming up tetap berlangsung ini. Kedua tim masih mengenakan ini Luna, warming up uniform, seragam pemanasan. Iya. Nah ini sedikit atmosfer, sedikit suasana yang ada di Stadion Azteca ya, bahwa sang announcer ini membangkitkan semangat-semangat para penonton juga dan para pemain ini dengan bahasa Meksiko ya, kurang lebih ayo kita berikan semangat gitu kali ya, go, go, go.
3: Dai-dai gitu ya.
2: Oh ada Ronaldo juga tadi disebut tuh, apakah berharap mereka bertemu Ronaldo
3: atau justru kita yang salah dengar Ronaldo.
2: Mentang-mentang ada Ronaldo identik ya.
3: Tapi memang ya penampilan Ronaldo ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola dunia begitu ya, termasuk yang ada di Indonesia ya, yang menjagokan Portugal yang kabarnya ini adalah penampilan terakhir juga ya untuk yeah. Ronaldo di turnamen Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Ya kita berharap yang terbaik ya, karena memang banyak sekali nih yang berharap Portugal ini bisa menjadi juara.
3: Iya.
2: Karena ya itu tadi yang seperti Luna bilang, ini adalah tahun terakhirnya Ronaldo dalam membela tim nasionalnya.
3: Iya.
2: Sehingga ya berharapnya adalah ini bisa menjadi kado perpisahan yang sangat manis untuk Portugal dan Ronaldo seperti itu ya.
3: Iya ya, jadi bagi yang menjagokan Portugal ya, ditunggu saja seperti apa ini penampilan dari Ronaldo yang ditunggu-tunggu. Selain Ronaldo kan banyak juga ini yang ditunggu-tunggu ya. Ada Messi, ada Luka Modric.
2: Ya betul.
3: Siapa lagi ya? Mbappe.
2: Mbappe dan juga tidak ketinggalan dari Jepang juga banyak. Ada Kubo kayak gitu dan juga Sang Heung-min dari Korea Selatan, wakil dari Asia ya, karena kita kan di Asia.
3: Betul. Jepang ini juga banyak yang menjagokan juga ya, ya untuk Piala Dunia tahun ini ya. Apakah nanti juga akan memberikan kejutan di tahun 2026? Pasti ditunggu-tunggu karena ada berapa pertandingan? 100 lebih ya?
2: 100
3: lebih pertandingan ya dari awal sampai nanti akhir

0: di tanggal 19 Juli 2026 ya. Dan nanti RRI Pertiga juga akan menyiarkan siaran langsung pandangan mata dari jalannya pertandingan di Piala Dunia ya. Apalagi nanti tim-tim yang menjadi favorit banyak orang ya, yang pasti juga Anda jangan lewatkan untuk mendengarkan Debar Dengar Bareng.
1: Dengar Bareng, betul.
0: RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Damos la bienvenida a los invitados del Global Tour de Visa a la Copa Mundial de la FIFA 2023.

0: Ya, kedua kesebelasan masih terus melakukan pemanasan meskipun memang cuacanya juga cukup panas ya. 23 derajat Celsius ini di Mexico City. Nah, sepertinya masih terus memberikan arahan juga masing-masing pelatih, asisten pelatih ini Luna biasanya. Tiga penjaga gawang dari Afrika Selatan juga masih bermain-main dengan bola, bersiap-siap untuk bertanding malam hari ini di waktu Indonesia Barat dan juga di siang hari waktu Indonesia, waktu Meksiko, salah itu saya.
1: Meksiko ya.
0: Iya.
1: Nah, ini penampilan dari salah satu kipernya dari
0: Afrika
1: Selatan ya, Ronwen Williams.
0: Ya. Ya. Ini kiper lokal Luna dari klub di Afrika Selatan. Dia menjadi satu nama yang cukup diperhitungkan juga.
1: Ya.
0: Karena memang cukup memiliki prestasi ya di tingkat lokal juga. Sedang bersiap-siap sepatu orange itu.
1: Iya, bersiap-siap tadi juga pas pemanasan stretching dulu tangannya ya.
0: Iyalah, kan kiper pakai tangan dong.
1: Iya.
0: Satu-satunya pemain yang boleh pakai tangan, kiper. Ya, kalau kita berbicara mengenai Afrika Selatan dan perjuangannya menuju Piala Dunia, memang tidak berjalan mulus sejak awal ya, karena harus bersaing cukup ketat dengan Nigeria, Benin, Zimbabwe, Rwanda dan juga Lesotho dalam grup yang berlangsung selama 10 pertandingan. Ya, meski sempat mengalami situasi sulit akibat pengurangan poin, namun ternyata Afrika Selatan mampu bangkit dan mengamankan posisi teratas. Nah, momentum ini juga sekaligus mengakhiri penantian panjang bagi Bafana-Bafana karena mereka kembali akhirnya tampil di Piala Dunia di tahun ini. Wah, keren ya.
1: Keren. Penantian yang cukup worth it begitu ya untuk tim Bafana-Bafana ini. Tapi bicara tentang ini Tom, Piala Dunia tahun ini kan juga ada beberapa aturan baru ya, yang diberlakukan FIFA. Ini untuk pertandingan supaya berjalan lebih efektif dan efisien ya. Salah satunya tentang upaya penegakan disiplin termasuk batas waktu 5 detik untuk lemparan ke dalam ataupun tendangan gawang.
0: Yeah.
1: Jadi kalau ada biasanya, aku gak tahu ya, itu karakter-karakter tim-tim tertentu begitu ya, mengulur-ngulur waktu. Nah ini dibatasi. Jadi tidak ada tuh ceritanya begitu.
0: Gak boleh.
1: Gak boleh.
0: Biar pertandingan terus berlangsung seru seperti itu Luna. Gak ada lagi yang upaya-upaya untuk ya tadi mencoba untuk mengulur-ngulur waktu dan lain sebagainya.
1: Oke, nah selain itu juga ada larangan untuk menutup mulut saat protes ya. Jadi kalau ada yang protes karena keputusan wasit begitu dengan frontal begitu ya, disaksikan ini juga bisa terkena sanksi kartu, bahkan bisa kartu merah.
0: Ya. Wah, langsung ya.
1: Langsung bisa kena kartu merah. Makanya Piala Dunia kali ini itu juga ada ini pagarnya ya, supaya permainan itu bisa berjalan dengan penuh disiplin dan efektif begitu ya. Kemudian juga ada aturan tentang ini waktu pergantian untuk pemain, ini juga turut diatur oleh FIFA ya. Jadi proses pergantian pemain ini juga harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi dibatasi maksimal 10 detik
0: untuk pergantian pemain.
1: Pergantian pemain. Hmm. Kalau lebih dari itu, pemain pengganti harus menunggu di luar lapangan selama 1 menit dulu.
0: Oke. Okay. Kalau ada 3 pemain berarti 3 menit ya. Sama seperti seduh mie itu ya, mie cup ya.
1: Spaghetti. Terus juga ada ini VAR juga, aturan tentang VAR yang untuk pertama kalinya VAR ini digunakan untuk meninjau keputusan tendangan sudut atau corner kick ya. Nanti bisa ditinjau dari VAR. Kemudian juga beberapa aturan lainnya yang menggunakan format baru ya turnamen tahun ini.
0: Ya. Ini dia yang juga diperkenalkan oleh FIFA ya. Dan ada lagi yang memancing kontroversi Luna. Ini kami masih cari informasinya juga apakah jadi diberlakukan.
1: Apa tuh?
0: Ya, ini istirahat biasanya 15 menit.
1: Ya.
0: Ini menjadi 30 menit.
1: Oh.
0: Karena mencoba untuk memberikan aspek hiburannya ini lebih banyak. Gitu. Makanya nanti kita
1: tunggu saja laga perdana.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Apakah berlangsung seperti itu 30 menit atau 15 menit? Ya, itu kita akan saksikan nanti di pertandingan perdana kali ini. Ya, baik pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air. Sesaat lagi sepertinya pertandingan akan segera berlangsung ya Luna ya.
1: Betul. Warming up masih berlangsung tapi sambil menunggu pertandingan ya. Ini supporter sudah tidak sabar.
0: Iya, kita juga sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan pertandingan ini. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Mexico El Tricolor atau Bafana Bafana ya di malam hari ini. Silakan sampaikan pendapat Anda melalui SMS. SMS tahun berapa SMS? Ketahuan banget kan penyiar zaman berapa kan? Penyiar tahun berapa ketahuan banget ini ya.
1: WhatsApp ya.
0: Pakai SMS. Aduh.
1: WhatsApp dan juga komen di media sosial juga boleh.
0: Betul. Ya kan? Boleh, silakan.
1: Silakan ya.
0: Ya di 081 399 399888. Silakan sampaikan pendapat Anda mengenai pertandingan malam hari ini, tuan rumah Meksiko dan juga Bafana Bafana. Kalau Luna pilih yang mana?
1: Dari keduanya.
0: Iya dong. Gak mungkin memilih aku kan.
1: Oh, iya. Saya pilih yang ini aja deh.
0: Yang mana tuh? Oh, Bafana Bafana. Siap. Ya udahlah.
1: Tanya alasannya ya.
0: Janganlah kamu kebanyakan alasan kok kayak gitu. Ya udah boleh deh. Kenapa alasannya?
1: Alasannya karena kalau dibanding dua ya, meskipun bukan tim favorit juga sebetulnya, yeah. Tapi kalau dibandingkan dengan Meksiko, saya pilih Bafana Bafana. Saya lihat solid aja Tom,
0: ya.
1: Solid, kemudian juga persiapannya mereka matang, dan dukungan dari supporternya ketika pelepasan kemarin itu luar biasa,
0: yeah.
1: Ya untuk tim Bafana Bafana.
0: Jadi mentalnya lebih naik lah ya.
1: Mentalnya lebih.
0: Ya, yeah. Oke lah kalau Luna milih Afrika Selatan, saya memilih Meksiko karena faktor sejarah juga Meksiko kan juga pernah menjadi tuan rumah dan kali ini dia juga jadi tuan rumah. Dukungan publik mau gak mau juga gak bisa dihindari Luna. Ini juga memberikan efek mental yang cukup besar ya.
1: Ya.
0: Ketika dukungan publik tuan rumah sangat tinggi kan, bisa jadi membuat tim lawan agak sedikit gentar, sedikit geger gitu kan mentalnya. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi bumerang ketika dukungan tuan rumah sangat tinggi, terus tim tuan rumahnya justru bermain jelek kan, wah selesai itu udah mereka
1: membakar apa semangat dari tim tamu kalau gitu.
0: Ya.
1: Ayo gitu.
0: Oke, ya sudah kalau begitu kami pamit mundur dulu untuk opening seremoninya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti. Dan nanti saya akan kembali lagi untuk menyampaikan jalannya pertandingan bersama dengan Indra Virgiantara. Sementara ini kami ajak Anda untuk kembali bersama Sabil Ramdhani, oh bukan ya, bukan Sadil Ramdhani, itu pemain timnas kita itu.
1: Hadani Sabil.
0: Hadani Sabil. Nah, kita akan kembalikan kepada Hadani Sabil. Silakan Sabil.
2: Demikian telah kita ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
3: Ya, pendengar demikian tadi siaran langsung laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Estadio Azteca Meksiko yang dibawakan Luna dan juga Tomo. Nanti Tomo juga akan kembali hadir dalam laporan pandangan mata pertandingan pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan bersama dengan Indra Virgiantara. Dan ya, terlihat di lapangan ini kedua tim sedang melakukan pemanasan dan nantinya kami akan berbincang terlebih dahulu sebelum kami laporkan pandangan matanya jalannya pertandingan bersama dengan Estu Santoso atau biasa disapa Bung Estu ya. Seperti apa nanti prediksi dan juga analisa pertandingannya. Jangan lewatkan perbincangannya, namun sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band. Penjara Jiwa.
4: 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, kacau.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
0: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan langsung ya Piala Dunia 2026. Dan tadi kita sudah sama-sama simak laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca Mexico City. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung laporan pandangan mata yang juga nantinya akan dipandu Tomo Hakim bersama Indra Firgiantara. Pertandingan pembuka antara timnas Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan dari grup A.

0: Kalau Anda ingat mungkin di timnas Meksiko ada kiper yang seringkali menjadi perhatian di Piala Dunia, namun kita tidak tahu, tidak hafal dari mana asal klubnya, yaitu Ochoa ya. Namun sepertinya Ochoa tidak dimainkan dalam starting line up. Ini yang nantinya akan dimainkan susunan pemain Meksiko, diantaranya Raul Rangel, Cesar Montes, Johan Vazquez, Israel Reyes, Jesus Gallardo, Eric Lira, Alvaro Fidalgo, dan Brian Gutierrez. Sedangkan di kubu Afrika Selatan nantinya Ronwen Williams sebagai penjaga gawang, Elbry Modiba, Bokazi, CBC, Mudau, Ime Okon ya. Dimana peringkat FIFA-nya juga berbanding jauh ini antara Meksiko dan Afrika Selatan. Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Sehat? Alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi nih, mulai begadang terus nih.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti sedang balik lagi ke RRI. Siaran yeah. Di RRI menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia
0: ya sayang sekali
1: ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya, jadi siapapun bisa menikmati gitu. Dan ya, kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
0: Oh kenapa?
1: Karena
0: itu
1: karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona. 86 dia jadi pahlawan, 94 jadi pecundang kan di Amerika. Iya kan? Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan solo run dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan, karena memang harus di ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah gak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Mereka 1-1 kan?
0: Iya.
1: Iya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
0: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan, beda dengan sepak bola mendunia. Waktu itu secara langsung di seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu.
0: Ya itu. Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kalau dalam stadion itu udah menjadi budaya ya. Mexican Waves itu selalu ada di apa namanya, diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan, ini secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain, ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada line up-nya, starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu, saya tuh di ChatGPT, di AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi, pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, besok kan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada gitu.
0: Yeah.
1: Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu, real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Iya. Yeah. Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah enggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, menurut saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dari semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya.
0: Masih
1: memakai Raul Jimenez di depan,
0: usianya
1: udah di atas 35 ya, 37 kalau nggak salah ya, Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemuan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Chicharito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia di 23,
0: masih 20-an awal ya.
1: Nah sekarang nih, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda di situ ramen ini. Tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Cuma kan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun, dia cadangannya Raul Rangel. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26 koma berapa tadi, saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai 27,9. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
0: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silakan.
0: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas Adam ya.
0: Ya, Pak Pandu gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat tuh memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu Mas, halo?
0: Iya, lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. Nah, gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
0: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara tiga, Belgia nomor empat. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelkes. Kalau di Belgianya ada Hensus Tiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Valgano, sama Trubi yang mencetak gol waktu itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
0: Oh, 0-0. Baik, Pak Atok kalau begitu. Terima kasih atas komentarnya.
3: Iya.
0: Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
1: Kebetulan main enggak? Main fantasi enggak?
0: Ada fantasi football. Kebetulan enggak saya.
1: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situsnya FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa ini, beberapa permainan juga seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama, pekan match day pertama itu kamu milih tim mana?
0: Bisa disimulasi sendiri ya.
1: Simulasi sendiri. Yeah. Gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
0: Oh, Meksiko 2-0.
1: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini. Memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
0: kiper utama ya.
1: Pertamanya.
0: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
1: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to headnya ya, dua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin, baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu tahun 2000, bulan 6 juga. Itu menang 4, waktu itu, menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005,
0: Gold
1: 2-1.
0: Cup.
1: Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang Meksiko 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
0: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
1: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika di 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Dalam waktu yang terantang, tidak waktu yang tidak jauh, mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
0: Iya. Yeah. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko nih, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
1: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi kita tidak pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final, susah di level 16 besar. Tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka menjadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah, beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
0: Ya, ini Bung Estu, sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya nih?
1: Ya pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada, usia average mereka itu 26,35, sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28 hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35, dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya, kalau ada 17 di Bertomura, tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun, Anele Ngonca, apakah mas, dia salah satu bek kanan, Ngonca ini, apakah dipasang. Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya, bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda,
0: over 3 termuda. Oh, luar biasa.
1: Jadi ini di apa namanya? Di
0: apa ini gitu. Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
1: Menurut saya sih ya, ibarat kan ya ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti. Dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara, apa negara-negara itu, dan ya faktor usia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
0: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
1: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua.
0: Yeah.
1: Yang pertama masih susah. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas itu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Iya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
1: Ya.
0: Nah, apakah Bung S itu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
1: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya. Sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus dinotis oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu kan. Yeah. Harus ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
0: kesulitan dapat datanya.
1: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
0: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
1: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi. Dan itu percaya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
0: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lyle Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Iya.
0: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar selamat mendengarkan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
5: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio Azteca Mexico City.
6: Ya. Selamat malam Indra.
5: Ya, selamat malam Tomo, ini dini hari ya.
6: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat, di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
5: Pukul-pukulan.
6: Malam Bung Estu.
1: Malam.
6: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya, dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan, ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan, melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes, masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan, mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes, dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah, masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya Indra ya.
5: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Berpunggung tiga, bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
1: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Johan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol, dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik, waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol, apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, menarik nih.
6: Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini, hasilnya seperti apa. Kalau Anda sendiri bagaimana Bung Estu melihat?
1: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
6: Ah, oke. Okay.
1: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
5: Pada peluang mungkin ya.
1: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
6: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini, berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini Indra? Ada dua pemain Indra. Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapa akan diberikan? Sudah memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Kemudian lagi terhadap nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat

0: Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Ya. Berbahaya. Serangan kali ini Meksiko.
2: Ditendangkan lagi. Ya. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
2: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincar sektor sebelah kiri tadi. Tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
0: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
1: Iya.
0: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia diciptakan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
1: yeah.
0: Dan menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya, pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko, yakni Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezeli Mbokazi.
0: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, okay, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko, seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Juan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba ke tengah lagi dia Cesar Montes. Kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, menggunakan penalti, masih terjadi kemulut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
0: Iya, ya.
1: 12 menit.
0: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi

0: jadi pemutus dari duelnya. Dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan. Ini padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih dicadangkan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan. Ini yang terlihat dari tadi.
1: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jayden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Huliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo, ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya. Yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko, ya. Setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo, ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
0: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jayden Adams dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka, mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribblenya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jayden Adams, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
2: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kemudian juga tadi Ngedua baru coba membangun serangan, angkat lagi sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil, ini dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi ada Alvaro Fidalgo, ya, Teboho Mokoena ini dengan kartu kuning.
0: Iya, sebuah
2: keras ya.
0: Iya, agak sih, menurut saya agak sedikit terlambat
2: ya,
0: mengantisipasi lawan Mokoena ini. Dan memang wasit pas point view-nya, wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
2: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang tadi kepada Williams, penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Tenang-tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Mendel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Bagaimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini. Unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William. Kawan William penjaga gawang dari Afrika Selatan juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi Roberto Alvarado, menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan, belum membahayakan.
0: Inilah Guillermo Ochoa yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangannya Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Reyes. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan untuk touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Joan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Joan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
2: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes mendapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
1: Modiba
2: ya.
1: Ya.
2: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi. Ada juga Quinones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado. Alvarado di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur tadi atau berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba menggiring bola. Jerman punggung 9 di sana, Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Terlihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemarin hari.
0: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Joan Vasquez sebagai duet di belakang.
2: Oh, berbahaya sebuah tepisan tadi dari Rangel tadi, namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi, namun bukan pelanggaran kah? Ya.
1: Ya, Mokwena.
2: Mokwena.
0: Oh, kartu kuning kedua.
2: Begitu cepat ya. Tadi menemukan punggung 26 dari Ryan ya.
0: Iya,
1: Gutierrez.
0: Ryan Gutierrez. Main di Guadalajara, yang tadi mencoba menghalangi tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokena. Dan Mokena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
1: Iya. Yeah. Karma kah? Karma? Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokena sendiri, pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 9 dari 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini, Mokena. Menggunakan kaki kanan sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan, pemain nomor 14. Umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya. Namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
0: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu tadi, ada semacam ini sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
1: Yeah.
0: Ada unsur dalam tanda kutip
1: perang itu ya,
0: perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya, walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan. Dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka, sedangkan dari
1: Meksiko
0: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinones di sana.
2: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat Afrika Selatan kuasai bola nomor punggung 4 tadi. Mokena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
0: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan yang banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko.
2: Serangan balik itu coba dibangun oleh Meksiko. Ada Quinones di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan mundur ke belakang pada Galardoka di sana masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinones mundur kembali ke belakang pada Vasquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vasquez sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Pedro Quinones di sana di tengah, coba memainkan bola kepada Eric. Ada lagi di sektor sebelah kanan masih pertahanan dari Meksiko, Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
0: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke 29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko. Dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0, bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bu, di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi. Ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan, karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya. Disiplin ya mereka ya.
0: Disiplin dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
1: Ya, silakan Bung Indra.
2: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola. Bagaimana tunggu-tunggu satu di sana dari Afrika Selatan lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams, mainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana sektor sebelah kanan pertahanan. Mungkin tuh pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan memainkan umpan crossing. Apakah memang sudah posisinya? Kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini.
1: Modiba. Offside ternyata Indra.
0: Ya, offside. Lebih dulu offside. Memang kalau sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
2: Kalau Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Quinones, langsung mundur ke belakang ada Jesus Gallardo, space pasti dengan tenang Balikan lagi kepada Galar dari sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Reynder, menjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan oleh Raul Reynder kepada Galardo. Sektor sebelah kiri, ini pertahanan dari Meksiko. Bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Kazi mundur ke belakang, menumpung 21 di sana. Ime Okon tadi cuma menggiring bola, kirimkan lagi ke penalti berbahaya. Satu sudah menumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lagi poster, namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau, kita lihat bagaimana juga
1: Colina ya, wasit legendaris ya,
0: iya,
2: dari Italia juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
0: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya di Materazzi.
0: Iya, selalu diingat setiap kali.
2: Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lirikan ke sektor sebelah kanan berguna Alvarado. Masih Alvarado, tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat teklan yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapa yang diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi. Masih Alvarado mencoba ke tengah tadi. Coba menggiring bola pemain Meksiko. Pung 8 di sana ada Quinones, akhirnya kepada Gelardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat dipelukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
0: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball position, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobilin sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya
1: polanya ya,
0: pola awal mereka. Tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan, itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangkitkan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika. Berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia, yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi. Bokazi umpan langsung ke tengah, yang dituju adalah Ikram Reyes. Namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
0: Ya,
1: Rangel ya, ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam, dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang, melebar ke sebelah kanan. main-main Afrika Selatan, main umur 19 langsung di ke depan dia. Yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil, dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira, masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Geser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole, ya. Seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
0: Pasti sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik dari Lira dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan, meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan yang bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quinones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mister gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quinones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
0: Iya, hampir saja Quinones menciptakan brace ya.
1: Iya.
0: Tapi digagalkan oleh tiang. Yang pasti kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan sepertiga penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quinones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan, dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi bukan Nesbol.
2: Ya, coba upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Isti masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Modiba sudah dilakukan dengan tepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rengel tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rengel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko, coba menggiring bola perlahan. Bagaimana Vasquez, alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rengel dengan tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
0: ya, tadi gira. Merupakan shoot on goal pertama ya di Bukasi tadi ya.
2: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Quinones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez, balik kepada Raul Rengel. Mainkan bunda di daerah pertahanan sendiri sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi umpan ke dalam kini bagi Alvarado. Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes sudah dilakukan. Ada Jimenez tadi muncul dari belakang, Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Kluk tadi. Bagaimana Williams hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan sektor sebelah kanan. Ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk ke belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Di nomor punggung 6 di sana ada Mobiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi. Masih Modiba kontrol bola, mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
0: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain utama, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
2: Jimenez, berbahaya ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya oh tadi bagaimana Ryan ya, Ryan Gutierrez tadi tendangannya lebar, juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams di menit akhir babak yang pertama ini. Hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Angkat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan. Coba, namun tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Keunggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang cetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit ke-9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City, atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan, lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT naik ngasih proposal ya ke pemindahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya biasa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami semi sintetis jadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Di mana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Running terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez, dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams, masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada Williams tadi angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Jimenez balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya sudah memasuki daerah

0: motor sebelah kanan cuma berputar-putar. Bayangin loh, berpunggung 14 di sana. Bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams, alirkan di sektor sebelah kanan. Ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan. Memainkan si kulit bundar, Fidalgo. Masih Fidalgo, mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain, lagi bagaimana berbahaya. Sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi. Namun
1: wah, kartu merah langsung ya.
0: Merah langsung ya.
2: Iya, ini
0: pelanggaran ya.
2: Iya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpannya sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Gutierrez ini, dan Brian Gutierrez ini. Ada sikutan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13,
1: Sitole.
2: Ini gelandang bertahan seperti Erik Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi. Walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
1: luar ya.
2: Ya di luar.
0: Memang ya,
1: bukan penalti.
0: Pelanggarannya tadi
2: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik. Dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
0: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke 51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dihadapi oleh nomor 25,
1: Alvarado.
0: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang, Kemukena tadi nomor 19 di sana.
1: CBC.
0: Mm-hmm.

0: mengulang kata ya, CBC
1: gitu. Ya ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Okon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Erik Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
0: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena, kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi, kembali ke tengah kali ini. Mokoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
1: Iya, menurut saya hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan dengan seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
0: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokasi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
1: Iya, Erik Lira ya.
0: Iya, Erik Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
1: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini,
0: iya,
1: ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
0: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Bokasi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vasquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri melebar dia. Pemain nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia kali ini. Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
1: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quinones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
0: Jaden Adams.
1: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
2: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Ada Paul Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Pasti tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nornes, mendapat dan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya.
0: Terlalu tinggi ngangkat kakinya, Indra.
1: Iya, walaupun Queen West mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
2: Iya.
1: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Queen West. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya, Garcia Chavez, pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
0: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah kotak penalti Meksiko, kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 20, Mudau. Namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Indonesia tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
1: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, dan apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
0: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
1: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
0: wonder boy ya.
1: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung jawab terbaru dia adalah beri assist di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Winones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
2: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Nah, cetak gol ya.
1: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
2: Gak 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
1: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak capsnya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya 126, sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Cicari.
0: Ya, sanggup lah ya.
1: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
0: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini, yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang, yang dituju adalah Vasquez, di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Bergeser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia, ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
1: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan, dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
0: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba ulang-ulang serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
1: Oh, Jimenez ya, dia.
0: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
1: Tipis banget ya.
0: Ya, mencoba menghalau tadi. CBC ya.
1: Menang di posisi ini.
0: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
1: Ya masih dilihat baca sebagai 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh.
2: Kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
0: CBC.
1: Iya, CBC lagi-lagi
2: kartu kuning.
1: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Oh, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
0: Mencengkeram leher ya. Lumayan itu.
1: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar dia.
0: Iya.
1: Tapi mungkin wasit
0: masih baik ya.
1: Iya.
2: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya. Melihat Gallardo tadi. Dan juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
0: Chavez.
2: Masih Chavez. Kedokter lagi Quinones mundur ke belakang.
0: Vasquez.
2: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, ya, tekanan pertahanan dari main Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones, belum bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez, sisanya kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Chavez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan
1: Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
2: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
1: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
2: Iya. Yeah.
1: Sedangkan Modiba dan juga Reiners yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan. Ini salah satu ya, striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
0: yeah,
1: Mexico sendiri kan dengan julukan L3 kan tiga warna.
0: Yeah, tiga warna
1: dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
0: Campos. Jorge Campos.
1: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus.
0: Kental ya.
1: Sangat kental sekali. Okay.
0: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah bawa 3.5. Mora. Sang Wonder Boy.
1: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
0: Ya. Nah,
1: ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
0: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
1: Oh, Quinones ya.
0: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Iya, enggak pakai R ya Veganya ya.
1: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger, ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
0: Bingung sepertinya dia.
1: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
0: Terhadap Mokoena.
1: Iya.
0: Mokoena ya.
1: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
0: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya. Ya. Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah, dia masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Meksiko Vasquez menguasai bola sebelah kanan, dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan, tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
1: Ya, diganti seorang Lira, ini memang sepertinya disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru, Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez, dan Juan Vasquez, ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko. Dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan menghadapi pertandingan yang tidak kalah beratnya.
0: Ya, ini apa, yang apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi, Bung Estu.
1: Oh iya, apakah review?
0: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
1: Iya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu. Tapi ada sikut yang
0: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
1: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
0: Nah, itu dia.
1: Oh, tangannya agak nakal ya.
2: Tangannya ini.
0: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya, ya. Gue mau lewat gitu ya. Awas.
1: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
3: Decision direct free kick red card.
0: Oh, kartu merah lagi.
2: Merah tendangan bebas. Bagaimana Suwani ya?
1: Seperti Suwani pemain baru ya.
2: Ya Suwani.
1: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
0: Suwani.
2: Bebas Suwani.
0: Iya.
2: Yang kartu merah.
1: Kartu merah.
2: Kartu merah langsung ya,
0: direct ya.
1: Pemain baru di Tim Baswani yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
0: Ini
2: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
1: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
2: Dia bisa menambah gol untuk bersaing dengan
1: iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
2: Ada Hafez kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafez lagi angkat ke depan. Cari siapa Kamora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
1: Vega.
2: Vega. Namun pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuki 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat garis tengah, terjadi dua kopi sana mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
3: Yes.
1: Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
2: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafez mundur ke belakang. Pada Vasquez, kembalikan lagi pada Hafez. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Hafez pada Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Hafez kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafez, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana sektor sebelah kanan, ada yang berkelas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko coba menggiring sektor sebelah kanan. Reyes tadi terjadi dorongan tadi terhadap Reyes, nomor 14 dari Meksiko.
0: Bogazi
2: gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit ya, pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
1: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
0: Virtual reality.
1: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya, sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya
0: di, ya 48 ya,
1: pertama kali yang sangat banyak ya peserta, walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
0: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Korea maksud saya Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia, yang dituju adalah main nomor punggung 4 fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
1: Ya, di depan wasit persis ya, pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
0: Bokazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya ini Bung Estu.
1: Langsung di gorong aja tadi.
0: Di toyor kalau bahasa Citayamnya. Iya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
1: Tambahan waktu 7 menit ya.
0: Iya.
1: Apa ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
0: Checking VAR juga tadi juga.
2: Bel Comora menguasai bola, tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, coba tekan umpan 1-2. Pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi, mencoba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
1: ya, menurut saya
2: jelas terlihat
1: pelanggaran yang merugikan ya Montes, karena benar sekali, pancar sekali, karena dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan, dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu, karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan, tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan, walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya, apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
2: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes,
1: ya, kapten tim.
2: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Melihat apakah ya mendapat arahan nampak ya. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap
4: Mokena dan Bokazi ya.
2: Siapakah? Ya, nampaknya Mokena.
4: Mokena mau enggak? Bukan ya.
2: Harus masuk. Dapat ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
1: Benar.
2: Dapat dibaca dengan baik. Buru-buru. Angkat langsung juru panah, masih Afrika Selatan mencoba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Masih akan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi lihat ke sektor sebelah kanan namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba melakukan serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan. Adam Bau. Dau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Udau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari jauh sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Coba menggiring cepat. Oh, terjatuh tadi. Dapat sentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain satu pemain Afrika Selatan. Nampaknya Mudau.
4: Ya, ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
2: Benturan dengan Gallardo tadi.
4: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
1: Iya.
4: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Ini kan. Gimana basah ya? Harus diulang. Ah, sudah selesai.
2: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi. Namun tentu dua tim juga mengalami kerugian 3 pemainnya juga mendapatkan kartu merah baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
4: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
1: Pasti ini salah satu kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia yang chaotic ya. Kartu merah dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
4: serangan
1: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
4: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam Pesta Bola Dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukannya Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kami kembalikan kepada Sabil yang akan mengawal Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan, Bung Sabil.
5: Baik pendengar, Anda baru saja ikuti pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Tuan rumah mampu menang di 92 menit, tambahan waktu 2 menit, dan pertandingan ini bisa dikatakan sebagai pertandingan yang pembuka yang luar biasa karena banjir kartu merah. Dua pemain Afrika Selatan harus terkena, harus keluar lebih awal karena terkena kartu merah, yaitu Chithole pada menit ke-50. Sedangkan pemain Afrika Selatan juga yaitu Zame harus keluar pada menit ke-84. Sedangkan pemain dari Meksiko yaitu Montes harus keluar di menit-menit akhir di 92 menit, harus mendapatkan kartu merah dan hingga skor berakhir 2-0. Dan pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, di mana saja Anda mendengarkan siaran kami saat ini, nanti jangan lupa pukul 9 nanti juga ada pertandingan yang seru masih di Grup A antara Korea Selatan akan berhadapan dengan Ceko. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan, boleh nanti pada pukul 9 Anda akan ikuti bersama Pro 1 RRI Pekanbaru di 99,1 MHz. Ya, pendengar, kita masih hadirkan lagu hiburan nanti jelang Anda akan ikuti seruan azan subuh pada pukul 4 lebih 48 menit.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ran Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Mendengar pukul 4 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat, mari kita dengarkan kumandang azan sholat subuh untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi, kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini? Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, untuk mengawali rangkaian Riau Pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat 12 Juni 2026, sebelum saya lanjutkan kebersamaan dengan menghadirkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda, mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini ya, untuk mengawali aktivitas kita pendengar. Dan untuk pagi hari ini mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 1-5 bersama dengan Qori'ah Mawadah dan penerjemah Abdul Ghaffar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, nanti kita akan mengikuti Mutiara Pagi Korwil Berjaringan Nusantara 15 dan 16 dengan judul Esensi Hijrah dan juga Perubahan Nyata. Dan nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, untuk itu pendengar tetap bersama kami dan kita nantikan bersama program Mutiara Pagi Berjaringan untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: pendengar, mari segera kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16 bersama dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi kita di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Pendengar, hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah hati kita berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun lupa membawa jiwa kita untuk pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup kita, mari bersama kita tundukkan hati, kita luaskan samudera ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Baik Ustadz, kita berbagi dengan pendengar kita ya Ustaz ya.
2: Insyaallah.
1: Baik, kepada Ustaz kami persilahkan Ustaz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar Radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, di pagi hari ini kita akan coba untuk mengurai Mutiara Pagi dengan tema esensi hijrah dan perubahan nyata. Setiap manusia menginginkan perubahan dalam hidupnya menuju yang lebih baik. Mungkin barangkali sebelumnya dia sudah mendapatkan rezeki, penghidupan, namun di lubuk hati yang paling dalam dia ingin kehidupan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih banyak lagi. Begitu juga dengan pangkat jabatan, dia lebih mencari yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Memang begitulah tabiat dari manusia, ingin mencari yang terbaik dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu mithla amsihi." Siapa yang ada hidupnya sama seperti yang kemarin, fahuwa khasirun. Itulah orang yang merugi. "Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'unun." Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang terlaknat. "Wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun." Siapa yang ada hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung di dalam kehidupannya. Maka untuk itu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang kami muliakan, apa konsep untuk berubah dari kehidupan yang sebelumnya baik menjadi lebih baik? Maka Islam menawarkan konsep hijrah. Hijrah dalam artian secara bahasa, hijrah itu adalah berpindah. Berpindah tempat, berpindah karakter, berpindah dari perilaku buruk menjadi yang lebih baik. Sementara hijrah secara terminologi, secara istilah, hijrah itu adalah berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang ke-13 dari kenabian. Hijrah di zaman Rasulullah SAW berpindah tempat dari masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, kekufuran, menuju masyarakat yang bertauhid, yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Namun setelah terjadinya Fathul Makkah, tahun yang ke-8 dari hijrah, Rasulullah mengatakan, La hijrata ba'da amihim hada. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Artinya apa? Tidak ada lagi hijrah berpindah tempat. Yang mungkin barangkali sekarang kita berada di Indonesia, negara yang kita cintai ini, dengan berbagai macam problematika kehidupan yang ada, kita ingin pindah ke negara lain atau di sebuah negeri, pindah ke negeri yang lain. Kata Rasulullah, la hijrata ba'da amihim hadha. Tidak diperlukan lagi hijrah tempat. Namun hijrah yang dibutuhkan al-jihadu wa niyah. Jihad dan niat yang tulus untuk berbenah diri dalam kehidupan ini. Para pemirsa RI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang kami hormati. Bagaimana memaknai hijrah secara konteks kekinian? Maka kita melihat kepada hadis dari Rasulullah SAW, Al-Muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang dikatakan orang hijrah itu adalah orang yang menahan dirinya terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam kehidupan kita ini ada syariat yang mengatur kita? Ada perintah-perintah yang wajib, ada perintah-perintah yang sunat, ada larangan-larangan yang haram, ada larangan-larangan yang makruh untuk dilakukan, bahkan ada juga yang mubah. Dari aturan-aturan itu, kewajiban yang wajib kita tunaikan, larangan yang wajib kita tinggalkan. Maka untuk hijrah ini lebih kepada meninggalkan, selain mematuhi perintah Allah, lebih ditegaskan kepada meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita melihat sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga, beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati sebuah pohon. Wala taqrab hadhihi as-sajarah. Namun karena larangan itu, iblis selaku adu mubin, musuh yang nyata dalam kehidupan ini, iblis berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi bagaimana larangan ini bisa dilanggar oleh Nabi Adam. Akhirnya iblis berhasil. Adam alaihissalam memakan buah khuldi dan akhirnya Nabi Adam dilemparkan ke atas dunia ini. Begitulah para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam Mutiara Pagi ini, kita melihat larangan Allah itu ada mudaratnya sebenarnya bagi kita. Namun larangan Allah itu sering terabaikan oleh kita. Banyak orang yang salat, banyak orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, namun sering juga di saat perintah Allah ditunaikan, larangan Allah juga dikerjakan. Untuk itu, dalam momentum menyambut tahun baru Islam ini, 1 Muharram 1448 Hijriah, mari kita perbarui niat kita kembali untuk hijrah dari kebiasaan, dari karakter, dari tabiat yang mungkin sebelumnya buruk kepada yang baik, yang mungkin sebelumnya baik kepada yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, innal ladzina amanu والذين هاجروا wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan keampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah, kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Kita berubah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mungkin hanya ini tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menyampaikan dan untuk para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang mendengar pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan semoga di tahun baru Hijrah ini Ustaz ya, bisa kita perbaharui niat lagi dan memperbaiki diri lagi. Dan pendengar, kita undang buat Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustaz kita di pagi hari ini, silakan di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. WA juga kita buka. Baik Ustaz, kita terima dulu penelpon kita.
2: Iya, insyaallah.
1: Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, jadi dengan siapa ini?
3: Dengan Ucu Amin di Provinsi Riau, Pak.
1: Baik, silakan bertanya langsung bersama Ustaz ya, Bapak.
3: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustaz, kita melihat ada di masyarakat kita ini hati yang dangkal, dalam artian dia sudah dewasa, sudah punya keluarga, tapi pengetahuannya tentang ilmu agamanya agak sedikit dangkal ya, tidak mengambil wawasan perubahan. Apa yang dia ketahui semenjak dulu itu yang dia kerjakan. Tapi kadang-kadang bukan bertentangan apa, cuman dalilnya saja kadang-kadang agak lemah. Dia tidak mau berpindah kepada dalil yang lebih kuat lagi.
2: Iya.
3: Kita kan, walaupun tidak diamalkan, tapi janganlah marah ketika disebutkan orang ada yang lebih kuat dalilnya tentang amalan yang lain lagi yang lebih pantas diamalkan. Dia tidak mau, Ustaz.
2: Iya.
3: Dia agak sedikit tersinggung. Nah itu, apakah itu tidak hijrah namanya? Mereka bukan tidak mengetahui, cuma pengetahuannya tidak dangkal. Bagaimana perpindahan antara pengetahuan yang dangkal dengan wawasan yang lebih jernih di dalam agama ini, Ustaz? Apakah itu perlu juga kita hijrahi atau dibiarkan ajalah keyakinan mereka begitu, memang itu apanya dari dulu yang diajarkan guru dari dulu katanya. Apakah dibiarkan atau harus kita pindah juga itu, Ustaz? Terima kasih Ustaz, syukron kasiran, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, silakan langsung aja Ustaz kita jawab Ustaz.
2: Iya. Terima kasih Bapak, siapa tadi?
1: Pak Min dari Riau.
2: Dari Riau, Pak Min dari Riau ya. Terima kasih Pak di atas pertanyaannya. Seperti ini Pak, memang betul di tengah-tengah masyarakat kita ada fenomena yang seperti ini kita lihat. Mereka berpegang teguh, bersikeras dengan pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mereka terkadang tidak melihat dalil-dalil, tidak mengetahui dalil-dalil, pokoknya apa yang diajarkan itu yang yang betul dan benar menurut mereka. Kalau kita melihat esensi dari hijrah ini, konsep dari hijrah ini, tentu perubahan itu akan terjadi, bisa terwujud, hidayah itu akan datang ketika seseorang memahami kekurangan dirinya. Kalau seseorang itu tidak memahami kekurangan dirinya atau menganggap dirinya paling benar, ini susah. Namun ketika seseorang menganggap dirinya itu ada kekurangan, dan pasti semua manusia itu mempunyai kekurangan, maka kita melihat perlu adanya introspeksi diri atau muhasabah diri. Bagaimana caranya mengintrospeksi diri, memuhasabah diri kita? Yang pertama, tentu kita melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Kita perhatikan orang yang lebih dari kita. Yang kedua, kita harus mendengarkan. Mungkin bisa jadi kita mendengarkan dari orang yang membenci kita. Karena kalau orang itu fanatik, menghormati kita, mereka tidak akan mau mengeluarkan kekurangan dari kita. Namun orang yang benci dengan kita, mungkin barangkali dalam tanda kutip musuh-musuh kita, mereka akan mengutarakan, menyebutkan apa kekurangan-kekurangan dari kita. Maka perlu kita dengar juga apa kekurangan dari kita. Yang ketiga, memuhasabah diri itu, kita harus kembali kepada role model dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi role model kita? Tentu apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Begitu juga oleh para salafus saleh, oleh para ulama-ulama kita, bagaimana pemahaman yang betul tentang agama ini. Mudah-mudahan dengan adanya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, sesuatu yang sebelumnya menurut kita benar mungkin akan berubah kepada yang lebih baik dan lebih benar sesuai dengan tuntunan agama. Ini mungkin Pak yang bisa kita jelaskan, kembali kepada muhasabah, meyakini bahwa sungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kenali diri kita kembali, mau berubah dalam kehidupan ini, insya Allah akan kembali kepada jalan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz, dan kembali kita terima pertanyaan ya. Lagi Ustaz. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Uda dan Ustaz. Dengan Ustaz siapa ada?
1: Bersama Ustaz Zakir nih, Judivo.
3: Halo Ustaz Zakir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zakir dari Judivo di Nantuku, Kota Kelo, Ustaz Zakir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa tema tadi ya?
1: Tema kita untuk pagi ini, Uncu Divo, esensi hijrah dan perubahan nyata nih, Uncu Divo. Silakan bertanya langsung bersama Ustaz.
3: Di mana gitu ya? Ada orang DJ Islam, tapi tidak sholat, tapi dia tidak sholat, tapi dia melakukan yang lain-lain, dia jalan, tapi cuma nanya satu yang tidak dia lakukan itu sholat, tapi katanya sholat itu yang agama. Gimana itu ya, kita bisa lebih baik dari hari esok, lebih baik dari hari kemarin, dari hari ini, pokoknya lebih baik lah gitu, supaya jadi tabungan dunia, di dunia dan itu akhirat kita nanti itu iya. Kita menjalani hidup yang lebih baik ke depan dan selamat dunia akhirat gitu. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas udah?
1: Insyaallah Cedivo.
3: Udah lama nih Bukit Tinggi ini monitor dari Rile Padang nih, dari Bukit Tinggi udah lama hidup nih ya.
1: Mohon maaf nih Judivo, kita ada gangguan juga nih di Singgalang. Insyaallah nih dalam waktu dekat ini akan diperbaiki nih Judivo.
3: Ya udah ya. Baik Judivo. Udah semuanya dan juga jawabannya. Terima kasih. Siap. Banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Ustaz Zakir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya Ustaz ya. Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih
1: Uncu Divo
2: ya. Memang salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad tarakaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Maka salat ini adalah tiang dari seluruh ibadah yang kita tunaikan. Semua bermula dari salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali as-salah. Fa in salahat faqad faza wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa qasir. Sesungguhnya awal nanti yang akan dihisab di hari akhir dari amalan kita adalah salat kita. Siapa yang salatnya baik, dia akan menang, dia akan lolos. Siapa yang salatnya tidak baik, tentu dia akan merugi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hijrah, ketika kita memutuskan innad-dina 'indallahi al-islam, yang pertama yang kita pegang, yang harus kita tunaikan adalah salat. Ini juga termasuk kepada rukun Islam itu sendiri. Mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita telah memeluk agama Islam. Setelah itu, wayuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Salat ini bisa merubah kehidupan seseorang. Salat ini bisa merubah diri seseorang. Karena di dalam salat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah problematika kehidupan kita. Dan dalam hadis dikatakan, ketika kita mengadu kepada Allah dalam salat, terutama dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah langsung menjawab, "Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al." Ini adalah untuk hambaku dan untuknya akan kuberikan apa yang dimintanya. Untuk itu, mari kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Orang Islam kalau tidak salat, ini sangat berbahaya. Rasulullah mengancam dalam hadisnya, "Al-farqu bainana wa bainal kufri at-tarkus salah." Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah karena meninggalkan salat. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara kami yang telah memeluk agama Islam, kita perhatikan ibadah yang satu ini lebih dalam lagi. Kita perhatikan, kita jaga hafizu ala salawati was salatil usta. Kita jaga salat-salat lima waktu dan salat-salat pertengahan. Mudah-mudahan dengan menjaga salat ini, aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita mendirikan salat, salat inilah yang akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini terima kasih.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan nampaknya kita hanya bisa dua penelpon ya Ustaz. Waktu juga memisahkan kita. Dan terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini yang penuh berkah ini pendengar. Dari perbincangan kita tadi, kita belajar bahwa hijrah bukanlah tentang menjadi manusia yang sempurna tanpa celah, melainkan tentang proses perjuangan yang tak kenal lelah untuk menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz.
2: Amin, ya betul.
1: Dan diucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam dan atas ilmu dan bimbingannya ya Ustaz ya pagi hari ini sampai pagi dari studio Ustaz ya. Dan terima kasih juga kepada pendengar kita dan juga pemirsa kanal RRI Bukit Tinggi yang telah senantiasa menemani dan berbagi cerita di balik garis telepon maupun pesan digitalnya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Baik pendengar, saya Dedi Putra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Gali lagi logi.
5: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Ih,
6: amit.
5: Eh, getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
6: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?
8: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar tadi baru saja Anda ikuti program Mutiara Pagi berjaringan Nusantara 15 dan 16. Selanjutnya, mari segera kita nantikan waktu untuk mengikuti Warta Riau Pagi.

pokok berita utama, pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data 228.684 unit kendaraan dan nama wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat segera ditindaklanjuti. Pedagang di Pekanbaru mulai mengkhawatirkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax berdampak pada distribusi barang. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Dini Oktariani. Warta Riau Pagi hari ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data 228.684 unit kendaraan dan nama wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat segera ditindaklanjuti. Femi Asyofani melaporkan.
1: Setelah menyerahkan data kendaraan dan nama wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kota Pekanbaru, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto melanjutkan penyerahan data yang sama ke pemerintah Kabupaten Kampar Kamis siang kemarin. PLT Gubernur mengatakan jumlah kendaraan di Kabupaten Kampar yang menunggak pajak sebanyak 228.684 unit dengan total tunggakan mencapai Rp60.265.382.705. PLT Gubernur menuturkan data yang sudah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kampar tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti, sebab jika seluruh tunggakan berhasil dibayarkan, maka dapat menambah pendapatan asli daerah atau PAD, dan Kabupaten Kampar juga bisa menikmati hasil pembagian dari OPSEN. PLT Gubernur menambahkan penyerahan data ini akan dilakukan ke seluruh kabupaten kota lainnya sebagai bentuk kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten kota.
2: Kalau ini kita minta ke Pak Bupati, pada tim semua OPD, agar saling bekerja sama, membantu terhadap untuk menyampaikan informasi data kepada masyarakat supaya bisa mengingatkan kembali masyarakat untuk membayar pajaknya. Ya, kalau ini dibayar juga alhamdulillah lah. 50% aja dari 60, 30, 30, 70% 20 miliar. Bisa pula jalan. Seminisasi Pak Bupati. Ya, kita mendorong aja. Penting tugas kita adalah untuk yang besarnya mungkin untuk melanjutkan Pak Bupati. Ya itulah kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, itu kolaborasinya kami lakukan.
1: Sementara Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyebutkan pihaknya akan segera menindaklanjuti data yang sudah diserahkan PLT Gubernur dan dalam waktu dekat juga akan membentuk tim khusus untuk mendatangi warga yang namanya masuk dalam daftar yang ada.
3: Kemudian kami komit tadi diserahkan data wajib pajak yang menunggak oleh Pak Gubernur, kami segera akan tindak lanjuti sesuai arahan Gubernur, berdayakan PKK, kemudian kami akan bentuk tim, nanti kami cari orang yang tepat dan by number address itu akan kami jenguk semuanya nanti. Insya Allah akan menambah PAD Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar.
1: Bupati Kampar Ahmad Yuzar berkomitmen seluruh tunggakan pajak yang ada dapat selesai dalam tahun ini. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Tinjau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kampar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menargetkan 250 koperasi merah putih selesai dibangun tahun ini. Selengkapnya, Femi Astiofani kembali melaporkan.
1: Program strategis nasional yang dibuat pemerintah pusat seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih terus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Untuk memastikan pelaksanaan pembangunan tersebut berjalan, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, Kamis siang kemarin melakukan peninjauan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kampar. PLT Gubernur mengatakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kampar menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dari total target yang ditetapkan nasional, beberapa bangunan telah selesai dibangun dan siap menuju tahapan berikutnya. PLT Gubernur menjelaskan untuk di Kabupaten Kampar ditargetkan akan dibangun 250 koperasi dan yang sudah selesai pembangunan ada 73 unit. PLT Gubernur mengungkapkan pembangunan akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh target dapat diselesaikan pada tahun ini. Setelah seluruh proses pembangunan rampung, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan menunggu petunjuk dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.
4: Alhamdulillah di Kampar dari target
5: 250, 73
4: sudah selesai. Kampar, ini alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah memberikan dukungan full Pak Bupati di sini. Lahan-lahannya Pak Bupati menyiapkan semua. Alhamdulillah kita memberi dukungan Pak Bupati. Ya, ini program strategis nasional sudah 73 dari 250 akan kita siapkan. Insya Allah nanti ada tahap ke 3-4 lagi nanti akan selesai.
1: Sementara Bupati Kampar Ahmad Yusar menuturkan pembangunan di lapangan masih terus berjalan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah desa, di mana di beberapa desa dengan jumlah penduduk relatif sedikit dilakukan penggabungan agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif.
5: Kita masih on progress dari 250 desa, tetapi ada mungkin beberapa desa karena penduduknya sedikit, jaraknya jauh, kita tidak bangun, dibangun umpamanya 3 desa yang jumlah penduduk sedikit, jaraknya berdekatan, dibangun 1.
1: Ahmad Yusar menambahkan pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Selain memanfaatkan aset pemerintah daerah untuk penyiapan lahan, pemerintah Kabupaten Kampar juga menunggu petunjuk lanjutan mengenai pola operasional koperasi. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Mendengar, pemerintah Kota Pekanbaru perkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui rapat koordinasi layanan VCT dan penyusunan strategi bersama tenaga kesehatan. Hari Gunawan melaporkan.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar rapat koordinasi layanan VCT dan penguatan sinergitas program penanggulangan HIV/AIDS Kota Pekanbaru, Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markadius Anwar, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru. Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi kinerja penanggulangan HIV/AIDS sekaligus menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas layanan dan pencegahan di Kota Pekanbaru. Markarius Anwar mengatakan rapat tersebut menjadi momentum untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi tenaga kesehatan di lapangan dalam menangani kasus HIV/AIDS. Menurutnya, masukan dari para dokter dan petugas kesehatan sangat penting untuk memperkuat program yang telah berjalan.
7: Kita mencoba menyusun langkah strategi bersama, bisa meningkatkan kinerja kita untuk memenuhi ini. Ya, tadi juga terungkap ada beberapa kekurangan yang ada di kita, seperti rapid test untuk tes awal ya. Kemudian mungkin nanti juga di samping itu untuk alat-alat sterilisasi yang perlu di-upgrade ya, di puskesmas-puskesmas kita, sehingga potensi penularan itu alhamdulillah tidak ada.
6: Selain penguatan layanan kesehatan, KPA Kota Pekanbaru juga berencana memperluas kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Program penyuluhan akan melibatkan perguruan tinggi, Kementerian Agama, serta lembaga dakwah guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan HIV/AIDS dan pentingnya perilaku hidup sehat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fendrianto, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan yang muncul dalam rapat, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau PERDOSKI.
7: Pelatihan peningkatan kompetensi bagi para dokter VCT kita dengan kerjasama dengan PERDOSKI, jadi ya, Pak Dokter, Ibu Dokter mereka sudah bersedia. Nah, ini akan kita tindak lanjuti. Mungkin kita update dari ilmunya, termasuk kita akan pertimbangan tadi ada masukan supaya kita selain alat-alat tadi BMHP ya untuk rapid test, juga untuk psikolog ada di puskesmas. Ini akan kita coba untuk melakukan ini. Tapi kalau untuk pendampingan kegiatan saya rasa sudah kita lakukan.
6: Hazli menambahkan selama ini pendampingan terhadap pasien HIV/AIDS telah berjalan dengan baik. Namun peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung tetap diperlukan agar layanan pencegahan, deteksi, dan penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru semakin optimal. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pedagang di Pekanbaru mulai khawatirkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax akan berdampak pada distribusi barang. Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: Warga Pekanbaru mengkhawatirkan dampak langsung oleh kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan sebesar Rp4.100 per liter ini mengkhawatirkan masyarakat, khususnya pedagang di Pekanbaru. Dewi, salah satu warga yang menjalankan usaha harian, menyampaikan bahwa kenaikan harga ini sangat mempengaruhi aktivitas penjualannya.
9: Ya, kalau masalah kenaikan itu berdampak sekali sama penjualan kita sehari-hari kan. Jauh apanya dampaknya kalau karena harga naik gitu. Kalau bagusnya sih turun sih maunya kan.
8: Hal senada juga disampaikan Wiral, salah satu pedagang yang bergantung pada distribusi barang dari luar kota. Menurutnya, fluktuasi harga BBM membuat harga barang pun tidak stabil.
10: Ya, ngaruh sih buat ini. Kalau kayak kami kan jualan ya, harga barang tuh kadang nggak stabil nilai, kadang barang dari luar kan, bensin itu kan penting. Jadi ngaruh sama barang tuh, mahal sekarang kan, susah muternya.
8: Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax yang signifikan ini dikhawatirkan menambah tekanan biaya operasional, terutama bagi mereka yang mengandalkan transportasi untuk distribusi barang. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Fase pemulangan jemaah haji Riau masih terus berlanjut hingga pemulangan jemaah pada gelombang kedua. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
11: Jemaah haji asal Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter 7 Riau atau kloter DTH 9 kembali ke daerah asal. Kepulangan jemaah haji yang berasal dari Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis tersebut disambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Riau, Depi John. Menurut Depi John, pihaknya bersyukur jemaah haji yang tergabung dalam kloter 7 Riau atau jemaah haji kloter BTH 9 telah kembali selamat ke tanah air melalui debarkasi Batam yang disambut di Asrama Haji Batam Kamis 11 Juni 2026. Semua jemaah dalam keadaan sehat walafiat.
12: Ya, alhamdulillah hari ini telah mendarat dengan selamat jemaah haji Provinsi Riau kloter BTH 9 atau merupakan kloter ke-7 Provinsi Riau dengan jumlah jemaah waktu keberangkatan 443 orang, kemudian wafat di Arab Saudi 1 orang. Kemudian ada yang mutasi masuk dari kloter BTH 10 1 orang. Jadi jumlah kembali sebanyak 443 orang. Adapun BTH 9 ini merupakan jemaah asal Bengkalis dan jemaah asal Kota Pekanbaru.
11: Sementara Ketua Kloter BTH 9, Agus Saputra mengatakan, semua jemaah haji yang tergabung dalam kloter BTH 9 melaksanakan rangkaian ibadah haji di tanah suci dengan baik dan sempurna. Hanya saja satu orang meninggal dunia di Arab Saudi.
13: Keadaan jemaah lebih kurang 70% istri dan lebih kurang ada 15 yang berkursi roda ditempatkan di bagian depan pada pesawat supaya mudah diawasi oleh tenaga kesehatan berjumlah 3 orang untuk melayani yang istri, lansia, dan disabilitas. Secara umum, di dalam pesawat tidak terjadi penyakit yang membahayakan atau yang membuat suasana tidak nyaman. Secara umum, berjalan dengan baik.
11: Jemaah haji yang tergantung

0: yang memberikan layanan memuaskan bagi jemaah.
1: Alhamdulillah, kami dari Kloter 9, khususnya dari Kabupaten Bengkalis, merasa senang dan terharu atas kita sampainya ke tanah air, karena kami sudah menjalani ibadah haji dengan keseluruhannya, di mana pada tadi pagi, tepatnya pada pukul 3 pagi, kami sudah berangkat dari Mekah menuju Jeddah dan diberangkatkan pada pesawat jam 12 tadi hingga sampai ke tanah air jam 1 dini hari tadi. Alhamdulillah sangat terharu karena kami bisa berkumpul kembali kepada keluarga kami yang cinta.
0: Fase pemulangan jemaah haji Provinsi Riau masih terus berlanjut hingga pemulangan jemaah pada gelombang kedua. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, jemaah asal Rokan Hilir, Lamitun Manrejo Adam, meninggal di RSBP Batam, lalu dikebumikan di kampung halaman. Selengkapnya, Tengku Lem Siregar kembali melaporkan.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali menyelimuti kepulangan jemaah haji Provinsi Riau. Salah seorang jemaah yang tergabung dalam kloter BTH 8, Lamitun Manrejo Adam binti Manrejo, asal Kabupaten Rokan Hilir, wafat di RSBP Batam, Rabu 10 Juni 2026, pukul 22.40 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya menjalani perawatan setibanya di tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Dipi John, menyampaikan ucapan duka kepada keluarga jemaah yang datang langsung dari Kabupaten Rokan Hilir. Menurut Dipi John, almarhumah Lamitun Manrejo Adam meninggal di Debarkasi Batam, maka akan mendapatkan santunan sesuai aturan.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal jemaah kita, jemaah BTH 8, Kloter BTH 8, atas nama Lamitun Manrejo Adam binti Manrejo. Almarhumah merupakan jemaah Kloter BTH 8 asal Kabupaten Rokan Hilir yang kemarin sampai dari Arab Saudi, itu sampai di Batam, dirawat di rumah sakit RSBP Batam. Meninggal malam tadi sekitar pukul 22.40 lewat 40 menit meninggal. Dan insya Allah kita urus jenazahnya, akan diterbangkan melalui Pekanbaru dengan pesawat lain jam 14.50 siang nanti. Untuk selanjutnya dari Pekanbaru, jemaah akan diberangkatkan ke kampung halamannya di Rokan Hilir. Almarhum selama dirawat didampingi oleh anak almarhum yang datang dari Pekanbaru. Dan nanti juga proses pulangan ke daerah juga didampingi oleh anak almarhum. Dan proses pemulangan ini akan kita dampingi terus, akan kita pastikan pelayanannya berjalan. Dan alhamdulillah kita ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang sudah membantu sepenuhnya seluruh biaya proses pemulangan ini sampai ke daerah asal atau ke kampung halaman. Nah.
0: Dipi John menyampaikan atas nama pribadi dan Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Lamitun Manrejo Adam.
3: Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau turut menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya jemaah kita ini. Kemudian selanjutnya seluruh proses kita pastikan berjalan, dan juga kita sampaikan bahwasanya karena jemaah ini meninggal masih di Embarkasi Batam atau di Embarkasi Batam, maka akan mendapat hak, yaitu keluarga atau ahli waris akan mendapatkan hak berupa asuransi karena jemaah wafat masih belum sampai ke daerah asal. Dan insya Allah proses ini akan kita bantu dan kita pastikan berjalan sesuai dengan aturan. Adapun jumlah asuransi
0: sementara itu, Suprapto, anak almarhumah, mengaku jenazah ibunya akan dimakamkan.

0: Makam di Kampung Halaman di Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
1: Pemulangannya ke Rokan Hilir, alhamdulillah diurusi dengan Kemen Haji sampai selesai. Kami para keluarga tinggal menunggu di Bandara Pekanbaru Sultan Syarif Kasim.
2: Jadi hari ini juga dari bandara sampai berangkat ke Rokan Hilir, dah?
1: Iya, langsung berangkat ke Rokan Hilir dari bendahara, Pak. Kami pakai ambulan. Dari Rokan Hilir.
2: Baik. Makasih Mas Suprapto ya.
0: Iya. Jenazah Lamitun Manrejo Adam binti Manrejo diterbangkan ke Pekanbaru dari Batam menggunakan pesawat Lion Air Kamis 11 Juni 2026 pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dibawa ke kampung halaman menggunakan ambulans ke Kabupaten Rokan Hilir untuk dimakamkan. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, salurkan bantuan sembako bagi warga terdampak penutupan Panglong Arang. Komunitas Sahabat Amal Jariah Kepulauan Meranti dihantam hujan badai di laut. Meski sempat diliputi kecemasan, namun akhirnya rombongan selamat tiba di Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik, Putri Puyuh. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
4: Hujan deras disertai angin kencang mewarnai misi kemanusiaan komunitas Sahabat Amal Jariah Kepulauan Meranti. Kejadian tersebut terjadi pada minggu kemarin saat distribusi paket sembako bagi warga yang terdampak penutupan Panglong Arang di Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik, Putri Puyuh. Cuaca yang semula cerah berubah menjadi hujan badai. Suasana mencekam jelas terasa saat speedboat bermuatan paket sembako itu terpaksa menerobos terjangan gelombang saat perjalanan dari perairan Selat Air Hitam Selat Panjang menuju perairan Selat Akar. Meski sempat kehilangan arah dan satu mesin mengalami kendala, namun speedboat oranye milik Basarnas Kepulauan Meranti itu akhirnya berhasil tiba di tujuan dengan selamat setelah berjibaku sekitar hampir setengah jam. Husnuzon menjelaskan saat itu seluruh tim sempat diliputi kecemasan, namun berkat kelihaian personil Basarnas dibantu Satpol Air Polres Kepulauan Meranti yang ikut dalam misi tersebut, akhirnya rombongan bisa melewati hujan badai dengan selamat. Ia menjelaskan dari total 9 lokasi penyaluran sembako yang sudah mereka tempuh kali ini merupakan titik tersulit. Namun demikian kejadian itu tidak menyurutkan langkah mereka. Ia berharap aksi tersebut bisa memberikan dampak dan ke depan kepedulian serupa bisa meluas di tengah masyarakat.
5: Kesulitan ekonomi itu bisa carikan solusi. Walaupun yang kita kasih itu sembako mungkin sisaan gitu kan. Tapi dengan kita turun langsung dengan kondisi itu, kita coba angkat melalui media. Mungkin ada peluang-peluang lain nanti bisa terbuka untuk membuka terluasa isolasi gitu kan.
4: Tiba di Desa Selat Akar, bantuan paket sembako berjumlah 50 paket itu langsung dibagikan ke warga terdampak penutupan Panglong Arang. Kepedulian tersebut sangat diapresiasi masyarakat setempat. Amiruddin, tokoh masyarakat, mengucapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. Bantuan sembako itu sangat meringankan beban warganya yang saat ini kehilangan mata pencaharian.
6: Jadi sangat bersyukur sekali lah, sangat senang sekali lah ketika ada saudara-saudara kita yang masih peduli dengan warga kita yang terdampak dari penutupan Panglong Arang.
4: Amiruddin menambahkan saat ini warga yang terdampak penutupan Panglong Arang di Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik, Putri Puyuh mencapai 100 orang. Akibat penutupan itu sumber penghasilan utama warga menghilang. Saat ini warga hanya mengandalkan pekerjaan selingan yakni menyadap karet serta mencari biota laut seperti siput dan lokan. Hasilnya pun tidak menentu. Biasanya warga mengantongi minimal Rp100.000 per hari. Namun akibat penutupan itu, warga hanya bisa menghasilkan Rp50.000 per hari jika beruntung. Ia berharap pemerintah segera memberikan solusi terbaik bagi warga. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, Polda Riau ungkap tindak pidana pencucian uang jaringan perburuan gajah Sumatera. Uang tunai senilai Rp650 juta rupiah dan sejumlah aset disita. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Direktorat Reskrim Suspolda Riau mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera. Dalam pengembangan penyidikan, polisi menemukan sedikitnya 9 lokasi perburuan gajah yang terjadi sejak 2024 lalu dan melibatkan sejumlah tersangka dalam jaringan perdagangan satwa liar lintas provinsi. Direktur Reskrim Suspolda Riau Kombespol Ade Kuncoro Ridwan dalam keterangan persnya pada Kamis sore mengatakan tersangka FA berperan sebagai pemodal utama dalam aktivitas perburuan gajah. Dana yang diberikan kepada para pelaku lapangan digunakan untuk membiayai perburuan dan memperoleh gading gajah.
8: PA memberikan dana kepada pemburu untuk melakukan perburuan gajah dan memperoleh gading gajah. Dana tersebut diberikan baik secara tunai maupun melalui transfer. Hasil perburuan, kemudian FA menjual gading gajah tersebut kepada HI yang posisinya ada di Kota Padang, Sumatera Barat dan dikirimkan menggunakan jasa transportasi darat. Selanjutnya dari HI yang di Sumatera Barat waktu itu, gading gajah diteruskan kepada saudara AR yang merupakan bagian dari perdagangan satwa liar yang dikendalikan oleh FS.
7: Sementara itu, Kasubdit 4 TPTR Ditreskrim Suspol dari Riau, AKBP Teddy Ardian menjelaskan hasil kejahatan perburuan gajah tidak hanya dinikmati secara langsung, tetapi juga disamarkan melalui berbagai aktivitas usaha untuk menghilangkan jejak asal-usul dana.
9: Ya, jadi memang salah satu profesi tersangka ini, untuk tersangka FA ini adalah mandor kebun, yang gajinya hanya 5 juta satu bulan. Tetapi nilai transaksi di kebunnya itu miliaran, tapi 1,8. Sehingga kita melihat bahwa ternyata perburuan gajah itu bukan hanya yang kemarin terungkap. Kita tarik ke belakang dan kita buktikan mulai dari proses penyidikannya dengan dikuatkan dengan keterangan saksi benar bahwa ini secara ilmiah kita buktikan keterangan saksi yang penting, sehingga kita bisa memintakan asetnya.
7: Dalam proses penyidikan, penyidik menelusuri aliran dana dan aset para tersangka untuk membuktikan keterkaitan antara hasil perburuan gajah dengan kekayaan yang dimiliki. Kini para tersangka dijerat pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Ratusan atlet sepatu roda dari Kota Pekanbaru mulai mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Sepatu Roda Piala Wali Kota Pariaman 2026 yang akan berlangsung pada 2 hingga 5 Juli mendatang. Selengkapnya, Khairani Januarini melaporkan.
1: Atlet-atlet sepatu roda Kota Pekanbaru mulai mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Sepatu Roda memperebutkan Piala Wali Kota Pariaman yang akan berlangsung pada 2 hingga 5 Juli 2026 mendatang di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Ketua Umum Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, Perseroasi Kota Pekanbaru, Zulfikri mengatakan, seluruh klub yang berada di bawah naungan Perseroasi Pekanbaru saat ini tengah mematangkan persiapan atlet masing-masing guna menghadapi kejuaraan tingkat nasional tersebut. Menurutnya, terdapat 9 klub yang aktif berada di bawah pembinaan Perseroasi Pekanbaru. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sedikitnya 150 atlet akan diberangkatkan untuk mengikuti berbagai nomor perlombaan yang dipertandingkan.
2: Ke Kejurnas Pariaman Juli tanggal 2 ya. Sekarang orang lagi persiapan nih, klub-klub lagi persiapan untuk Kejurnas Pariaman.
3: Biasanya yang dari Pekanbaru turun 6, melebih dari 150.
2: Ya, itu paling minim.
3: TC kita ada nih, kita buat Sabtu Minggu.
1: Sementara itu, pelatih klub sepatu roda Bina Muda Pekanbaru, Khairul Minan, mengungkapkan pihaknya akan mengirimkan sebanyak 50 atlet untuk berlaga pada Kejurnas Sepatu Roda Piala Wali Kota Pariaman 2026. Menurut Khairul, puluhan atlet tersebut akan turun pada berbagai kategori yang dipertandingkan mulai dari kategori pemula hingga speed. Ia menambahkan Bina Muda Pekanbaru memiliki motivasi besar untuk kembali meraih prestasi terbaik pada kejuaraan tahun ini. Pasalnya, pada pelaksanaan kejuaraan tahun 2024 lalu, klub tersebut berhasil keluar sebagai juara umum.
4: Dari Bina Muda sendiri, itu hampir 50 atlet kita turunkan. Dari kategori pemula itu sekitar 21, standar 14, speed 19. Di Kota Pariaman tersebut kita, karena kita ada pernah juara umum Kota Pariaman, dan juga di Pekopi kemarin, di bulan 4 ya, Pekopi, di Lawali Kota Pekanbaru, bagaimana dari tim Bina Muda ini mempertahankan gelar juara umumnya.
1: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Perseroasi Pekanbaru optimis para atletnya mampu bersaing dan meraih hasil terbaik pada Kejurnas Sepatu Roda Piala Wali Kota Pariaman 2026 sekaligus mengharumkan nama Kota Pekanbaru di tingkat nasional. Demikian, Khairan Januarini melaporkan.

0: laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026, ulasan pertandingan Piala Dunia dini hari tadi, Meksiko versus Afrika Selatan. Tuan rumah Meksiko memulai kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A di Stadion Azteca Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. El Tri langsung unggul cepat saat pertandingan baru berjalan 9 menit melalui gol Julian Quinones, dan keunggulan tersebut bertahan hingga turun minum meski Afrika Selatan berusaha memberikan perlawanan. Petaka bagi Afrika Selatan datang pada awal babak kedua setelah Yaya Sithole menerima kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Meksiko semakin mendominasi jalannya pertandingan. Raul Jimenez kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-67. Gol striker berpengalaman itu memastikan Meksiko berada di atas angin hingga akhir laga. Afrika Selatan kembali kehilangan pemain setelah Temba Zwane mendapat kartu merah pada menit ke-84. Meksiko juga harus bermain dengan 10 pemain setelah Cesar Montes diusir wasit pada masa injury time. Namun skor 2-0 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membawa Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di posisi juru kunci tanpa poin, sedangkan Korea Selatan dan Ceko belum mengoleksi angka.
0: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: masih untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data 228.684 unit kendaraan dan nama wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat segera ditindaklanjuti. Pedagang di Pekanbaru mulai khawatirkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax berdampak pada distribusi barang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di kesempatan hari Jumat 12 Juni 2026. Semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya. Dan semoga tidak mengantuk ya setelah menyaksikan pertandingan bola dini hari tadi pendengar ya. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, dengan ini kita punya program kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026. Nah, untuk Anda yang ingin mencoba peruntungan ya, Anda dapat bergabung pendengar ya, khususnya ini untuk Anda yang berdomisili di wilayah Riau dan juga mempunyai akun WhatsApp aktif yang dilengkapi dengan nama lengkap dan juga foto profil ya, serta menjawab tebak skor dengan mengirimkan pesan WhatsApp sesuai dengan format yang akan saya sampaikan nanti di WhatsApp Pro 1 di 0811-7673-991. Dan jawaban paling lambat diterima 1 menit sebelum kick off babak pertama pertandingan yang disajikan. Bagi jawaban tebak skor yang tepat, pendengar akan mendapatkan hadiah berupa souvenir dari RRI Pekanbaru. Jika ada jawaban tebak skor yang sama, maka akan diundi oleh pihak RRI dengan spinning wheel ya. Jadi buat Anda yang berdomisili di Pekanbaru, Anda juga dapat menjemput hadiahnya nanti ke studio pada jam kerja Senin sampai dengan Jumat dari pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, hadiah akan dikirim sesuai alamat yang akan kami konfirmasi via WhatsApp pemenang. Bagi nomor WhatsApp yang sudah pernah menang dengan alamat yang sama, tidak boleh lagi mengikuti kuis tebak skor berikutnya, alias satu nomor, satu orang, satu pemenang, dan dalam satu rangkaian Piala Dunia ya. Jadi untuk Anda pendengar, kuis tebak skor ini ya tidak berlaku untuk karyawan RRI beserta keluarga, jadi khusus kami hadirkan untuk Anda pendengar setia RRI Pekanbaru. Jadi untuk hari ini, tebak skor Korea Selatan versus Cekoslowakia ya. Jadi untuk format jawabannya ya, Anda bisa mengetikkan dengan huruf kapital TS Korsel versus Ceko, terus dalam kurung skornya ya. Misalnya TS Korsel versus Ceko dalam kurung 1-3 ya, dan dikirim paling lambat pukul 8 lebih 59 menit sebelum kick off ke WA Pro 1 RRI Pekanbaru, sekali lagi di 0811-7673-991.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Pendengar, kami jeda lagu hiburan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini, dan mari kita simak bersama laporan arus lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau bersama dengan Bribda Selin. Silakan Bribda Selin.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Bribda Selin, melaporkan situasi pantau pijar lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Ditlantas Polda Riau. Hari ini Jumat, tanggal 12 Juni 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum, cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan-kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitaran Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka, Jalan Subrantas, yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin, terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan didominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih tetap lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka yang ada sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda aman untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kita juga pantau situasi arus lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak, dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitaran lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka, yang akan langsung berbelok kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati, serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau asalin dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas, waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda, karena di sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya kita pantau situasi arus lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian, Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lintas terpantau cukup lancar, di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Baliknya, dari selatan ke utara, terlihat di lajur kanan dan tengah, volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti, masih tetap lancar. Selanjutnya, arus lalu lintas dari timur ke barat dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Petugas kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau dan Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melakukan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum, dapat kami laporkan situasi Kamsul Picture Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan info lalu lintas dan dari RTMC di Lantas Polda Riau. Melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya, Brittu Celin, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan ke rekan kita di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Bripto Selin untuk laporan dari LTMC Ditlantas Polda Riau.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.
3: RRI Pro 1.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
5: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.